0: dari awal saya ingin menggaris bawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.

0: ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisha, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
1: Ya, halo, malam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
0: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
3: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
2: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
3: Ini apa, terasan gimana?
0: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
4: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan BIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnah nantinya.
5: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnahnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
4: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
6: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
5: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari
6: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk

0: threatened multilateralism.
1: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
2: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, Konferensi Tingkat Tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wah

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti jangan lewatkan ya, pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan mengenai satu topik untuk Anda berkaitan dengan Surabaya, gaya hidup dan industri kreatif bersama dengan Mas Josefino Melanu, bidang komunikasi kreatif Pemudis. Jadi nanti kita akan ngobrol bersama dengan komunitas Pemudis berkaitan dengan kota Surabaya, gaya hidup dan industri kreatif. Kalau di benak Anda berbicara mengenai kota Surabaya, apa sih yang ingin Anda sampaikan begitu pendengar? Nanti Anda juga bisa bergabung begitu ya. Anda bisa manfaatkan line telepon baik 534-5474 atau 081-3314-992. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Mbak Fresti, apakah RRI Surabaya juga turut serta dalam Festival Rujak Ulek? Dan nanti acaranya jam berapa? Baik, terima kasih Pak Burhan yang sudah bergabung bersama kami. RRI Surabaya kebetulan juga turut serta begitu ya dalam Festival Rujak Ulek 2026. Jadi nanti ada teman-teman yang sudah bersiap begitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak nyari penyiar enggak ada Pak di sana ya. Karena sudah ada kru tersendiri yang memang hadir begitu ya, nanti diwakili oleh teman-teman Dharma Wanita begitu ya, DWP RRI Surabaya. Dan untuk dari apa yang kami dapatkan, open gate-nya itu dari jam 16 Bapak ya, tapi acaranya itu inti dimulai pada pukul 18 sampai pukul 21. Jadi kalau misalnya Bapak gak pengen ketinggalan ya bagaimana kemeriahan gegap gembita dari Festival Rujak Ulek, maka Bapak bisa hadir pada pukul 16 waktu Indonesia Barat begitu. Jadi gak perlu khawatir gimana ya nanti saya sholatnya kemudian ke toiletnya, karena di dalam sudah komplit, ada toilet, ada musola, ada 24 UMKM yang juga hadir memeriahkan juga. Jadi kalau misalnya haus sama lapar begitu ya, udah gak perlu bingung untuk keluar lagi masuk lagi. Jadi nanti di sana sudah disiapkan tenan-tenan yang juga ada untuk menyemarakan Festival Rujak Ulek. Jadi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk open gate, tapi untuk gongnya itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat begitu. Jadi nanti bisa berbondong-bondong ke sana ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Presti.
0: Selamat pagi Pak Joni, apa kabar?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik-baik, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Salam sehat Mbak Presti ya.
0: Iya, salam sehat selalu Pak Joni.
1: Ada Festival Rujak Ulek Surabaya.
0: Betul Pak, tanggal 9 hari ini Pak. Ini baru rangkaiannya, iya. Nanti tanggal 16 Mei itu ada ini, apa namanya, Surabaya Vaganza Pak.
1: Oh, gitu.
0: Ini pokoknya bulan Mei ini padat merayap agendanya Pak, HJKS ya, dalam rangkaian HJKS.
1: Iya, ulang tahun Surabaya ya.
0: Betul, betul sekali Pak.
1: Saya ini hampir 2 tahun enggak makan rujak ulek ini.
0: Di sana enggak ada Pak?
1: Ya ada tapi tidak enak di Surabaya ya.
0: Oh ya, baik.
1: Kemudian tahu campur, lontong balap, wah kangen banget, hampir 2 tahun gak makan itu.
0: Berarti Bapak harus berkunjung ke Surabaya Pak.
1: Betul Mbak Presti, demi rujak ulek ya.
0: Iya benar.
1: Cuman gini Mbak Presti, di Jogja itu penggantinya lotek namanya.
0: Oh lotek, hampir mirip seperti rujak ulek.
1: Dia non petis.
0: Oh lantas pakai apa Pak?
1: Tapi tetap variannya isinya apa di rujak itu beda jauh. Lotek itu kan kayak sayuran, kebanyakan didominasi kangkung ya. Itu bumbunya kacang doang Mbak Presti. Ya itu bedanya tanpa petis. Dan diisi irisan-irisan tempe yang unik lagi. Maaf Mbak Presti, tahu jajanan OTOT ya?
0: Tahu Pak, OTOT.
1: Nah itu itu dimasukin situ. Ya cuman kebetulan yang saya beli itu kok saya cocok. Dan dia enggak terlalu manis ya. Ya itu saya jadi pengganti rujak uleknya ke situ lah ya, lotek itu. cuman ya jauh banget lah sama
0: rasanya. Oke, baik. Berarti itu potensi cuan loh Pak, kalau misalnya mau bisnis apa namanya rujak di sana ya.
1: Sebetulnya gini Mbak Besti, banyak saya cermatin ya, banyak di daerah sana di Jogja dan sekitarnya, terutama di Jalan Kaliurang kan. Jalan Kaliurang ini jalan menuju ke destinasi wisata Merapi. Nah di situ banyak kafe-kafe Mbak Besti. Ya ini ya maaf ya kalau ada orang Jogja dengerin, saya ngomong apa adanya. Kafe-kafe di situ kalau menurut saya terlalu mahal dan maaf tidak banyak yang enak gitu Mbak Besti. Kan sering-sering masuk media sosial kecewa beli rawon ternyata waduh beda jauh. Ada jual Mbak Besti rujak ulek tapi juga beda jauh. Jadi makanya tempo hari wali kota Jogja kan sempat marah-marah karena jangan membuat harga tuh harga memukul ya, memukul harga. Akhirnya wisatawan tidak mau jajan-jajan begitu. Nah, itu aji mumpung Mbak Resti. Udah mahal, tidak nyaman, nah akhirnya banyak kok yang mengeluh itu. Masa mie ayam aja di kaki-kaki 5-50 ribu kan tidak benar Mbak Resti. Wah mahal banget. Banyak keluhan itu. Nah di sana banyak depot-depot yang tidak begitu gede. Dia pakai nama umpama Cak Hari gitu ya. Dia pakai Cak Mbak. Berarti kan otomatis dia membuat orang, wah ini orang Surabaya nih Cak gitu ya.
0: Betul.
1: Ternyata memang saya ketemu depot Chinese food, Cak Sulis namanya. Wah memang enak luar biasa Mbak Sari. Dan Mbak Resti, murah lagi, satu porsi 12 ribu. Luar biasa, betul enak. Saya sampai apa heran udah murah porsinya banyak, makanya pelanggan dia luar biasa banyaknya. Jadi kebanyakan yang masan-masan Surabaya itu lebih banyak diserbu orang di sana. Rupanya orang Jogja juga senang masakan Surabaya.
0: Nggak terlalu manis karena ya Pak ya.
1: Betul. Saya jujur loh, saya lebih banyak makan di rumah nggak jajan Mbak Presti
0: karena nggak cocok ya Pak rasanya.
1: Nggak cocok Mbak Presti. Pernah beli mie ayam masalah Mbak Presti, manis banget. Manis sampai daging ayamnya pun tersap ke dalam, manis banget.
0: Saya bisa membayangkan itu Pak, karena saya pernah juga waktu di Malioboro mencoba mie ayam. Pikir saya siang makan mie ayam enak, ternyata tidak.
1: Nah, Mbak Presti maaf, itu di depot apa yang di Lesehan?
0: Pinggir jalan Pak. Jadi kalau dari Prawiro Taman begitu, itu kan banyak orang jualan ya Pak ya.
1: Banyak
0: Gudeg
1: banget.
0: Juga ada banget. Nah kebetulan ada mie ayam. Karena saya juga kurang begitu menikmati gudeg, jadi saya beli mie ayamnya begitu. Ternyata terlalu manis untuk saya.
1: Iya Mbak Presti. Dan untung Mbak Besti enggak kena pukul harga tinggi itu.
0: Iya.
1: Waduh bahaya banget. Jadi ya harapan kita wisatawan ya inilah. Makanya wali kota mengatakan kalau mau beli tanya dulu seporsi berapa.
0: Iya betul.
1: Nggak usah malu-malu deh daripada gitu.
0: Iya.
1: Soto ya begitu Mbak Sari, Mbak Presti.
0: Baik.
1: Didominasi orang Imogiri. Soto ayam soto. Juga ya maaf ya. Nggak cocok saya, nggak. Udahlah pokok saya luar biasa Surabaya dan Jawa Timur kalau perkara masakan.
0: Baik.
1: Kalau Padang sih oke semua. Kalau saya suka padut banget Padang. Baik. Oke, itu aja Mbak Presti.
0: Terima kasih Pak Joni. Selamat pagi. Terima kasih untuk Pak Joni begitu sudah berbagi pengalaman begitu. Karena memang kalau di beberapa destinasi wisata ya, pendengar harus mencari tahu dulu harganya itu seperti apa begitu. Apakah memang mahal atau tidak begitu ya. Yang pasti saya juga pernah punya pengalaman hal yang demikian begitu Pak ya. Waktu di Jogja, tapi bukan di Malioboro. Waktu itu masih jauh dari Malioboro. Itu adalah penjual koyor yang viral begitu ya. Saya coba, ternyata ulala harganya fantastis. Oke, di ujung telepon ada Mas Andi Seksofon. Halo, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Sari.
0: Fresh ini.
2: Pasti.
0: Iya, apa kabar Mas Sandi?
2: Alhamdulillah, Pak Gestu.
0: Alhamdulillah. Informasi apa yang juga ingin dibagikan Mas Sandi?
2: Ini ngomong masalah wisata dan kulinernya ini menarik ya. Mm-hmm. Ya memang. Jadi gini ya, saya enggak tahu apakah apa tenen-tenen atau ya bahasanya stand-stand di situ apakah ditarik pajaknya tinggi, aku enggak ngerti ya. Mm-hmm. Kalau yang di tempat-tempat wisata ya. Cuman memang harus aku jujur ya. Apa yang sebenarnya Pak John itu betul. Jadi sebetulnya kalau memang katakanlah, jadi gini ya, kuliner di tempat wisata itu kan sebagai pelengkap ya.
0: Betul.
2: Artinya orang menikmati wisata dan sebagainya, dan pelengkapnya itu adalah kuliner gitu kan. Terus tentu dengan kekhasannya masing-masing setiap tempat. Sebelum Songgoriti nggak ono. Mm-mm. Songgoriti kan sekarang nggak ada ya.
0: Songgoriti?
2: Iya, nggak ada.
0: Di Malang?
2: Iya, nggak ada sekarang itu.
0: Oh iya mas, kalau Selekta masih ada ya. Karena beberapa waktu lalu saya pernah kesana. Oh Songgoriti nggak ada ya?
2: Sudah nggak ada, sampe cek di anus nggak ono.
0: Oh, oke baik.
2: Apa pemandian air hangatnya juga kan udah close itu. Mm-mm. Kalau nggak salah masalah apa tuh apa ya yes, biasa sengketa lahan atau apa lupa saya.
0: Baik.
2: Ini saya pernah ke sana. Jadi ya betul, jadi mie instan mie luru gitu. Gak pakai tambahan apa apa itu. Itu kena 30.000 itu.
0: Mahal ya?
2: Kena 30.000. Jadi aci mumpung itu yang kadang repot ya. Jadi makanya kenapa? Ya ini bukan anu sih, bukan rumus pasti, tetapi bisa dibuat apa ya. Kalau kita mau jalan-jalan, kalau kita mau menggo misalnya mau makan, itu sampe nenek rame itu biasanya rada murah dan ayan. Tapi ini rada sepi, itu bisa sampe sekali-sekali belok.
0: Baik.
2: Tapi ini gak bisa dibuat titen-titen, kadang macam-macam yang sepi ini bisa jadi ya itu tadi tuh mahal gak enak. Atau memang dia mungkin juga baru buka, orang belum mengenal ya. Ada dua ini, tapi biasanya seperti itu tempat pernah saya coba, seram, mirip, males. Ini aja misalnya hidup-hidup bantulah begitu lah gitu kan. Lu
0: ternyata
2: ya itu. Ternyata kita mendapatkan apa namanya pengalaman yang spektakuler.
0: Jackpot ya.
2: Nah, itulah yang saya maksud. Ya saya nggak tahu sekali lagi apakah mereka melakukan itu karena memang mereka dicas pajak yang mahal, saya nggak tahu. Cuman kalau memang betul-betul kena pajak yang mahal ya wajar lah. Tapi kalau misalnya enggak, sama dia posisinya seperti di luar wisata, wah itu kebacut memang ya. Mm-mm. Masalah rasa, ya iya sih. Maksud saya itu gini loh. Coba kalau memang Anda itu ingin dibaleni orang, siapapun kalau mau. Itu benar, Anda itu menjual rasa lah istilahnya gitu loh ya.
0: Baik.
2: Kadang memang ya itu nih bahasa Surabaya ini kita udah kadung-kadung kak masakannya gak ngatur kange itu dulu loh. Jadi gak bisa dirasakan. Udah lebih baik kalau saya ya, lebih baik mahal tapi enak. Pulang itu gak ketun gitu loh. Ya orang paling ada omongan, ya pantas lah mahal, dia memang enak kan gitu loh. Masih ada omongan seperti itu. Tapi kalau sudah mahal gak enak. Itu ya ini loh, jenengi mangan ketun ya iki.
0: Baik.
2: Jadi pulang itu gak ada cerita. Sama kayak lontong kupang yang pernah saya cerita itu. Kita jalan-jalan. Mana ya lontong kupangnya enak? Oh, Sidoarjo nyari. Oh ya sudah nyari. Ya. Ternyata sampai sana udah kita menemukan satu tempat gitu yang sudah perlu saya sebutkan lah ada itu. Jadi 6 orang, lontong kupang biru sih. Ya kalau lontong kupangnya medek terus mantep terus abot misalnya satu piring berat, nah itu pun mungkin sih itu kena 350 loh.
0: Oh wow, mahal ya.
2: Saya sampai tengah-tengah sampai nalar begini. Nggak, mereka ini berarti satu porsi piro ya. Loh iya, sampai gini, bukan masalah soal apa ya. Dengan lontong kupang yang Allah paling tambahannya apa sih gitu loh. Apa istekan dan sebagainya. Sama karena seperti itu, aku mikirnya loh, ini mereka ini hitungannya apa ya. Maksudku kupangi kalau ada serpian-serpian emas ya. Sampai aku bilang sama mama saya, si mampiringnya saya menolak mampiringnya mah. Biar ada serpian-serpian emas ya mah. Biar ada dolar presi. Segitu mbak. Nah terus di tempat yang lain. Dengan harga yang karena ini beda cerita, beda beda hari, beda di, tapi tempat di Sidoarjo atau mana tempat lain dengan kena yang sama tapi sumbut, Pak. Kita di situ ada apa namanya, burung dara. Terus habis itu ada yang apa namanya, yang olahan-olahan daging misalnya, makan apa dan sebagainya, harganya segitu. Loh, itu enggak apa-apa, memang kita pesannya menunya memang ya wajar gitu loh, Pak. Baik. Dengan ya sama dengan 6 orang juga. Aku nih masalah kuliner kan orang juga ngeludus gitu loh. Saya memang anu ya apa namanya? Ya tadi itu apa?
0: Cinta kuliner ya.
2: Iya. Oke. Okay. Misalnya sama keluarga, misalnya malam juga. Nih malam itu juga hati-hati. Di Surabaya terusnya itu juga banyak makanan-makanan yang kadang menjebak kita.
0: Betul, betul.
2: Ketoke sambelan, ketoke apa misalnya. Alah, apa? Tapi tiba-tiba ya tadi itu, pulang kita bisa salaman sama yang punya gawe, sampai yang punya warung sama tinggal.
0: Baik.
2: Makanya saya punya buku, ya itu tadi, daftar-daftar tempat-tempat yang perlu dihindari dan perlu dikasih ini, tinta hitam. Nah, harapan saya kalau ada yang dengar RRI, artinya ya memang sih sembarang larang saya, tapi ya maksudnya, ya masih masuk akal lah, terutama di tempat-tempat wisata. Orang itu kan kesana kan berlibur, berlibur dan jangan selalu bermindset bahwa nangkono buat duit, enggak juga. Ada orang itu yang healing supaya menghilangkan apa kejenuhan, duitnya juga enggak banyak-banyak amat misalnya. Ya ada sih, tapi kan ya enggak begitu anu lah. Apalagi kalau misalnya, mohon maaf, kalau kena orang-orang ekspatriat. Itu kadang mereka tuh aja mumpung juga. Dan itu gak terjadi jadwal wisata. Di hotel pun juga sama. Terutama kalau mereka pesan nasi goreng itu. Itu kadang mereka ya nakal juga. Banyak yang nakal seperti itu di tempat-tempat yang ya sana-sana lah gitu. Jadi ada orang, saya misalnya kita sebagai domestik ya, wisata domestik, kita pesan nasi goreng, sementara di keliling kita banyak orang bule-bule, itu malah gak didoli, Pak. Karena apa? Ternyata dijual satu paket gitu loh. Nasi goreng itu nanti ada ceplok dapur. Itu dijual di orang-orang barat itu, di orang-orang bule itu satu paket dijual mahal. Bisa menyampai 100.000 lebih. Gitu loh. Makanya kalau kita, mas nasi goreng satu mas, oh gak ada habis bro. Tapi kok sih mampu goreng-goreng misalnya gitu. Ya tadi itu ternyata mereka mempersiapkan untuk yang ini, untuk orang-orang ekspatriat itu. Karena kan orang-orang bule, nek sama nasi goreng itu kan, kita tahu kan bahwa menu Indonesia yang paling terkenal kan itu sate, nasi goreng, sebagainya. Itu kan memang di luar negeri memang mahal. Makanya mereka mengikuti seperti itu. Lah kita orang domestik dipadak numpik ngono ya repot lah. Nang ngene perempatan Balong Sari kiri mulai saya bu.
0: Oke, baik.
2: Itu loh, kadang ya mohon maaf, saya tidak tahu mengatakan oknum atau, tapi itu memang faktanya ada. Ada beberapa menu yang menjadi andalan Indonesia, begitu orang-orang bule memesan itu disamakan dengan harga luar negeri. Gila enggak ya, Bang? ya enggak tahu nih, orang-orang barat ke sini apakah nanti dia, oh Indonesia tuh gini, apakah mereka puas ya? Saya enggak tahu ya, cuman harus ada konsekuensi gitu, Mbak. Makanya sampean dengan keluarga nih apa? Ya benar tadi itu. Lebih baik tanya, enggak apa-apa, enggak usah malu, tanya aja. Daripada kita sok-sokan 26 anu pesen 3 dan 4. Pulang paling ini enggak KTP.
0: Baik.
2: Ayo, Pak. Atenur, Pak.
0: Terima kasih Mas Andi sudah berbagi pengalaman begitu ya di kesempatan kali ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Andi atau bahkan Pak Joni begitu ya, bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan kalau misalnya mau makan di tempat. Anda harus tahu, Anda harus cari tahu begitu ya, ini harganya proporsinya berapa begitu. Nah, pengalaman saya di Jogja begitu, karena ada warlock, warga lokal, kebetulan juga menjadi guidance kita kala itu. Saya dikasih tahu kalau misalkan ngomong, mau beli apapun, ngomong apapun, nawar apapun itu pakai bahasa Jawa ya. Ya untungnya saya masih bisa berkomunikasi dengan bahasa Jawa begitu. Jadi sebelum ke pembeli begitu, nanyain harganya berapa, kemudian ya bertransaksi pada umumnya tapi bisa menggunakan bahasa Jawa begitu ya. Karena kalau misalkan, kalau orang Surabaya begitu ya, kalau misalkan datang ke sana atau bahkan beberapa masyarakat yang di luar dari Jogja dan sekitarnya itu kalau misalkan ngobrol pakai bahasa Indonesia, kemudian juga bahasa lokal sehari-hari begitu, mereka langsung paham begitu bahwa oh ternyata ini bukan orang dari asli Warlok begitu, alias warga lokal begitu. Jadi better kalau misalkan pendengar mau pergi kemanapun, baiknya memang makannya itu harus cari tahu informasi lebih lengkapnya, berapa sih, berapa rupiah yang harus dikeluarkan begitu ya untuk satu porsinya. Jangan sampai nanti kalau udah duduk begitu ya, harga satu porsinya sama kayak di Resto Bintang 5 ya. Ini sangat-sangat menggetarkan dompet, jiwa, dan raga. Karena saya juga pernah punya pengalaman hal yang demikian waktu ke Jogja. Tapi itu bukan di seputaran Malioboro ya. Jadi itu di pinggir jalan, karena kebetulan viral, kemudian juga sampai antriannya itu panjang banget. Dia ini jualan oseng, tapi yang di oseng itu adalah koyor begitu ya. Apa koyor itu kayak semacam urat begitu ya, yang biasanya kita temukan di tahu campur begitu. Nah itu di pinggir jalan, makannya berbanyak nih, karena rombongan kan yang datangnya kan, gak cuman sendiri kala itu. Jadi total itu kalau di total semuanya sekalian sama minum itu sampai 500 ribu ber 5 begitu ya. Karena menurut saya kalau makanan di pinggir jalan dengan benar-benar yang kaki 5, tidak ada fasilitas apapun, kurang worth it ya, seterkenal apapun begitu. Jadi baiknya atau better kalau misalkan mau dimanapun, ini gak cuma di Jogja aja ya, dimanapun kalau pendengar berada itu harus tanya dulu. Bahkan di Surabaya pun, warga asli lokal kota Surabaya kalau misalnya mau jajan malam, pendengar pernah ya di Meijen Sungkono itu kan ada yang depannya Islamic Center sampai lurus ke arah mana tuh, mau ke arah Girilaya ya, itu kan tembus kemana-mana tuh kan, ada yang ke Simo, ke Girilaya. Nah itu di sana juga kan banyak jualan tuh kan, pinggir-pinggir seafood dan lain sebagainya. Baiknya tanya dulu pendengar, seporsi itu berapa, karena saya pun juga pernah makan di sana. Ada salah satu tenan begitu ya, ya kita bilangnya oknum yang berjualannya dengan harga selangit begitu. Kalau biasanya nasi lele, nasi pecel lele begitu ya, atau penyet lele, itu seporsi bisa 15 ribu lah ya standarnya ya, 20 ribu paling mahal. Tapi kalau Anda makan di sana tanpa Anda tanya harga dulu begitu ya, ini padahal sama-sama orang Surabaya begitu, waktu itu saya satu orang itu dibanderol 65 ribu plus minumnya. Jadi pas waktu bayar, hah mahal banget. Besokannya sudah masuk blacklist ya, daftar hitam yang tidak boleh dikunjungi kala itu. Jadi harus benar-benar cermat ketika Anda mau jajan di luar begitu, dimanapun Anda berada. Gak cuma di beberapa destinasi wisata, bahkan di kota Surabaya pun, di tempat Anda begitu ya, Anda berada saat ini, ada baiknya gak usah malu untuk tanya harga seporsi berapa sih Pak, Bu gitu ya, daripada nanti udah bawa duitnya cuman ngepres begitu atau pas-pasan, ternyata kurang duitnya ya. Baik, nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi-informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan satu topik Surabaya, gaya hidup dan industri kreatif bersama dengan Mas Josefino Meilano, bidang komunikasi kreatif Pemudis. Nanti kita akan ngobrol bareng via Zoom ya di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis, lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Pendengar, selamat pagi. Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Kami akan hadirkan program Dialog Aspirasi di edisi 9 Mei 2026. Kita sudah bersama dengan Mas Josefino Meilano, beliau bidang komunikasi kreatif Pemudis. Kita akan mengetengahkan mengenai satu topik, yaitu Surabaya, gaya hidup dan industri kreatif. Selamat pagi, Mas Josefino.
1: Halo Mbak, dengar ya suaraku ya?
0: Iya, dengar. Panggilannya Mas siapa? Mas Josephin?
1: Joseph aja boleh.
0: Mas Joseph, baik. Mas Joseph, hari ini kita akan ngobrol soal Surabaya, gaya hidup dan industri kreatif. Tapi sebelum hal itu kita menuju ke sana, mungkin bisa diceritakan komunitas Pemudis ini komunitas yang concernnya atau fokusnya itu di apa sih, Mas?
1: Kalau Pemudis itu Pemudis itu kepanjangannya penggemar motor Uduk Indonesia Surabaya.
0: Baik.
1: Gitu, Mbak. Kita berdiri tahun 82. 1982, terus asli Surabaya. Tahun ini kita kemarin ulang tahun yang ke-44, Mbak.
0: Baik. Jadi Pemudis itu adalah komunitas penggemar motor Uduk Indonesia Surabaya ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Klub motor klasik.
0: Klub motor klasik, baik. Ya, menarik. Menarik begitu ya. Jadi kita hari ini ngobrol banyak bersama dengan Mas Joseph berkaitan dengan Surabaya begitu. Kemudian gaya hidup dan industri kreatif. Tapi kalau Mas Joseph melihat begitu ya, dari sudut pandang Mas Joseph sendiri tentang kota Surabaya itu kota yang bagaimana sih, Mas?
1: Surabaya tuh panas tapi adem. Surabaya itu.
0: Baik.
1: Surabaya itu, aku kan tinggalin di Sidoarjo. Tapi 90% lah kehidupan tuh di Surabaya. Jadi secara pertemanan, pekerjaan, penghasilan semuanya itu dapatnya dari Surabaya, Mbak. Gitu. Jadi ya Surabaya udah kayak
0: rumah kedua ya.
1: Ya, represent lah Mbak, gimana represent.
0: Baik. Ya, kemudian kalau berbicara mengenai tentang kota Surabaya, kemudian juga gaya hidup dan industri kreatif, kalau dari sudut pandang Mas Joseph juga begitu, melihat kondisi sekarang di kota Surabaya sebagai kota industri kreatif itu yang bagaimana sih, Mas?
1: Sebenarnya sih bukan kota industri kreatif ya. Emang intinya kota ekonomi, pelabuhan besar dari dulu, jadi banyak kedatangan tamu, banyak interaksi, jadi secara pikiran lebih apa ya Mbak ya, akhirnya kita jadi karakter-karakter yang egaliter karena banyak referensi cara pikir ya, mungkin ya ketemu orang mana dari dulu ya. Jadi terbawa sampai sekarang gitu.
0: Oke, baik. Tapi kalau dari apa yang Mas rasakan begitu ya, Mas Joseph rasakan, gaya hidup modern di kota Surabaya itu banyakan sisi positifnya atau dampak negatifnya sih, Mas?
1: Positif sih rata-rata Mbak, karena ya kita berkomunitas ya, berkomunitas, berjejaring, menambah saudara. Soal negatif itu berpotensi, tapi harusnya banyak positifnya. Itu sih Mbak aku ya.
0: Jadi tergantung gitu dari masing-masing individu, iya, begitu ya, dalam menyikapi, iya, arus apapun yang masuk ke dalam masing-masing orang begitu ya.
1: Iya, kan banyak angle-nya nih Mbak, bisa dilihat. Itu sih.
0: Baik. Kemudian komunitas Pemudis sendiri, tadi kan Mas menyampaikan bahwa cukup lama begitu ya, berdirinya cukup lama di kota Surabaya juga, dan ini merupakan komunitas yang asli Surabaya begitu ya. Dan boleh, baru kemarin merayakan hari jadi ke-44 tahun begitu ya.
1: Benar, Mbak.
0: Baik. apa sih Mas, apa namanya, komunitas ini nih, apa cuman buat senang-senang untuk ngumpul bagi mereka yang punya motor yang klasik begitu ya, atau mungkin ada kegiatan lain yang juga dititik beratkan di dalam komunitas ini?
1: Awalnya ya itu tadi, teman-teman nongkrong, mm-hmm. punya motor tua, peninggalan bapaknya, peninggalan kakeknya. Jadi apa ya Mbak ya, kalau naik motor tua tuh kayak bareng-bareng tuh seru lah, seru Mbak. Jadi lebih kesitunya ya, lebih kita nyari kesenangan gitu ya. Mm-mm. Di kesibukan yang udah seminggu, setiap Jumat malam kita akhirnya ke Bambu Runcing, kita nongkrong, terus muter-muter keliling kota gitu, cukup, ya cukup Mbak, kegiatan hobi mingguan.
0: Baik. Seru, jadi untuk mencari kesenangan begitu ya, di tengah penatnya, padatnya aktivitas ketika bekerja, kemudian kalau pas akhir pekan atau weekend itu adalah waktu di mana teman-teman yang lain bisa kumpul bareng, nongkrong begitu ya, berbagi cerita dan lain sebagainya begitu ya Mas ya.
1: Iya, jualan spare part apa. Titik kumpulnya di situ lah kita.
0: Titik kumpulnya gitu.
1: Di Jumat malam di Bambu Runcing.
0: Oh, di Bambu Runcing, baik. Dan mereka yang turut serta dalam komunitas ini bisa dibilang mereka yang punya motor-motor klasik, motor-motor tua gitu ya Mas ya?
1: Iya, awalnya gitu. Awalnya kan emang motor-motor Eropa, motor-motor Amerika. Cuma semakin kesini karena peminat semakin banyak dan jumlah motor mungkin berkurang ya. Apa itu-itu aja, jadi ya secara nominal agak memberatkan umumnya buat teman-temannya. Ya cuma akhirnya kan kita tidak saklek gitu Pak. Akhirnya kita dibilang menurunkan kualitas juga enggak ya. Cuma akhirnya banyak peminat nih, sedangkan peminat teman-teman adik-adik yang baru-baru gitu kan banyak banget animonya. Industri motor custom. Industri motor custom itu kan teman-teman Gen Z, teman-teman milenial yang pengen nih punya motor tua, cuma punyanya Mega Pro dulu. Nah kita, yang penting semangatnya nongkrongnya dulu sih Mbak kita ya. Akhirnya, pada akhirnya.
0: Oke, baik. Ini kalau ngelihat dari apa namanya beberapa unggahan di media sosial begitu ya Mas ya, ini ada moge juga ya Mas ya?
1: Ada.
0: Oke.
1: Ada. Jadi nggak yang harus motor klasik gitu ya Mbak. Kan itu tadi profesinya kan macam-macam, jadi ada yang jual beli, ada yang memang bapak-bapak aja, gitu, ada yang opa-opa gitu-gitu. Jadi
0: Kemudian Mas Joseph, apakah memang di komunitas ini begitu ya, tidak ada semacam kegiatan tertentu yang memang mendukung bagaimana apa namanya anak-anak muda, generasi muda begitu ya, ya mungkin mendukung dalam hal berwirausaha kah, kemudian ada kegiatan sosial begitu dan lain sebagainya, seperti apa Mas?
1: Dalam hubungan pertemanan itu sebenarnya terjadi transaksi juga Mbak ya, ekonomi. Jadi misalnya ada yang pengrajin helm misalnya, pasti yang ketika dia berkomunitas nongkrong gitu kan pasti teman-temannya sendiri tuh yang bakal konsumsi produk-produk mobil. Dan dan macam-macam itu mulai dari tukang helm, mau petani, mau apa, semuanya kumpul di situ. Jadi banyak perspektif, banyak interaksi.
0: Oke, baik. Jadi kegiatannya ya seputar jual beli spare part begitu ya, kemudian nongkrong sharing ya, begitu ya, sharing kegiatan pengalaman itu yang berkaitan dengan motor juga ya tentunya Mas ya.
1: Iya, mungkin yang berkaitan dengan sosial biasanya kita di bulan November itu sering ikut apa parade juang gitu-gitu. Kita aktif.
0: ikut parade kan, juang ya?
1: Ikut. Cuma okay. Kan momennya kan tahunan ya.
0: Iya. Kalau misalnya ambil bagian di parade, Surabaya Parade Juang itu apa mas? Posisi dari teman-teman pemudis itu sebagai apa begitu?
1: Kita itu waktu itu kan sebagai apa ya? Ya sebagai barisan motor tua. Jadi kan itu barisannya kan berleher-leher tuh misalnya. Penari dulu nih, penari apa, terus mobil, terus tank, terus apa, baru motor. Kan. Pawai kan gitu ya.
0: Baik, jadi lebih ambil bagian menjadi bagian dari pawainya begitu ya mas ya?
1: Iya.
0: Oh oke okay, baik. Nah kemudian kalau berbicara mengenai aktivitas yang setiap hari dilakukan, yang nongkrong dan lain sebagainya, ada nggak sih mas semacam kegiatan yang memang itu merupakan agenda mingguan begitu ya, yang memang diselenggarakan oleh teman-teman pemudis begitu? Mungkin roadshow misalnya nih. Jalan-jalan, janjian ke titik mana, misalnya ke sebuah destinasi wisata yang bukan di kota Surabaya, misalnya seperti itu. Ada nggak kegiatan yang semacam demikian begitu?
1: Yang emang terstruktur dalam agenda kerja gitu nggak ada sih mbak. Mungkin lebih ke 3 bulanan.
0: Oh, 3 bulanan ya?
1: Terus juga setiap bulan itu kan, jadi gini mbak, pemudis itu kan klub di Surabaya. Nah, di atasnya pemudis itu ada komunitas naungannya, namanya Maji Motor Anti Club Indonesia, mbak.
0: Oke.
1: Nah, itu ada di 73 kota di Indonesia. Yang terbaru itu di Kuching, nggak salah, Kuching. Yang terbaru. Jadi setiap minggu, setiap bulan itu mereka mengadakan, ada aja kegiatannya. Jadi siapapun yang mau datang, siapapun yang nggak bisa gitu ya, ya boleh-boleh aja, nggak yang harus kewajiban apa gitu. Paling ya setiap tahun tuh kita punya jambore yang lokasinya pindah-pindah gitu ke kota-kota anggota Maji.
0: Oke baik, jadi ada jambore dan itu pun tidak diselenggarakan setiap
1: itu tiap
0: minggu
1: tahun,
0: ya, tiap tahun ya. Dan kalau misal pun ada kegiatan misal roadshow ke beberapa destinasi wisata atau mau motoran bareng begitu, itu pun juga 3 bulan sekali begitu ya mas ya?
1: Iya mbak. Karena ya ini kan motor-motor tua ya mbak, dengan populasi kendaraan di sebanyak ini sekarang tuh itu kan kan rawan panas, motor-motor gini kan rawan panas, juga besi tua, jadi ada yang gampang mogok, jadi beresiko lah kalau kondisi sekarang ini keluar bawa motor gitu loh mbak.
0: Baik, ya kalau menurut mas Joseph begitu ya, teman-teman yang ada di atau generasi muda kita begitu ya, ketika berbicara mengenai gaya hidup atau lifestyle, mereka ini apakah memang cenderung suka atau hampir seluruh generasi muda kita itu hampir suka sama yang namanya motor begitu ya, atau mungkin menggemari atau turut serta dalam komunitas-komunitas yang demikian begitu mas?
1: Ada sih mbak, banyak. Cuma mungkin di umur-umur teman-teman dulu itu kan ngerasanya mungkin, wah motor ini keren, pasti kan ada di umur-umur belasan itu mbak ya. Dan itu banyak animonya mbak, motor-motor custom itu animonya se Surabaya Raya, kita kemarin aja ngundang itu ada 48 klub motor custom. Jadi ya kita anggap satu klub ada 5-10 orang kan, berarti ada segitu banyak populasinya teman-teman biker di Surabaya.
0: Jadi mereka ini juga suka begitu ya, untuk suka bergabung dalam sebuah komunitas, salah satunya komunitas motor begitu ya mas ya?
1: Iya, soalnya kan banyak irisannya mbak ya, misalnya kita juga pasti kayak nongkrong-nongkrong gitu, sukanya denger-dengerin musik, live-live, pasti kan secara pertemanan juga nggak harus yang anak motor, jadi bisa biasanya temennya ada yang pemain band, jadi lintas apa bahasanya ya, lintas hobi, lintas minat tuh sering terjadi sih mbak, itu kan yang bikin hubungan di bawah tuh solid kita lihat.
0: Baik.
1: Solid teman-teman.
0: Tapi kalau misalnya Mas Joseph melihat begitu ya, sebenarnya anak-anak muda sekarang begitu ya, atau generasi sekarang melihat sebuah atau keikutsertaan dalam sebuah komunitas begitu ya, itu bisa jadi ajang atau ruang pengembangan bakat atau kreativitas gak sih Mas? Jadi gak cuman sekedar, kita kan kalau misalnya ngumpul kan cari info nih ya, mungkin informasi apapun kah, nambah-nambah pengalaman dan lain sebagainya, tapi di sana itu ada kayak gali potensi skill begitu untuk saling apa ya, saling berbagi atau sharing terhadap suatu hal begitu ya, atau fokus terhadap suatu hal gitu nggak sih kalau dari sudut pandang Mas Joseph?
1: Yang kelihatan ini Mbak, misalnya ini kan motor-motor tua ya, motor-motor tahun 50 tahun 40, jadi secara ketersediaan order deal juga minim banget. Mungkin ada beberapa orang yang akhirnya bisa memproduksi itu. Akhirnya kan sharing tentang ilmu ngakal gitu, ilmu ngakali spare part spare part sih nggak ono ya. Gimana caranya pokoknya jalan. Terus itu sih yang apa ya Mbak? Kayak, dan itu beda-beda. Setiap orang tuh pasti beda-beda. Solusinya sama, mungkin cara-caranya beda-beda. Ada pertukaran itu sih Mbak. Itu yang.
0: Jadi lebih kepada ini ya. Gali potensinya itu untuk bagaimana caranya untuk mendapatkan hal yang baru dari sebuah motor begitu ya, entah itu tentang spare part yang bisa diotak-atik atau bisa ciptakan sendiri dan lain sebagainya begitu ya Mas ya.
1: Iya, karena sakitnya motor tua itu kan bisa pindah-pindah, terus tiba-tiba di lampunya gak nyala, lain apa, ntar lampu belakang gak nyala, terus ntar apa-apa gitu, pindah-pindah gitu Mbak.
0: Oke, baik. Mas, ada anggapan juga bahwa ketika bergabung dalam sebuah klub motor begitu ya, atau kan dulu juga ada yang namanya geng motor yang suka dalam konotasi negatif begitu ya, tawuran, kemudian hal-hal yang negatif pokoknya. Tapi di era yang sekarang, yang kekinian, kalau dari apa yang Mas Joseph lihat itu bagaimana?
1: Enggak Mbak, kalau motor tua tuh kan gede Mbak, berat. Jadi males sudah gitu-gitu tuh. Males lah ya, pokoknya nyantai aja di jalan apa yang sampai rumah. Jadi kegiatannya sih itu cuma kalau soal berantem-berantem tuh kayaknya ya anak motor juga aja mungkin ya. Jadi enggak yang ya yang gimana-gimana.
0: Oke, baik. Jadi kalau di komunitas motor pemudis ini lebih ke ini ya, sesuatu hal yang positif begitu ya Mas ya.
1: Positif.
0: Terhindar dari hal-hal yang negatif begitu ya.
1: Positif.
0: Mengingat karena motor klasik ini motor-motor yang besar, yang berat begitu ya. Daripada diisi dengan hal-hal yang negatif tapi nanti malah bikin motor tambah rusak dan lain sebagainya, mending ngumpul bareng, kemudian cerita bareng, sharing pengalaman bareng, gimana sih motor ini, kemudian kalau misalnya lagi ngadet di tengah jalan apa yang kudu dilakukan gitu ya Mas ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Skill-skill ngakal.
0: Gitu. Jadi skill untuk memperbaiki motor itu sendiri ini harus dipunya begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi dari sekian banyak anggota yang ada, profesinya pun juga bermacam-macam ya Mas ya, yang menjadi member atau anggota di pemudis ini ya.
1: Iya, macam-macam Mbak, kan mulai dari 17 tuh rata-rata ya, ada yang SMA, ada yang masih kuliah. Sampai ke umur 70 tuh ada Mbak.
0: 70 jadi, tahun?
1: Ya kita kan 44 tahun ya Mbak. Okay. Rata-rata yang kakek-kakek ada, tinggal satu dua gitu ada.
0: Oh baik.
1: Jadi kita kan apa ya, udah mungkin generasi kedua ketiga lah sekarang.
0: Oh, lintas generasi nih ya berarti.
1: Iya. Jadi membernya tuh dari kakeknya misalnya, nah, itu aja Mbak.
0: Oh, oke, baik.
1: Jadi menurun di set.
0: Oke, baik. Mas, kita ke penelpon begitu ya di kesempatan kali ini karena sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Presti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Oma, silakan Oma.
2: Alhamdulillah, syukur ya. Selamat pagi dengan Mas Yosep ya.
1: Benar. Ya Oma, ini Oma siapa ini
0: Oma? Oma Yanti.
2: Saya Oma Yanti Queen di Lembang, Bandung, jauh loh. Jawa Barat. Baik, saya telepon ini karena cucu saya mengoleksi juga motor tua ya, boleh dikatakan. Itu boleh disebut mereknya tidak Kak Presti? Kalau enggak ya sudah. Inisialnya awalnya D ya. Baik. Cuman dimodifikasi Mas Yosef. Nah, terus selalu nambah-nambah aja gitu. Jadi saya tanya, kamu koleksi ini untuk apa? Untuk hobi, kesenangan. Hanya itu aja karena sayang. Ini dari kakeknya kan ya. Motor tua ini ya. Tahu ya Mas Yosef ya, inisial D-nya ya itu ya. Udah lama itu. Nah, terus sudah gitu selalu dia positifnya saya lihat tuh memang merawat sih ya. Cuman cari spare part-nya memang agak

0: keunikan dan nostalgianya itu sama desain klasik dan ikonik tentunya. Sangat sangat suka sekali ya cucu saya. Dan passionnya itu loh. Passion untuk kepuasan emosionalnya mungkin ya. Nah, yang saya tanyakan untuk yang benar cara perawatan mesinnya biayanya tuh kelihatannya kok tinggi gitu, apa benar ya? Lalu komunitas yang solid itu berbagi informasi antara mereka, memang saya solid sekali saya lihat itu ya. Biaya perawatan memang agak ekstra tinggi kalau nggak salah ya ini. Dan apa suku cadangnya sulit dicari, terus potensi karatnya dan kerusakan fisik dan untuk penyimpanan mesti khusus kali ya Mas Yosef ya.
1: Enggak juga loh, kalau di Bandung enak dingin kan, di besi itu awet ya.
0: Ya, terus keterbatasan performanya, motor tua, teknologi apa untuk apa cara pengereman dan performa yang tertinggal mungkin. Nah, yang saya terus tanyakan pada cucu saya ini adalah, kamu ini bagaimana dengan modifikasi ini dengan resiko hukumnya? Maksudnya gini loh Mas Yosef, seperti kan sepeda motor atau R4 kan juga punya kelengkapan surat-surat ya, seperti STNK, BPKB, dan keaslian. Yang penting tuh nomor rangka mesin dan nomor rangkanya ya, agar tidak bermasalah di kemudian hari. Itu cara yang untuk demikian itu bagaimana nomor rangkanya sama nomor mesinnya itu agar mempunyai, selama ini dia kan tidak mempunyai STNK dan BPKB-nya, itu bagaimana solusinya? Terima kasih Mas Yosef, terima kasih Kak Alfresi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Mas Yosef, cara perawatannya itu apakah memang benar-benar tinggi begitu ya? Dan tadi Oma juga nanyain soal ini motornya itu gak ada STNK-nya, gak ada BPKB-nya, tapi kan kalau kelihatan dari nomor rangka atau mesinnya begitu. Gimana Mas?
1: Soal perawatan sih relatif ya Mbak ya. Relatif, ada yang emang motornya sehat, ada yang emang tiba-tiba itu ada aja penyakitnya. Jadi dibilang mahal apa murah nggak bisa dipatokin sih Mbak. Ya, terus satunya tadi apa Mbak?
2: Soal ini apa motornya ini itu nggak ada ada administrasinya begitu ya, STNK nggak ada, BPKB nggak ada begitu.
1: Dan karena emang kebanyakan ini kan motor-motor rampasan perang ya.
2: Oh baik.
1: Selain simpenan lupa ada yang emang di suplai untuk pekerja-pekerja di kebun kayak gitu. Ada yang untuk Pak Lurah misalkan, ada yang didistribusi gitu. Cuma ya kebanyakan gitu rata-rata ya rampasan perang, jadi dan nggak aware lah zaman itu ya soal surat-suratan mungkin Mbak ya.
2: Baik. Jadi
1: dan kita udah berdamai sih sebenarnya dengan otoritas gitu ya. Karena ya motor tua Mbak, kita ya nggak ugal-ugalan terus juga rata-rata ya mereka kalau minggirin itu tambah tanya-tanya motor apa Mas gitu. Lebih ke antusias akhirnya kenalan. Udah lama kenalan akhirnya berdamai kita.
2: Baik. Nah, Mas, kalau yang di ini ya, yang di mana anggota begitu ya, atau membernya atau yang menjadi bagian dari komunitas pemudis ini, teman-teman di sana ini kebanyakan sebagai pemilik, kolektor atau mereka yang hanya menyukai begitu ya, tapi enggak punya motornya begitu.
1: Banyak juga Mbak yang nggak punya motornya juga boleh. Yang penting kan nongkrong gitu ya. Tongkrongan okay. Yang membahas motor, yang punya minat
2: terhadap motor begitu
1: terhadap
2: ya.
1: Terhadap kebetulan motor tua.
2: Oke.
1: Otomotif. itu.
2: Oke, okay. Tapi dari salah satu dari mereka begitu ya anggota itu, ada yang menjadi seorang kolektor nggak sih Mas? Jadi mereka
1: ada
2: ini
1: juga.
2: Oh ada ya, jadi mereka ada ini juga, suka mengoleksi motor.

0: motor tua begitu.
1: Terjangkau lah mungkin ya, Mbak.
0: Terjangkau. Oke, baik. Jadi ada yang memang seorang kolektor begitu ya, Mas ya?
1: Ada, Mbak, ada.
0: Tapi kalau misalkan dari kolektor itu biasanya kan mereka ini akan mencari motor yang benar-benar tua banget, yang klasik banget. Kan harganya kan juga lumayan ya, Mas. Bukan lumayan lah, mahal kalau menurut saya sih.
1: Barang hobi itu tadi kayak kata Oma tuh loh kan. Mm-mm. Barang hobi, terus juga ada sejarahnya. Mm-mm. Ada perasaannya. Jadi kalau mau dijual tuh, wah. Sebegitunya sama motor tuh kalau teman-teman biker itu, Mbak.
0: Mm-hmm. Yang bikin mahal itu
1: yang dijual soalnya bukan motor ya? Aja tapi sama sejarahnya dijual lah, itu kan. Nah, itu negonya panjang tuh.
0: Tapi ada juga teman-teman yang di bidang ini. Jadi mereka ini benar-benar yang enggak cuman jadi kolektor tapi juga jualan gitu, Mas.
1: Oh, banyak juga, Mbak. Oh. Akhirnya kan industrinya terbangun gitu, bukan hanya ilmu-ilmu akal tadi, akhirnya jual beli ada perputaran ekonomi di situ. Hmm. Jadi kan, Mbak, spare part itu kan akhirnya kita saling berjejaringnya kan, itu akhirnya, Mbak. Sharing. Gitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Mas Joseph sendiri begitu ya, apa yang membuat Mas Joseph ini tertarik begitu memelihara dan mencintai motor tua? Karena tadi yang dia sampaikan Oma begitu ya, biaya untuk perawatannya itu lumayan begitu ya.
1: Kalau aku mungkin awal tuh bentuk ya.
0: Oh, Mbak. Bentuk, baik.
1: Bentuk kan, apa nih? Apa nih dulu kan? Apa nih gede nih motor? Untuk tersuara, akhirnya ya coba nongkrong, oh nyambung, ya udah. Organik itulah perkenalannya.
0: Baik, dari awal karena tertarik dari si motor pasti. Begitu ya, bodinya yang gede begitu kan, terus habis gitu agak berbeda dari motor pada umumnya begitu ya, Mas ya. Mm-hmm.
1: Koyoknya gagah gitu.
0: Enak. Oke. Yang itu yang kemudian membuat Mas Joseph tertarik di awal begitu ya. Dan kemudian bergabung bersama dengan komunitas pemudis ini. Tapi kalau komunitas pemudis ini untuk menjaga nilai sejarah dan budaya otomotif di tengah perkembangan kendaraan modern ini seperti apa sih, Mas? Karena kan kita tuh bersama ya. Sekarang tuh motor tuh apa aja ada, kemudian tambahan lagi motor listrik begitu. Tapi ya memang tidak ada kekhasan tersendiri atau keunikan tersendiri dari motor yang pada umumnya begitu ya. Karena beda sama yang motor-motor klasik, motor-motor tua yang kita tahu bersama, dari bentuknya beda. Kemudian kalau orang bilang, kalau tadi Mas Joseph bilang itu gagah kalau naik motor tua, motor klasik begitu. Mm-hmm. Gimana tuh, Mas?
1: Tapi kalau buat beli rokok ke warung aja harus gagah, kan capek juga, berat.
0: Jalan ya, aja kalau gitu ke warung, Mas.
1: Masih ngikutin perkembangan zaman lah, Mbak. Okay. Berhenti di sini enggak berhenti, enggak. Ngikutin. Mm-hmm. Jadi enggak masalah. Enggak ada masalah.
0: Mm-hmm. Oke. Tapi tantangan terbesar dalam merawat motor tua agar tetap layak jalan itu apa sih, Mas? Kendala yang paling dihadapi itu?
1: Ya, kenal aja sama motornya. Oh. Tiba-tiba ada bunyi-bunyi baru itu kan, apa nih? Mm-hmm. Penyakitnya kan gitu. Mm-hmm. Akhirnya bonding motor sama orangnya. Mm-hmm.
0: Tapi kalau untuk dalam hal perawatan begitu ya, butuh ini gak sih, butuh semacam maintenance yang benar-benar beda dari motor pada umumnya?
1: Enggak sih, Mbak, sama. Oh. Harus ngecek kampas rem, ngecek oli, sama secara sama kok, Mbak. Mm-hmm. Perawatannya sama.
0: Oh, baik. Jadi perawatannya tidak jauh beda dengan motor pada umumnya begitu ya, Mas ya?
1: Mungkin kayak misalnya oli lebih banyak. Enggak. Mm-hmm. Kalau motor biasa satu botol, mungkin ini bisa satu setengah botol gitu-gitu. Mm-hmm. Nah, gede kan volume kendaraannya.
0: Baik. Tapi apakah memang harus dibawa ke bengkel yang memang bisa dibilang itu motor, itu bengkel adalah khusus motor tua begitu? Atau dimanapun bisa?
1: Oh, nggak harus sih, Mbak, nggak harus. Makanya kan masing-masing tuh punya dipegang sendiri-sendiri lah.
0: Oh.
1: Soal-soal apa ya, pertolongan pertama gitu-gitu loh Mbak.
0: Hmm.
1: Itu tuh masing-masing yang punya yang tahu, yang kenal sama motornya. Mungkin kalau udah nggak bisa mentok baru dibawa ke bengkel, ke temen gitu.
0: Oh baik, jadi selama dan sebisa pemilik motor itu melakukan sendiri di rumah begitu ya, maka akan dilakukan, tapi kalau misalkan memang gak bisa baru masuk bengkel ya Mas ya?
1: Iya.
0: Oh baik.
1: Gitu.
0: Nah Mas Joseph, kalau misalnya berkaitan dengan motor begitu ya, motor-motor tua, dari yang Mas Joseph tahu begitu ya, sebelum Mas Joseph gabung ke komunitas pemudis ini, motor tua kalau misalnya di halayak anak muda atau generasi muda zaman sekarang itu seperti apa sih Mas? Apakah mereka itu juga tertarik sekali begitu terhadap motor-motor klasik seperti ini atau bagaimana?
1: Kayaknya sih banyak juga sih Mbak, anak-anak muda sekarang tuh kayaknya kayak seleranya tuek.
0: Oh.
1: Okay. Gen Z ini banyak Mbak, Gen Z ini banyak. Uh-uh. Mereka referensinya tuh ke belakang namanya, musiknya, mulai musiknya, kendaraannya, dandanannya, itu kan baik. Referensinya kan ke belakang.
0: Oke baik, jadi anak-anak muda zaman sekarang pun itu juga suka terhadap sesuatu hal yang klasik begitu ya Mas ya?
1: Iya, iya.
0: Dan anggota di pemudis itu juga banyakan yang muda apa yang sudah senja?
1: Rata sih Mbak, rata.
0: Oh.
1: Rata, baik. Itunya rata.
0: Jadi minatnya itu rata begitu ya, yang muda iya, yang senja juga iya.
1: Sudah ada,
0: ya.
1: Iya. Yang opa-opa ya ada.
0: Oke. Okay. Paling usia paling senja itu 70 tahun ya Mas ya, yang bergabung dalam
1: kayaknya, Mbak, ya.
0: Komunitas pemudis ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh oke okay, baik. Dan kalau waktu roadshow begitu atau apa istilahnya motoran bareng bersama dengan yang opa-opa, mereka juga kuat setir sendiri Mas?
1: Kuat Mbak.
0: Oh
1: kuat.
0: Wow.
1: Kuat.
0: Mm-hmm. Oke okay, baik, luar biasa ya. Ya, Mas Joseph, ini kita sudah bersama dengan pendengar kembali ya. Kita akan sapa terlebih dahulu ada Pak Joni yang bergabung di kesempatan kali ini. Halo, selamat pagi Pak Joni.
2: Pagi Mbak Presi.
0: Baik, silakan Pak.
2: Pagi Mas Joseph.
1: Pagi Om.
2: Salam sehat, sehat
1: salam.
2: Indonesia ya.
0: Hmm.
2: Mas Joseph kok mau beli rokok aja keberatan bawa motornya apa Harley Davidson? Kalau Harley Davidson,
1: ya.
2: Kalau Harley Davidson memang berat banget itu, kan memang didesain untuk Eropa itu, jalannya mulus-mulus, tidak macet kayak di sini, ya memang didesain seperti itu. Nah, orang-orang kita banyak juga yang komunitas Harley Davidson ya, cuman ya mereka juga harus menanggung risikonya karena kontur infrastruktur kita tidak seperti Eropa. Tapi masih tetap eksis itu Harley Davidson itu masih banyak. Kemudian ini Mas Joseph, apa namanya itu, kalau saya dulu pernah juga di moge-moge, cuman sekarang tinggal di Vespa Mas Joseph. Tadi kalau Mbak Bresti mengatakan heran umur 70-an ke atas kok masih bermotor. Oh itu banyak Mbak Bresti. Saya sendiri karena juga masih berwiswa sampai ke Surabaya kan begitu.
0: Wow.
2: Jadi kalau sudah hobi Mbak, wah itu luar biasa. Tidak ada halangan. Isinya happy aja, jadi nggak capek. Jadi anu Mas Joseph, kalau saya di komunitas Vespa ya, jadi cuman saya sudah di Jogja, sudah agak enggak eksis lagi karena klub-klub saya dari Surabaya semua itu. Jadi gini Mas Joseph, kan ada aturan pemerintah baru terkait strobo, sirine dan sebagainya. Kalau dulu kita masih pakai jasa-jasa pengawalan. Sekarang sudah tidak bisa ya kalau touring-touring sudah tanpa pengawalan karena ya jujur aja menimbulkan kecemburuan sosial dan sebagainya. Nah kalau maksudnya masih eksis Berarti kalau touring sudah tanpa pengawalan lagi ya, kan sudah dilarang itu. Banyak hal-hal yang melanggar aturan katanya begitu. Ya, saya rasa itu aja Mas Yap. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi Pak Joni. Bagaimana Mas Yosef menanggapi apa yang disampaikan Pak Joni di kesempatan pagi hari ini? Silakan.
1: Dilema lah Mbak ya gitu tuh. Maksudnya kan kenapa mereka pakai patwal? Karena kan kenceng Mbak ya. Harus motornya kan sesi gede. Terus kalau dipakai di jalan kilometer kecepatan sekian, misalnya di bawah sekian, itu berpotensi cepat rusak gitu-gitu. Ada gitu-gitu aja Mbak. Makanya mereka butuh stabil di kecepatan sekian, ya salah satu solusinya Pak menggunakan jasa patwal. Itu sih Mbak. Jadi enggak bisa dibilang benar salah kok arogan apa kayak ya apa ngomongnya Mbak. Angel ini, angel.
0: Tapi kalau di tempat Mas Joseph nggak ada ya, nggak ada kawal-kawalan gitu ya?
1: Nggak ada Mbak.
0: Jadi kalau misalkan touring, kalau misalkan roadshow ke beberapa destinasi wisata, ya udah berangkat gitu aja ya, beriringan.
1: Iya Mbak. Kasian patwalnya sudah lama kan Mbak. Kalau kita rombongan tuh, sini Malang gitu bisa misalnya 8 jam karena Surabaya Malang yang biasanya 2 jam itu bisa sampai 8 jam karena motor tua tiba-tiba apanya copot begitu. Minggir semua benerin, nongkrong dulu rokok. Jalan okay. lagi. Jadi itu lifestyle-nya itu di situ Mbak ya. Nongkrong di jalan apa. Jadi kita juga mampir warung-warung gitu loh Mbak. Jadi apa bahasanya? Muter ya. Ekonominya itu puterin gitu.
0: Baik, berarti mereka yang bergabung dalam komunitas pemudis ini begitu ya, setiap orang hampir bisa benerin motornya sendiri, jadi mekanik motornya sendiri ya Mas ya?
1: Bisa Mbak.
0: Oh wow, bisa. Luar biasa sekali, gak perlu ke bengkel ya kalau semua bisa sendiri. Oke, okay. Nah, menarik ketika roadshow pun atau ketika melakukan touring begitu ya, itu akan memakan waktu yang cukup banyak. Kemudian juga kalau misalnya karena motor tua, itu juga gak bisa yang dipakai untuk apa ya, istilah orang Jawa bilang geradakan gitu ya Mas ya. Kalau gak bisa dipakai geradakan, jadinya harus benar-benar yang treatmentnya ya, treatmentnya harus benar-benar yang baik begitu ya.
1: Apoten Mbak.
0: Baik, jadi yeah. ketika nanti ada satu motor yang mungkin entah itu mogok atau mungkin katanya tadi yang lepas ban dan lain sebagainya, jadi motor yang lain harus berhenti saling nggak bantu harus. Gitu?
1: Nggak harus.
0: Nggak oh, harus. Jadi nggak mereka jadi, bisa melanjutkan perjalanan begitu?
1: Iya, yang pengen lanjut ya lanjut, maksudnya yang nongkrong ya banyak juga. Jadi nggak yang harus gini,
0: Oh, baik. Tapi kalau pengalaman Mas Joseph ketika touring begitu ya, naik motor, apalagi motor tua, kalau dibanding motor modern begitu, apa sih enaknya dan kemudian apa ya uniknya itu di mananya, Mas?
1: Di apa ya? Di mana jelasinnya, Mbak? Di powernya, rasain power motornya, terus handlingnya kan apa motor gede tuh ya, ininya dimensinya ukuran, jadi itu sih yang kita seneng tuh, ngerasain power motornya.
0: Jadi power ketika berkendara begitu ya, si motornya itu stabil gitu ya Mas ya?
1: Iya, nggak bisa aku jelasin, cuman ya.
0: Beda pokoknya kan, ya.
1: Iya, beda. Soalnya kan dia gede ya, maksudnya gede satu single, jadi powernya tuh kayak deng kayak uduk Mbak. Kan kita penggemar motor uduk Indonesia Surabaya. Uduk itu ya dari suara itu. Bunyi suara motornya tuh uduk gitu.
0: Oke, baik. Yang menggema begitu ya. Oke.
1: Ya gede lah, gede powernya gede.
0: Oke. Mas, Bagaimana dengan komunitas pemudis ini yang kemudian berkontribusi dalam setiap event otomotif yang ada di kota Surabaya misalnya? Jadi kalau misalkan pas ada event yang berkaitan dengan otomotif, teman-teman komunitas pemudis ini hadir mungkin sebagai pembicara begitu ya, memperkenalkan ini loh motor tua, motor klasik yang memang benar-benar tidak banyak yang memiliki misalnya di kota Surabaya. Pernah nggak momen-momen seperti ini komunitas pemudis hadir untuk memberikan edukasi, kemudian berkontribusi dalam event otomotif dan lain sebagainya?
1: Pernah Mbak, pernah. Pernah beberapa kali di pameran-pameran gitu kita ikut partisipasi.
0: Jadi kala itu juga memberikan edukasi dan juga pengalaman ya Mas ya?
1: Iya Mbak.
0: Baik. Mas, kalau sebagai seorang pemotor ya, seseorang yang menyukai motor tua atau motor klasik, kalau dari sudut pandang Mas Joseph sendiri, penting gak sih menjaga originalitas si motor tersebut dibandingkan kalau dimodifikasi begitu?
1: Punya dulu aja sih kayak agak aneh tuh. Soalnya kan yang penting punya aja dulu. Soal originis, sinil custom itu nanti ketemu sendiri gitu.
0: Jadi yang penting kalau punya dulu, kemudian nanti bisa menyelam sambil minum air begitu ya, mempelajari ya.
1: Karena kan populasi kendaraannya nggak banyak ya Mbak.
0: Oh iya betul iya.
1: Dan peminatnya tambah banyak, jadi ya rebutan, terus penjualnya juga baper banget jadi.
0: Nah
1: iya kan Mbak, sama motornya aku akhirnya sekian peramis.
0: Oke baik. Jadi karena peminatnya banyak tapi keberadaan motornya itu yang terbatas begitu ya. Sehingga yang penting kalau misalnya berencana itu punya dulu aja udah okay ya Mas ya. Nanti Mbak, sambil jalan sambil melihat bagaimana arah kedepannya. Nih motor mau tetap original gitu aja atau mau di custom, dimodifikasi sesuai dengan yang diinginkan begitu ya.
1: Nongkrong dulu.
0: Oke. Mas, tapi kalau motor tua yang ada begitu ya, yang sekumpulan yang Mas Joseph dan juga teman-teman pemudis begitu, bedakah dengan motor-motor gede yang disampaikan oleh Pak Joni tadi, seperti jenis yang Harley begitu ya? Bagaimana?
1: Secara tongkrongan sih beda Mbak, beda. Secara tongkrongan beda. Tapi ya seringkali ya nongkrong bareng satu bengkel gitu ketemunya, irisannya gitu.
0: Tapi kalau untuk urusan motornya gimana? Sama gak sih? Kan itu sama powernya juga, suaranya motornya gede banget gitu kan ya. Powernya juga apakah juga sama begitu?
1: Beda atau sih Mbak, bedanya tuh kalau motor-motor baru itu ya mereka gak gampang mogok. Jadi lebih efisien.
0: Oke, okay. Iya, jadi Mbak, dilihat dari performanya juga beda gitu ya?
1: Beda Mbak, beda. Mungkin apa bahasanya? Experience, perasaan naiknya juga beda-beda itu yang.
0: Baik, ya Mas Joseph, ini ada pendengar yang juga bergabung bersama kita di kesempatan kali ini ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
0: Selamat pagi Bu Ira.
3: Assalamualaikum Mbak Presi.
0: Waalaikumsalam. Silahkan
3: Bu Ira. Mas apa?
0: Mas Joseph.
3: Oh Mas Joseph pertama teman ya.
1: Iya Om.
0: Ini Bu Ira. Bu Ira.
3: Dengan saya Bu Ira. Oke, terima kasih. Kalau gitu tadi kan Pak Joni
0: tadi
3: mengatakan kalau peraturan sekarang itu kan tidak ada tanpa patwal gitu kan, peraturan baru. Kalau dulu, mohon maaf juga saya juga dulu pernah ikut touring itu sangat mengasihkan sekali, apalagi dari beberapa komunitas sepeda motor yang bergabung jadi satu, itu kan. Memang kalau pada waktu touring itu kan ada pengawalan dengan tujuan adalah karena kalau namanya klub touring mereka sudah mengendarai kendaraan, itu kan sangat kencang kan. Jadi untuk mengingat agar pengendara jalan yang lagi lewat itu ketika klub ini sudah ada dan pasukan patwal udah di depan apa di belakang, itu kan kita yang populer juga ini aman dan teratur gitu kan. Okay. Dalam mengikuti untuk yang pasti mereka udah paham kok kalau kulkurin itu ya para pengendara yang kadang kiri itu mereka udah minggir atau udah inilah udah paham. Mm-hmm. Seperti kayak gitu kan. Jadi saya bayangkan aja apakah tanpa kalau pelat organisasi apakah tanpa patwal ini aman enggak kalau apabila peraturan ini baru gitu kan, apalagi kayak contohnya moge mas itu kan sepeda motor anti pasti asik. Saya tuh paling senang Pak Fresi. Hmm. Kalau udah klub-klub udah lewat tuh sebelah kiri pak klubnya lewat, komunitasnya lewat, itu tuh kita berhenti menikmati, kadang saya tuh sampai tepuk tangan sama mereka gitu loh. Hmm. Terus kita dengan jempol kan. Hmm. Kayak gimana sesuatu yang asik kita menghargai mereka gitu kan dengan komunitas. Hmm. Yang mereka kan membutuhkan suatu waktu. Hmm. Mereka ngumpul semua, mereka kompak ketika jalan, mereka sudah persiapankan mental juga persiapan ya. Semua tuh udah pokoknya udah persiapan deh. Nah, pada saat keturing-turing gitu tuh ada tempat-tempat tertentu. Kalau apalagi kalau kita di servis oleh salah satu perusahaan apa yang mensponsori kita, itu paling enak. Bensin aman, berhenti nanti ada pos-pos tertentu kita berhenti itu di situ. Pokoknya kita di fasilitas yang sangat memuaskan gitu kan. Nanti kita di rumah makan mana ada berapa rumah makan, teknisi pun sudah disiapkan oleh mobil yang udah. Nanti kalau ada yang rewel tuh mereka dengan cepat gitu. Ini dengan ini ada ini mereka langsung gitu. Nah, kalau seperti kayak ini, kayak sepeda mas sepeda motor antik ini, memang banyak sekali sih jenis-jenis. Ini kan pengamannya antik itu kan pasti kita sudah sesuatu yang sangat harga yang sangat mahal yang perlu dilindungi gitu kan. Jadi menurut saya gitu, apakah dengan tanpa patwal atau dengan ketika kita meniruti, amankah kita dalam mengendarai kendaraan tersebut mas? Aduh maaf
1: ya. Mas Yosef, nggak apa-apa.
0: Baik.
3: Maaf ya lupa. Okay. Saya lupa terus. Jadi apakah aman tanpa patwal gitu kan? Semua teknisi kesehatan semua itu kan sudah ya namanya kita melakukan sesuatu kan kita harus prepare semua, tidak mungkin kita tidak prepare bagaimana kan sudah dipikirkan nanti kesehatan gimana nanti ini kita jadi gimana gitu tuh sudah diperpikirkan semua. Yang pertanyaannya adalah gimana aman tanpa patung.
0: Terima kasih.
3: Bang teman-teman. Selamat pagi, semangat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana mas? Aman gak sih kalau misalkan touring begitu ya, atau pas motoran bareng gak ada patwal begitu? Teman-teman kalau melakukan hal yang demikian itu pasti rapi ya mas ya? Jajar-jajar rapi gitu ya?
1: Ya ada yang rapi, ada yang gak, ada yang nanti pecah berapa jadi berapa kelompok gitu. Tuh, soal patwal sih kita jarang pakai ya, karena kita kan kelompok-kelompok kecil ya, 3 bareng gitu. Enggak yang 25 langsung jejer bareng itu mungkin harus secara aturan harus pakai di kawal ya. Mm-hmm. Tapi kalau misal 3 aja kayaknya enggak tahu sih secara aturan aku enggak tahu. Kita sih PT aman.
0: Jadi kalau misalkan di komunitas pemudi sini karena enggak semua yang turut serta begitu ya mas ya. Jadi tanpa ada pengawalan ya.
1: Iya.
0: Oke, dan aman-aman saja sejauh ini ya.
1: Iya, kita pengennya aman terus lah.
0: Baik. Suka dukanya apa sih mas menjadi bagian dari komunitas motor tua ini?
1: Suka aja kayaknya mbak, suka.
0: Suka semua ya, gak ada dukanya ya. Karena kan kalau misalkan di komunitas itu bawaannya nongkrong, bawaannya happy, bawaannya sharing begitu ya.
1: Ya duka ketika ada teman-teman yang akhirnya gak ada umur gitu-gitu kan kita ketemu juga kan mbak.
0: Iya, baik. Ya. Tapi terlepas dari itu bawaannya happy. Adalah happy begitu ya. Oke, okay, baik. Iya, Mas Josep, ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan kali ini, begitu ya. Mungkin Mas Josep juga ingin menyampaikan pesan, begitu, kepada para pendengar berkaitan dengan obrolan yang kita hadirkan di kesempatan kali ini soal motor, begitu ya. Silakan, Mas.
1: Ya, intinya mungkin image-nya sekarang di publik kan geng motor, itu apa ya, negatif lah.
0: Baik.
1: Cuma ya kebetulan mereka ya juga naik motor gitu aja, bukan berarti mereka klub motor ya. Jadi tapi kayaknya stigma itu juga udah mulai berkurang. Udah mulai berkurang. Jadi secara bentuk sih teman-teman sih mungkin anu ya Mbak ya. Secara visual tuh berbeda gitu, cuma aslinya ya mereka ya ya ramah-ramah juga. Jadi nggak usah terlalu iya, image-image yang itu tuh udah lewat jauh sekali ternyata Mbak. Ketika kumpul masuk juga muka santun-santun.
0: Oke, baik. Jadi kalau komunitas motor tua ini beda begitu ya dengan pada umumnya begitu ya.
1: Iya,
0: selain santun, ramah juga ya Mas ya.
1: Iya, umum biasa.
0: Gitu. Baik. Ya, gitu.
1: Itulah.
0: Baik, Mas Josep, terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya Mas ya.
1: Siap Mbak.
0: Baik, terima kasih Mas Josep. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Pagi Mbak.
0: Pendengar, demikian tadi obrolan kita bersama dengan Mas Josep begitu ya, berkaitan dengan hal yang seru yang kita diskusikan di kesempatan kali ini begitu. Kita ngobrolin soal motor begitu ya, dan kita tahu bersama bahwa ternyata ketika turut serta dalam komunitas pemudis itu, mereka yang masuk ke komunitas tersebut tidak hanya mereka yang sudah senja, bahkan generasi muda kita itu juga tertarik terhadap komunitas motor tua ini. Nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol bareng bersama dengan Mas Josefino Mailano, bidang komunikasi kreatif pemudis. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang juga sudah bergabung bersama kami, baik di line WhatsApp atau juga line telepon di 5344474. Saya Fresh Tioktora mengakhiri tugas untuk program Dialog Aspirasi pagi hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim informasi pembagian token listrik gratis senilai Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, informasi semacam itu adalah hoax. Greg mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN, sehingga terhindar dari upaya penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini informasi yang ingin kami bagikan untuk Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi kabarnya kasus Santa Virus yang sebelumnya dikaitkan dengan perjalanan kapal pesiar Belanda MV Hondius kini mulai terdeteksi di Indonesia. Dan penyebarannya tercatat muncul di sejumlah daerah termasuk Jakarta dan Yogyakarta. Pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan saat ini terdapat 2 kasus suspek yang masih dalam tahap pemeriksaan lanjutan. Jadi ada 2 kasus suspek di DKI Jakarta dan DIY, dan dalam proses pemeriksaan konfirmasi kasus. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Aji Muhawarman, mengatakan bahwa data Kemenkes menunjukkan sepanjang periode 2024 hingga 2026 terdapat 23 kasus positif hantavirus di Indonesia. Dan dari jumlah tersebut, 3 pasien dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi virus tersebut.

Siana masih bersama kami, masih dalam program Surabaya siang ini. Surabaya pagi ini maksudnya ya. Nanti kita bergesernya di Surabaya siang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih untuk Mbak Rika Herlin ya. Kasus hantavirus memang ini ya, bisa dibilang bukan kasus yang baru, kasusnya lama begitu ya, atau virus yang virus lama begitu ya, virus yang mematikan, karena memang kabarnya sudah ada dari rentang waktu 2024 sampai 2026 dari data yang ada begitu, ada 23 kasus positif begitu ya di Indonesia. Dan kemudian 3 pasien itu dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi virus

Jawa Timur masing-masing melaporkan satu kasus positif hantavirus. Pemerintah kini memantau perkembangan kasus untuk memastikan penyebaran virus dapat dikendalikan sejak dini, dan pemeriksaan terhadap pasien suspek juga masih berlangsung guna memastikan hasil akhir dari diagnosis tersebut. Jadi periodenya dari 2024 hingga 2026 itu ada 23 konfirmasi positif dan 3 kematian. Pendengar, nah menariknya lagi adalah ketika berbicara mengenai virus, kita seolah takut begitu ya, ketika pandemi itu berulang. Karena ketika hantavirus tiba-tiba masuk trending, otomatis trauma itu akan muncul begitu saja. Membayangkan bagaimana lockdown jilid berikutnya ketika ada virus yang demikian terjadi. Tapi ternyata kita tidak boleh panik begitu ya. Alasan kenapa kepanikan ini tidak berdasar. Nah, bagaimana cara untuk menangkalnya? Yang pertama, ini kami dapatkan dari seorang yang apa bisa dibilang influencer yang bergeraknya itu di bidang kesehatan begitu ya, memberikan banyak informasi bahwa hantavirus itu bukan virus baru, tapi hasil mutasi aneh dan ini musuh lama. Jadi aktornya itu adalah tikus, lebih tepatnya ada pada kotoran, air kencing dan air liur tikus yang terinfeksi. Jadi kalau nggak ada tikus ya nggak ada virus begitu ya. Tapi penularannya itu juga bukan lewat batuk di KRL yang seperti pandemi COVID ya. Jadi penularannya terjadi saat partikel kotoran tikus yang sudah mengering itu terbang ke udara lalu tidak sengaja terhirup. Nah biasanya ini terjadi ketika Anda bersih-bersih gudang misalnya menggunakan sapu lidi yang membuat debu itu jadi terbang kemana-mana. Kemudian ada banyak hal yang muncul juga bahwa ketika berada di satu ruangan itu bisa tertular begitu ya. Jadi fakta yang paling melegakan tidak demikian, tapi hantavirus secara umum itu tidak menular antar manusia. Jadi berada dalam satu ruangan dengan orang yang terinfeksi itu tidak akan membuat Anda tertular secara otomatis. Rantai penularannya itu putus di korban pertama. Jadi dengan memborong masker, menimbun mie instan itu sangat tidak dianjurkan atau sangat tidak perlu. Lalu apa sih langkah preventifnya? Kuncinya itu ada pada teknik bersih-bersih. Nah, aturannya adalah sebaiknya tidak menyapu kotoran tikus dalam kondisi kering. Jadi menggunakan sapu atau vacuum cleaner itu justru membantu menerbangkan partikel virus langsung masuk ke paru-paru. Nah, cara yang benar adalah menggunakan teknik tenggelamkan. Jadi semprot kotoran tikus pakai cairan disinfektan atau campuran pemutih baju, biarkan basah selama 10 menit. Setelah virusnya lumpuh, ambil menggunakan kertas tisu atau dimasukkan kantong plastik dan dibuang. Nah, sebaiknya juga menggunakan sarung tangan ketika bebersih, begitu ya. Dan kemudian langkah yang terakhir untuk terhindar dari hantavirus adalah tutup semua akses masuk. Jadi celah di bawah pintu misalnya, lubang di plafon atau retakan dinding adalah karpet merah buat tikus masuk ke celah-celah begitu ya. Kemudian menjaga agar makanan selalu tertutup rapat. Jadi selama rumah bebas dari tikus, resiko hantavirus ini akan selalu berada di angka nol. Jadi sebaiknya tidak panik buying, kemudian tidak takut begitu ada informasi berkaitan dengan banyaknya korban meninggal dunia akibat hantavirus, tapi yang pasti harus tetap tenang dan menjaga kebersihan. Jadi itu pendengar ya, ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa untuk membersihkan yang namanya kotoran tikus yang sudah mengering itu tidak dengan langsung disapu begitu saja, melainkan dengan proses tenggelamkan. Jadi namanya proses tenggelamkan. Jadi bisa pakai disinfektan, bisa pakai pemutih baju. Kemudian cara bebersihnya adalah disiram begitu saja lantai yang terkena kotoran tikus, kemudian didiamkan selama 10 menit. Kalau sudah
baru nanti bisa dibersihkan. Mungkin lebih tepatnya adalah ketika ada kotoran yang nempel-nempel, diambil dengan menggunakan tisu, tapi jangan

apa-apa pakai sarung tangan, kemudian dibuang, lalu Anda bisa melanjutkan dengan mengepel lantai tersebut yang sudah tercecer begitu ya, bekas dari kotoran tikus atau bahkan kencing tikus, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kadang-kadang juga yang kita sebagai orang tua ada kelolosannya begitu ketika ada anak kecil di rumah begitu ya. Anak-anak kan suka ya mengeksplor dirinya dengan berbagai macam hal. Jadi mainan yang jatuh dimakan, kemudian apa yang ia temukan dimakan. Jangan sampai buah hati kita melakukan hal demikian ketika kita tahu bahwa di rumah kita ada si tikus. Jadi ada baiknya mungkin para orang tua yang punya anak-anak masih bayi atau balita, mungkin kalau misalkan mereka yang usianya sudah 5 tahun diberitahu untuk tidak makan makanan sembarangan yang jatuh di lantai begitu saja. Tapi bagaimana dengan mereka yang masih balita, yang mungkin masih berumur 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan 3 tahun, yang kadang-kadang kita sebagai orang tua itu bisa kecolongan begitu saja ya. Begitu jajanan yang ia suka, yang menjadi favorit itu jatuh di lantai, katanya belum 5 menit langsung dimakan ya. Karena kita gak tahu kondisi lantai ini bagaimana. Dan jangan lupa untuk bagi Anda yang punya anak-anak balita, baiknya juga setiap hari itu kondisi rumah harus dalam keadaan bersih begitu ya. Jadi tidak was-was ketika meninggalkan anak sendiri mungkin di rumah bersama kakek neneknya, atau mungkin bersama dengan keluarga yang dititipkan. Nanti informasi lain juga akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Mbak Rika Herlin. Festival Party Extravaganza, maksudnya Surabaya Vaganza ya Mbak. Kalau Surabaya Vaganza kan masih belum ya. Kebetulan yang proses untuk hari ini digelar itu adalah si Festival Rujak Ulek yang ada di Surabaya Expo Center di Jalan Kusuma Bangsa. Open gate-nya jam 16, tapi gongnya itu pukul 18 hingga pukul 21. Ada sekitar 10.000 orang yang nanti akan hadir begitu ya, untuk bisa menyaksikan bagaimana serunya Festival Rujak Ulek. Kalau untuk Surabaya Vaganza itu tanggal 16 jika tidak ada perubahan begitu ya. Dan itu dimulai juga di malam hari. Dan startnya itu dari Tugu Pahlawan sampai depan Bambu Runcing ya. Jadi di sana nanti finish terakhirnya. Jadi kalau misalnya Mbak Rika Herlin suka melihat momen-momen yang seperti ini, jangan lupa untuk ajak keluarga begitu ya. Kemudian juga kalau parkir, pendengar, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat juga, kalau parkir gak boleh sembarangan ya, karena khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Niatnya pengen lihat aktivitas atau rangkaian event Hari Jadi Kota Surabaya ke 733, tapi ketika Anda parkir sembarangan malah yang terjadi Anda kehilangan motor atau mobil Anda misalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan kantong parkir tertentu, maka Anda bisa untuk kemudian parkir di beberapa tempat begitu yang memang sudah disediakan. Mbak, tapi kan kalau misalkan kantong parkirnya itu kan agak jauh dari venue-nya begitu ya. Kan kalau misalkan Anda ngelihatnya, karena itu kan pawai begitu ya. Jadi Anda mau lihatnya di mana? Di titik mana? Misalnya kalau di seputaran pojok, mana nih? Antara Jalan Pemuda ke belok kiri ke Panglima Sudirman, kalau misalnya Anda maunya di sana, berarti kantong parkir yang terdekat itu di mana? Di Balai Pemuda ada, kemudian juga di beberapa pusat perbelanjaan di Kota Surabaya juga ada. Tapi kalau memang Anda terpaksa parkir di bangunan milik orang lain misalnya, kebetulan yang bersangkutan ini membuka lahan parkir dan ada atau apa sistem parkirnya itu bagus dengan cara menunjukkan STNK misalnya, kemudian juga nggak boleh parkir sembarangan misalnya ya. Jadi kalau misalnya mau keluar kemudian ada karcis yang tercatat untuk memperlihatkan si STNK-nya, mungkin boleh-boleh saja, asalkan juga ada satpam atau security yang memang bertugas mengamankan. Kalau yang abal-abal di pinggir jalan yang cuman pakai jukir liar, nah ini perlu diwaspadai pendengar, daripada nanti Anda sendiri yang kehilangan begitu ya. Karena nanti kalau misalkan kehilangan ya resiko masing-masing masyarakat begitu ya. Baik, tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Transformasir karya Zainal Ibad tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Transformasir industrialisasi adalah nyawa ekonomi bangsa, mengajak pembaca menelusuri peran strategis kawasan industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Buku ini tidak sekadar menyajikan sejarah perusahaan, tetapi memperlihatkan bagaimana kawasan industri membangun ekosistem bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan wilayah. Melalui narasi yang runtut, pembaca diajak memahami perjalanan kawasan industri dari generasi ke generasi, mulai dari fase awal pembangunan hingga transformasi di era industri 4.0 yang menuntut digitalisasi, inovasi, dan keberlanjutan melalui konsep Eco Industrial Park. Buku ini juga menyoroti tantangan nyata seperti infrastruktur, regulasi, hingga dinamika investasi global. Menariknya, Transformasir menampilkan ketangguhan perusahaan dalam menghadapi perubahan besar, termasuk pandemi dan pergeseran model bisnis menuju layanan industri terpadu. Dengan pencapaian puluhan penghargaan, buku ini menegaskan bahwa industrialisasi bukan hanya soal membangun pabrik, tetapi membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Demikian esensi buku Transformasir karya Zainal Ibad. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber

Frank Sinatra adalah salah satu artis paling populer di abad ke-20. Dia meniti karir sebagai penyanyi dan aktor film, serta mendapat sejumlah penghargaan di bidang tersebut. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, Frank merilis rangkaian lagu dan album hits yang memikat banyak orang. Beberapa lagunya yang terkenal antara lain Love and Marriage, Strangers in the Night, My Way, dan Fly Me to the Moon. Frank juga pernah mendapat penghargaan Piala Oscar untuk kategori aktor pendukung terbaik dalam film From Here to Eternity. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz. Much more than this, I did it my

Pendengar, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan ya, kita punya program Dialog Surabaya siang ini ya, Ruang Disabilitas. Nanti ada Adik Diandra Tantri Suryani, Disabilitas Tunagrahita, yang nanti akan ngobrol bareng dengan kita bersama dengan sang bunda begitu ya, berkaitan dengan kesehariannya seperti apa dan prestasi apa yang diraih oleh Adik Diandra. Nanti pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang saat ini juga tengah bersiap begitu ya, untuk nanti malam, ini harus benar-benar yang heboh banget ya, biar menang. Karena ada kategori yel-yel juga yang nanti akan dihadirkan untuk program Festival Rujak Ulek ya. Dan Festival Rujak Ulek ini sendiri juga masuk dalam Karisma Event Nusantara, pendengar. Apa sih itu? Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia itu punya program namanya Karisma Event Nusantara atau disingkat KEN. Nah, KEN ini adalah program nasional yang mengumpulkan dan mempromosikan event-event unggulan dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari festival budaya, musik, kuliner, karnaval, tradisi adat, sampai pameran UMKM. Tujuannya buat apa sih, Mbak? Tujuannya yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara, menggerakkan ekonomi daerah, membantu promosi budaya lokal, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan event di Indonesia. Program ini berjalan sejak 2021 sebagai pengembangan dari program Calendar of Event sebelumnya. Jadi setiap tahun, pemerintah daerah mengusulkan event mereka, lalu dikurasi oleh tim ahli sebelum dipilih menjadi bagian dari KEN. Contohnya misalnya festival kuliner ya, kemudian juga event-event yang lain begitu ya, olahraga wisata dan lain sebagainya. Kalau untuk KEN 2024 ini kan ada 110 unggulan yang event yang dipilih ya, dari 252 usulan event di seluruh Indonesia. Dan di tahun 2026 ini kabarnya ada sekitar 126 event yang dipilih begitu ya. Ada 10 yang menjadi top 10-nya di Karisma Event Nusantara. Dan ada sekitar 125 event daerah yang masuk dan dikurasi di KEN 2026 ini. Jadi Kementerian Pariwisata mengumumkan bahwa 110 event yang terpilih di Karisma Event Nusantara kala 2024-2025 itu sebagai atraksi unggulan pariwisata berbasis event di berbagai daerah yang diharapkan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan serta pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Bahkan Karisma Event Nusantara merupakan salah satu program strategis Kementerian Pariwisata. Program KEN ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan event-event berkualitas. Pendengar, yang pernah menjadi top 10 ya pada event Karisma Event Nusantara pada 2025 itu adalah Cap Gomeh Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kemudian Pesta Kesenian Bali, kemudian Semasa Piknik di DKI Jakarta, lalu Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 Makassar di Sulawesi Selatan, kemudian Jember Fashion Carnaval di Jawa Timur, kemudian Festival Golo Kue Labuan Bajo Maria Assumpta Nusantara di NTT, kemudian Festival Payung Indonesia di Jawa Tengah, lalu Wayang Jogja Naik Karnival di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian ada Indonesian Contemporary Art and Design di DKI Jakarta, dan satu lagi adalah Ngayuk Jazz di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi itu 10 top 10 pada tahun 2025, pendengar. Lantas di tahun 2026 ini ada 125 event yang nantinya akan yang nantinya itu masuk begitu ya, atau yang sudah dikurasi dari sekian ratus dikerucutkan menjadi 125 event, termasuk dari Surabaya ya, ada Festival Rujak Ulek. Jadi bertajuk Rujak Poria, Festival Rujak Ulek.
Kemudian ada juga Surabaya Vaganza, yaitu Festival of Light dari Surabaya yang masuk dalam Karisma Event Nusantara pada tahun 2026 ini. Tapi kalau Jawa Timur ya banyak ya, ada Jember Fashion Carnival, ada Festival Nasional Reog Ponorogo dan Grebek Suro, kemudian ada Tong Tong Night Market, ada Segoro Topeng Kaliwungu, Banyuwangi Ethno Carnival, Gandrung Sewu, kemudian Festival Jaranan Trenggalek Terbuka, Festival Rontek Pacitan, Festival Musik Tong Tong, dan juga dua dari kota Surabaya, Rujak Poria, Festival Rujak Ulek, dan Surabaya Vaganza, Festival of Light.

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan program Surabaya Siang ya. Dari Surabaya Pagi kita bergeser ke Surabaya Siang dan nanti Anda bisa simak bersama bagaimana rangkaian dialog menarik bersama dengan teman-teman disabilitas. Ada dialog ruang disabilitas bersama dengan Adik Diandra Tantri Suryani, disabilitas tunagrahita. Nanti Anda bisa bergabung di 5345474 atau 081334x992. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Program Surabaya Siang ini hadir kembali menyapa Anda di edisi 9 Mei 2026. Kami akan menghadirkan program Dialog Ruang Disabilitas bersama dengan Adik Diandra Tantri Suryani, disabilitas tunagrahita dan didampingi oleh sang mama, begitu ya. Di hari ini kita akan ngobrol banyak, dan pendengar jangan lupa Anda nanti bisa bergabung bersama kami baik di 5345474 dan 081331449992. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi. Pendengar, kita akan mulai bersama di hari ini untuk program Ruang Disabilitas, begitu ya. Kebetulan di hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bunda dan juga Adik Diandra yang menemani. Selamat siang Ibu Tri.
2: Selamat siang.
1: Mungkin lebih dekat dengan mikrofon begitu ya. Ibu Tri Rahayu ini, beliau adalah ibunda dari Adik Diandra, begitu ya. Selamat siang juga Adik Diandra.
2: Siang.
1: Baik, terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Kita kan ngobrol banyak begitu ya, berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan setiap harinya begitu. Mungkin ada juga hal-hal menarik lain yang juga diikuti oleh Adik Diandra. Bunda, mungkin bisa dijelaskan Adik Diandra ini sekolah kelas berapa?
2: Kelas 8 di SMP 20 negeri.
1: Kelas 8 itu berarti
2: kelas 2.
1: Kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP di SMP negeri.
2: SMP negeri 20.
1: Di SMP di negeri 20.
2: Sambi Kerep.
1: Oh, baik, cukup jauh ya. Iya. Tapi dekat dengan rumah ya.
2: Ya, dekat dari rumah.
1: Oke, baik. Nah, keseharian dari Diandra sendiri begitu Bunda? Itu kalau misalnya di sekolah begitu ya, sama di luar, berarti ada banyak komunitas yang juga diikuti begitu kah?
2: Kalau di rumah dia ngaji. Kalau bergaul dengan teman-temannya itu dia suka ini apa, terbatas.
1: Oh, baik ya,
2: karena dia agak minder dengan teman-temannya, dia bilang lebih baik saya agak menjauh sedikit Bu. Bukannya saya takut, tapi saya harus menjaga jarak saya untuk teman-teman. Teman-temannya itu kalau dia bilang kalau seusia dia itu kan mesti bilang, "Mbak, ayo main apa? Mainan ini sekolah-sekolahan gitu." Ya, saya bilang gini, "Mbak, jangan suka minder." Jangan suka minder. Mbak Dian harus ngomong, saya belum bisa, maksudnya bukan belum bisa, saya bisa baca, tapi belum lancar untuk membaca. Bilang Mbak, saya ajarin gitu. Jadi nanti sewaktu-waktu ya, bukan kita dahului Mbak, itu biar dia tahu, saya harus berani. Orang tua saya mengajari, orang tua saya diajari dengan orang tua untuk berani beradaptasi dan mau mandiri. Itu dia, selalu saya tekankan gitu. Tapi kalau dia di sekolah, dia membaur dengan teman-temannya. Jadi dia enjoy dengan di sekolah, enjoy di rumah. Gitu.
1: Baik. Jadi tidak ada kesulitan begitu ya Ibu ya, ya? Ketika bersama dengan teman-teman atau bahkan melakukan aktivitas di rumah pun atau bahkan di tempat-tempat lain di begitu. Tempat-tempat. Baik, Diandra kelas 8 begitu ya, Dik ya? Iya. Baik, Diandra kalau di sekolah suka mata pelajaran apa? Suka belajar apa?
2: Itu ditanya. Bilang.
1: Suka belajar apa, Dik, kalau di sekolah?
3: IPS.
1: IPS, baik. Kayak semacam geografi gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau di sekolah ada ekstrakurikuler yang diikuti?
3: Pramuka.
1: Pramuka, baik. Selain pramuka ada lagi gak yang disuka?
2: Nari.
1: Oh, menari.
2: Menari.
1: Oh, baik. Menari itu di sekolah juga ada ya, Bunda, ada. Ya?
2: Ada. Itu hari Kamis.
1: Oh, hari Kamis.
2: Hari Kamis. Itu sepulang sekolah itu langsung. Jadi waktunya sekolah itu mulai dari 6:30 sampai jam 10. Itu sekitar 9:30 itu nari, ekstrakurikulernya itu nari.
1: Oh, baik. Nah, kalau Diandra ini kalau misalkan sekolah ngefull enggak sih, Bunda? Misalnya pada umumnya dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang misalnya.
2: Enggak.
1: Oh, enggak.
2: Enggak.
1: Itu
2: ini kebetulan anak kelas 9 kan habis ulangan. Itu pulang jam 10. Tapi kalau hari-hari biasa kalau enggak ada itu pulang jam 11, mulai 6:30 sampai jam 11.
1: Baik. Jadi aktivitasnya ini untuk masuk sekolahnya berbeda dengan pada umumnya, ya, begitu ya. Jadi hanya sampai pukul 11 siang,
2: pukul
1: Ibu
2: 11
1: ya.
2: Siang,
1: baik. Dan kemudian selain di sekolah begitu, biasanya Adik Diandra ini aktivitasnya apa aja, Bu, selain di sekolah?
2: Selain di sekolah itu di RAP Sonokwijenan.
1: RAP Sonokwijenan.
2: Ya.
1: Oh, baik.
2: Itu hari Senin itu sablon, dia ikut sablon. Begitu kalau hari Selasa handicraft. Kalau hari Rebo itu jahit sama batik. Hari Kamis itu kosong, kalau Jumat dua minggu sekali itu fotografi. Kalau dia lagi mood, kalau dia lagi enjoy, hari Sabtu itu dia ikut ngelukis.
1: Oke, baik.
2: Ya, istilahnya kalau Dian itu dia full. Full ikut kegiatan di Sono Kewijenan.
1: Oh, baik. Jadi berarti Diandra ini ketika beraktivitas selain di sekolah ya cuma di RAP aja, Ibu ya?
2: Iya.
1: Kalau komunitas lain, Bu?
2: Komunitas lain gak ada sih.
1: Gak ada ya?
2: Gak ada.
1: Jadi fullnya ya di Sonokwijenan sama di RAP dan juga di sekolah saja, iya, begitu ya. Jadi ada aktivitas yang dilakukan di sana begitu. Nah, bagaimana dengan ini, Bu? Kalau misalkan di RAP itu kan banyak tuh ya yang apa sih aktivitas yang ada begitu.
2: Iya.
1: Ini atas dasar keinginan dari Adik Diandra sendiri atau Ibu yang mengarahkan untuk masuk di beberapa tempat begitu?
2: Dia sendiri.
1: Oh, baik.
2: Tapi saya harus ini. Saya tanya dia, "Mbak, waktunya ini, waktunya handicraft, mau enggak ikut?" Kadang ini kan tinggal mutan gitu loh.
1: Oh.
2: Kalau dia apa moodnya dia enak atau dia mau. Jadi, "Mbak, ini waktunya ini, waktunya ini." Iya, Bu, saya berangkat. Kadang saya yang belajar dari dia.
1: Oh, baik. Jadi, tapi semua aktivitas Ibu dampingi ya, Bu ya?
2: Saya dampingi. Jadi kalau Bu, malah dia yang ngingetin ke saya.
1: Oh.
2: Bu, waktunya handicraft. Bu, waktunya sablon. Bu, waktunya Pak Leo. Bu, waktunya Bu Fitri. Dia benar, dia daya tangkapnya tuh dia kurang. Tapi kalau dia enjoy, kalau dia relax, itu dia semua ingatannya dia ini, ingat semua. Kadang saya belajar dari dia, ya kadang saya berpikir, oh, anak saya bukan apa, anak saya ini, ya benar, dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Saya bilang, kadang dia ingat, saya bilang, ya Allah, anak saya ingatannya mulai full. Kadang kalau ya namanya ibu anu kadang ada rasa jengkel. Saya bilang, Mbak, apa yang dipelajarin tadi itu aku nggak ingat, Bu. Saya bingung, saya mau ngomong tapi saya lupa.
1: Saya nggak
2: mau menekan. Akhirnya saya diemin dulu. Saya suruh main, saya suruh apa gitu. Sudah saya, Mbak Dian main dulu, relax dulu. Nanti kalau sudah ingat, bilang ke ibu Mbak ya. Saya bilang, iya Bu. Itu tadi, ayo Mbak waktunya tidur siang. Saya bilang, tidur siang itu baru dia, Bu, saya tadi dapat tugas dari Bu Utami, guru wali kelasnya dia di sekolah, namanya Bu Utami. Bu, saya dapat tugas dari Bu Utami untuk ngerjakan ini. Iya, saya bilang gitu. Iya, sekarang apa nanti, saya bilang gitu. Saya pikir kalau nanti dia lupa lagi, itu tadi kalau mau tidur ya sudah, ayo saya sekarang kita kerjakan nak, jangan sampai ditunda. Nanti kalau ditunda dia lupa lagi.
1: Ya.
2: Saya bilang gitu. Ya wis, ayo Bu. Tapi saya ngantuk. Ayo dikerjakan pelan-pelan. Nanti kalau benar-benar Mbak Dian capek, itu baru kita istirahat nak ya. Iya. Ya, itu tadi. Jadi saya kadang belajar dari dia, dia belajar dari saya sampai inilah anak istimewa saya yang mau mempelajari orang tuanya untuk selalu mengingatkan. Kalau dia punya tugas, kalau dia punya kegiatan, dia yang mengingatkan saya.
1: Baik, luar biasa, saling membantu, saling mengingatkan begitu ya, Bu ya. Baik, Ibu, kalau di RAP begitu ya. Jadi Ibu nunggu begitu ya, atau bagaimana? Atau Mbak Diandra ini Ibu drop begitu, nanti Ibu pulang begitu, atau bagaimana?
2: Saya tunggu
1: sampai selesai ya.
2: Sampai selesai. Ya kadang kalau dia moodnya enak, kadang kalau saya, Mbak Dian ini kan masih punya adik kelas 3 SD.
1: Dua bersaudara, Ibu?
2: Tiga bersaudara. Dua perempuan, satu laki-laki.
1: Oke. Berarti ada kakak,
2: adik.
1: Sama adik begitu ya. Berarti Mbak Dian ini di tengah ya?
2: Tengah.
1: Oke, baik.
2: Kadang Mbak Dian, saya ibu antar, habis itu ibu pulang ya. Mau. Iya mau, nanti kalau waktunya pulang ibu jemput. Iya Bu. Tapi sebelum waktu habis nganter itu, saya pulang setengah jam saya di rumah. Saya balik lagi. Kadang
1: gak tega ya,
2: gak tega. Saya bilang, saya di rumah ini jaga cucu juga.
1: Malah kepikiran.
2: Okay. Saya lebih baik nunggu. Akhirnya saya kembali ke RAP. Belum waktunya pulang, saya sudah
1: ada di sana.
2: Sudah standby di tempatnya di RAP itu.
1: Tapi dalam hal kemandirian, Mbak Diandra ini mandiri banget ya Bu ya, untuk mengerjakan apapun sendiri begitu ya.
2: Mandiri.
1: Baik. Mbak Diandra, kalau di RAP dari sekian banyak hal yang dijalani begitu, yang dilakukan mulai dari handicraft begitu ya, melukis dan lain sebagainya, yang paling disuka itu apa kalau di RAP?
3: Melukis.
1: Baik, kalau melukis, lukisan apa yang, objek yang, bagaimana yang Mbak Diandra ingin lukis? Bungakah, kota, makanan, atau apa?
2: Apa Mbak?
3: Bunga.
1: Oh baik. Mbak Diandra tertarik dengan pemandangan begitu ya. Okay, baik. Biasanya kalau di RAP ngelukis bunga itu pakai contoh begitu atau bagaimana?
2: Itu sudah digambar, maksudnya tinggal mewarnai.
1: Oh baik, jadi sudah ada patternnya,
2: ya,
1: tinggal dilukis saja dengan warna.
2: Iya, pakai krayon.
1: Ah okay, baik.
2: Jadi kita kita datang, gambar sudah siap, jadi kita tinggal mewarnai.
1: Kalau Mbak Diana suka warna apa? Kalau misalnya mewarnai bunga begitu?
2: Apa Mbak?
1: Warna apa favorit Mbak Diandra yang paling disuka?
3: Hijau.
1: Hijau. Selain hijau, apalagi warna apa yang disuka Mbak Diandra?
3: Biru.
1: Biru, hijau dan juga biru ya. Jadi rata-rata bunganya diwarnai dengan warna hijau dan juga biru begitu ya. Baik, luar biasa. Ibu, ketika pertama kali mengenalkan RAP, sudah lamakah di RAP ini Bu?
2: Awal kelas 6.
1: Oh, awal kelas 6. Iya. Berarti sudah jalan 2 tahun ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Oh, oke, baik.
2: Waktu pembukaan kebetulan dia ikut
1: pembukaan RAP.
2: Pembukaan RAP
1: di Sonokwijenan.
2: Sonokwijenan.
1: Oh, baik.
2: Jadi dari pihak sono koordinator sama sekolah inklusi di Tandes Kidul ngerikut anak-anak inklusi. Jadi waktu itu anak-anak inklusi dari Tandes Kidul itu ada nari, nari sama puisi itu kalau nggak salah. Itu
1: nari sama puisi waktu iya, itu ya. Dan kebetulan kok ibu juga tertarik untuk masuk di RAP begitu ya Bu ya.
2: Iya.
1: Dan akhirnya
2: waktu itu saya kurang tahu itu
1: kalau ada RAP.
2: Ada RAP. Ya benar dia ikut pembukaan, ikut. Saya tanya, RAP ini apa? Saya bilang. Sama wali murid lain-lainnya itu saya bilang, RAP ini apa? Bilang, ini tempat apa? Rumah anak berprestasi itu kan saya pikir saya itu rumah anak berprestasi itu kan prestasinya itu kan
1: ya,
2: tinggi. Saya bilang bukan Bu, ini untuk anak-anak yang kebutuhan khusus, itu yang punya kemauan atau punya niat dia mau ini apa, mau ini bakatnya dia mau dikeluarkan. Itu akhirnya saya sama wali murid lainnya atau ibu-ibu yang sesama anak-anak istimewa, gimana mah, saya bilang itu ya monggo, ini mumpung ada anak-anak kita ini anak-anak istimewa, anak-anak yang dianugerahkan sama Tuhan, begitu istimewanya, begitu cantiknya atau gantengnya anak itu, ayo kita rangkul, ayo kita tuntun atau kita gandeng. Ya saya sempat down waktu itu.
1: Baik.
2: Suami saya sama ibu itu sempat down. Yang nggak terima itu ayahnya.
1: Oke.
2: Saya bilang ya, bukannya kita nggak mau nerima. Gimana lagi, saya bilang. Ini amanah, saya bilang. Ini bukan takdir, saya bilang. Ini amanah. Kamu sanggup nggak dikasih amanah yang kayak gini, saya bilang. Kita sanggup nggak yang nerima anak yang spesial ini? Saya bilang. Ayahnya tuh bilang, kakaknya enggak, saya bilang. Kakaknya tuh enggak, Bu. Lain anak, lain inilah aku bilang. anak ini lebih istimewanya lagi. Hmm. Kakaknya benar istimewa, tapi dia masih punya kekurangan, dan adiknya ini benar dia kekurangannya itu banyak, tapi dia mau berusaha untuk maju, saya bilang gitu. Saya nggak terima. Saya bilang, ya semua orang tua itu kepingin anaknya normal, kepingin anaknya dia pinter, kepingin anak IQ-nya itu tinggi. Tapi gimana lagi, saya bilang gitu. Gimana lagi? Saya dikasih yang begitu istimewa, masa kita nggak nerima? Saya bilang, kita harus ngerangkul ya, kita harus nerima apa adanya anak ini. Saya nggak mau nanti anak ini dicap sama teman-temannya. Maaf, saya bilang, saya sudah tekad. Saya harus ngerawat anak ini. Saya harus bimbing anak ini. Walaupun sampai dewasa pun, saya akan tetap bimbing anak.

0: tapi tanpa sepengetahuan
1: orang tua.
0: Orang tua.
1: Oke. Okay. Itu waktu SD kah ibu atau SMP?
0: Temen main.
1: Oh, di kampung, ya, di rumah, di gitu rumah. Ya.
0: Dengan kata, mohon maaf ya mbak ya, anak longor,
1: okay,
0: anak congok, anak goblok, siapa ya nggak?
1: Ya. Yeah.
0: Tapi saya nggak mau nangis di hadapan Mbak Dian. Saya sembunyi. Saya bilang istighfar ya Allah. Mungkin ini cobaan buat saya. Ini mungkin pembelajaran saya untuk kuat, untuk bisa mandiri, untuk bisa ngerangkul anak saya yang istimewa ini. Saya bilang gitu. Ibu saya pernah bilang, jangan kecil hati dengan anakmu yang punya kekurangan. Rangkul dia. Jangan diabaikan atau jangan dilepas. Rangkul dia. Kasih dia bimbingan yang baik atau kasih bimbingan dia yang benar, ya bilang. Sama neneknya tiba. Iya bu, saya gak pernah ninggalin anak ini. Saya akan bimbing dia, saya akan tuntun dia sampai dia mampu, saya bilang gitu. Saya bilang, ya udah mbak, kalau mbak ibu, kalau panggil saya kan mbak, kalau mbaknya siap atau mbaknya mampu untuk nuntun Diandra, monggo. Ibu cuma dukung dari belakang. Kamu harus ngerangkul anak ini sama ayahnya. Ibu saya bilang gitu. Kakaknya saya kasih tahu, mbak, jangan dibeda-bedakan adiknya. Adiknya punya kebutuhan khusus. Adiknya butuh bimbingan. Kamu sebagai anak tertua, kamu harus bisa jaga, bisa nuntun adikmu karena dia butuh kamu, saya bilang. Dia butuh kamu. Butuh-butuh, sangat butuh kamu untuk dia maju lagi. Kamu harus bisa, kamu harus siap punya adik yang kebutuhan khusus ini. Ya alhamdulillah kakaknya mau nerima. Kadang dia kalau, mbak, ibu bisa minta tolong antar adiknya ke RAP untuk ikut handicraft, ikut ini. Iya bu, saya antar. Kakaknya selalu support untuk Diandra. Adiknya juga gitu. Fahmi, bantu Mbak Dian. Kalau Mbak Dian gak bisa, kasih tahu nak ya. Mbak Dian, bukannya Mbak Dian gak bisa, Mbak Dian bisa, tapi Mbak Dian butuh pendamping. Butuh Mbak Tika, butuh Fahmi. Kamu sebagai adik, kamu harus bisa bimbing nak ya. Kamu anak laki-laki, saya bilang gitu. Kamu harus bisa jaga kakakmu, saya bilang. Iya bu, saya jaga Mbak Dian. Saya akan jaga Mbak Dian kalau saya bisa. Jangan kalau nak, harus bisa kamu jaga Mbak. Kadang dia kalau jengkel sama Mbak Dian ya, itu tadi berantem. Saya bilang, Fahmi, ibu ngomong apa? Mbak Dian, ibu ngomong apa? Saya bilang, Fah, Mbak Dian sebagai kakak juga harus bimbing adik. Mbak Dian benar punya kekurangan, tapi Mbak Dian harus saling sayang sama Fahmi, sama

0: Mbak Tika. Mbak Tika kan kakaknya, saya bilang gitu. Fahmi adik, Mbak Dian di tengah-tengah, saya bilang. Mbak Dian harus ngerangkul, saya bilang. Harus ngerangkul Mbak Dia, ngerangkul Mbak Tika, ngerangkul Fahmi, saya bilang. Kadang dia tanya, ngerangkul itu apa? Meluk. Dipeluk Mbak. Kalau Mbak Dian punya unek-unek atau punya rasa jengkel, Mbak Dian ngomong sama Mbak Tika, Mbak, aku jengkel sama ini. Ia ngomong, jangan dipendam sendiri nak, ya, saya bilang. Iya Bu. Kadang saya, bukan saya membeda-bedakan tiga anak saya ini. Kadang dia ngomong, Bu, itu loh anak kesayangannya ibu. Mbak, semua ibu nggak ada pilih kasih. Mbak, ibu kalau pergi sama Mbak Tika bisa naik sepeda motor karena ibu butuh Mbak Tika. Begitu juga Mbak Dian. Kalau ibu butuh Mbak Dian, kemana-mana Mbak Dian selalu ikut. Saya bilang gitu. Ibu nggak beda-bedakan. Mbak Tika anak ibu, Mbak Dian juga anak ibu, saya bilang gitu. Adik Fahmi juga anak ibu, saya. Semua anak ibu, Mbak. Ibu nggak mau beda-bedakan. Kita kalau Mbak Tika beli bakso juga beli, saya bilang gitu. Nggak boleh, Mbak, saya bilang, nggak boleh ngomong kayak gitu. Akhirnya dia tahu. Akhirnya kalau dia ingat, dia bilang, Bu, saya minta maaf dengan omongan saya tadi ya. Saya nggak maksud nyakitin hati ibu dengan omongan anak kesayangan. Ibu sayang semua kan? Iya, ibu sayang semuanya nak. Ibu nggak mau kehilangan kalian, saya bilang gitu. Ibu masih sayang, saya bilang. Kadang saya bingung sendiri. Kalau kumpul itu kadang bertengkar. Kalau nggak ada satu dicari, itu kadang saya gimana ya, saya bilang. Ya Allah, saya mempunyai anak tiga dengan lain-lain sifat, dengan lain-lain karakter, saya bilang gitu. Yang nomor satu, dia tegas. Dia mau bimbing adiknya. Dan Mbak Dian, walaupun dia punya kekurangan, dia selalu mau ngingetin adiknya, mau ngingetin kakaknya. Mbak, ibu tolong dibantu. Fahmi, ibu minta tolong. Ibu ditolong. Kasihan ibu, saya bilang. Oke. Okay. Makasih Mbak ya. Mbak Dian mau ngingetin Mbak Tika sama Fahmi, saya bilang gitu. Mau ngingetin ibu juga. Mau ngingetin ibu juga apa? Enggak pilih kasih saya. Makasih, saya bilang gitu. Makasih Mbak Dian. Mau ngajarin ibu lebih nyayangi semuanya, saya bilang gitu. Ya, itu tadi. Saya harus belajar lagi dan belajar lagi untuk bisa menjadi ibu yang lebih kuat. Yang bisa ngerangkul anak-anak supaya mandiri, bisa saling menyayangi sama saudara.
1: Baik, luar biasa sekali. Ibu, kalau berbicara mengenai aktivitas dari Mbak Dian begitu ketika di RAP, karena ada banyak kegiatan yang juga diikuti, begitu ya. Kan ini juga untuk mensupport kemandirian dari Mbak Dian sendiri, begitu ya. Tapi ibu yang paling ibu pilih begitu ya untuk bekal kemudian begitu, kira-kira apa Bu dari di antara beberapa aktivitas yang dilakukan di RAP begitu?
0: Ini batik sama handi, fotografi.
1: Fotografi dan membatik. Batik. Oke, okay, yeah. Baik. Dan karena sudah cukup lama juga ya Bu ya,
0: yeah,
1: untuk ikutan membatik dan juga fotografinya, yeah, ya. Dan sejauh ini kalau ibu melihat dari awal sampai kemudian hari ini begitu ya, banyak kemajuan yang dialami oleh Mbak Dian.
0: Alhamdulillah banyak kemajuan dan secara perlahan daya tangkap dia agak meningkat dikit. Dia bisa ingat apa jadwal yang hari ini dia kerjakan, selanjutnya itu ada perubahan.
1: Mm-mm.
0: Jadi kadang kalau saya lupa, Bu, waktunya Pak Leo, apa Mbak, handicraft apa batik? Oke, kita berangkat, berangkat Bu. Walaupun saya kondisi agak sakit, walaupun capek, tetap saya antar. Ya itu tadi, saling mengingatkan.
1: Satu dengan yang lainnya
0: satu
1: begitu ya.
0: Lain,
1: ya. Baik, kalau membatik pun juga nanti juga karena sudah bisa untuk melakukan aktivitas canting, pewarnaan dan lain sebagainya, bisa buat bekal ketika nanti Mbak Dian sudah selesai sekolah begitu ya.
0: Iya.
1: Barangkali ada rezeki untuk kemudian bisa buka sendiri di rumah begitu ya Bu ya.
0: Insya Allah.
1: Tapi kedepannya mungkin apakah ada juga aktivitas yang ingin ibu juga apa namanya bisa Mbak Dian itu bisa ikuti di RAP Ibu, selain beberapa tadi yang sudah disampaikan Ibu, mulai dari melukis, kemudian juga handicraft gitu ya, membatik dan juga fotografi. Mungkin ada hal lain yang juga ingin ibu ikutkan Mbak Dian di sana begitu.
0: Sebenarnya sih banyak Mbak, untuk musik, untuk nari. Terkadang lihat ini mood, lihat kon ini dia lagi mood atau enggaknya, itu dia, saya enggak berani untuk menekan.
1: Oke, tergantung.
0: Tergantung
1: dari Mbak Dian ya, mau iya, apa enggak gitu ya
0: mau
1: Bu ya.
0: Mau apa enggaknya itu.
1: Bisa Ibu tawarin ya.
0: Iya. Kayak di handicraft itu kan hari Selasa, itu jam 11 sampai jam 1. Itu setelah handicraft itu ada musik jam 1. Itu saya bilang, Mbak, ikut musik enggak? Aku capek, Bu. Aku habis pulang sekolah, istirahat hanya 1/4 jam, habis itu ke sini, ke Sonok Wijanan. Aku capek, aku kepingin istirahat. Oke, saya bilang, benar capek, capek, Bu. Jadi saya enggak mau maksa. Kalau dia bilang udah capek, kalau dia bilang aku saya lihat dia lagi enggak mood atau dia lagi malas-malas, wah ya udah. Akhirnya saya itu tadi saya ajak pulang. Maaf Pak, anaknya enggak mau, saya bilang. Anaknya lagi enggak konsen, lagi enggak ada untuk ini. Monggo, silakan. Ya kebetulan alhamdulillah guru-gurunya di sana selalu support, selalu dukung. Kalau kamu mau ikut monggo, ikut monggo. Begitu dari tengah-tengah dia mau untuk pulang, Pak saya mau pulang, monggo.
1: Baik, jadi apapun yang dilakukan ada dukungan di sana,
0: dukungan,
1: ya Bu ya.
0: Iya.
1: Baik, kalau di sekolah sendiri apakah juga ada semacam kegiatan yang mendukung para siswa-siswi yang disabilitas, semacam mungkin ada sebuah soft skill begitu Bu yang memang diperuntukkan untuk teman-teman istimewa di sana begitu?
0: Kebetulan ada sih Mbak.
1: Ada?
0: Ada.
1: Apa itu Ibu? Di bidang apa?
0: Di bidang apa kayak kaligrafi.
1: Oh, baik gitu. Membuat kaligrafi, iya. Begitu ya.
0: Mm-mm. Kadang suruh bawa apa gitu, nanti dibikin di sekolahan, disuruh bawa buku gambar itu nanti di sana di ini dikerjakan di sekolah.
1: Semacam juga kerajinan, gitu ya.
0: Iya.
1: Dari apa namanya? Kertas yang warna-warni,
0: kertas
1: itu kan ya,
0: lipat.
1: Ya? Kertas lipat, iya, warna-warni.
0: Iya.
1: Oke, okay, baik. Jadi memang ada soft skill yang dilakukan di sana, dan itu juga diikuti oleh Mbak Dian, Bu ya?
0: Diikuti.
1: Oke, okay, baik.
0: Saya nggak maksudnya ngelarang untuk kamu jangan ikuti. Nggak, saya los. Kamu mau ikut ini monggo. Yang penting kamu bisa. Yang penting kamu bisa jaga stamina kamu, saya bilang gitu. Kalau kamu di sekolah mau ini mau itu monggo. Kalau kamu mau di sono kuijenan mau ikut monggo, saya bilang. Saya ikut Bu ya, monggo. Ibu tinggal nuntun, ibu tinggal ngasih jalan ke kamu, Mbak, saya bilang. Kalau kamu siap monggo, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah anaknya aktif di sekolah, di sono kuijenan, di rumah dia aktif.
1: Baik. Jadi ada banyak aktivitas sebagai penunjang begitu ya, Bu ya,
0: iya,
1: yang sudah dilakukan oleh Mbak Dian. Ini menjadi salah satu hal di mana peran orang tua itu juga harus dan ada di sana untuk mensupport buah hati mereka begitu ya, terlebih Mbak Dian ini yang istimewa begitu.
0: Iya.
1: Nah, kemudian kalau di sekolah begitu Ibu, apakah juga ada semacam kan biasa kalau di sekolah itu ada pentas seni,
0: iya,
1: kemudian ada nari yang tadi disampaikan, iya, Ibu, kemudian siswa dan siswinya ini didapuk untuk kemudian menjadi perwakilan dari sekolah masing-masing. Nah, karena Mbak Dian tadi juga ada ekstra nari juga di sekolah, Mbak Dian juga sering ikut begitu gak sih, Bu?
0: Ikut.
1: Ikut
0: sering,
1: ya?
0: Sering.
1: Nyanyi,
0: ya nari gitu. Kalau ada acara di sekolah kayak kapan hari-hari Kartini, dia ikut nyanyi. Itu sama gurunya itu selalu di paling depan. Istilahnya untuk anak-anak inklusi itu dinomor satukan di sekolah itu. Jadi kalau untuk anak-anak inklusi di sekolah itu dinomor satukan, itu anak-anak tuh tampil dengan memukau. Jadi gurunya juga heboh, murid-muridnya pun juga senang.
1: Baik, jadi ada banyak hal atau aktivitas yang memang dilakukan oleh teman-teman, kemudian juga di sekolah juga begitu ya. Salah satunya adalah didapuk ketika mewakili sekolah begitu ya, untuk menari, kemudian bernyanyi dan lain sebagainya. Di event-event tertentu begitu ya, Bu ya. Baik, Mbak Diandra, kalau misalnya disuruh sekolah disuruh oleh sekolah nari dan juga bernyanyi, Mbak Diandra bersedia begitu ya? Biasanya kalau kemarin nyanyi disampaikan tadi oleh Bunda begitu ya, nyanyi apa Mbak waktu mengisi Hari Kartini?
0: Kemarin nyanyi apa Mbak? Ibu Kita Kartini.
1: Oh, Ibu Kita Kartini. Dan itu paduan suara atau sendiri?
0: Paduan suara.
2: Paduan suara.
1: Oh, paduan suara.
0: Paduan suara.
1: Baik.
0: Anak-anak inklusi.
1: Oh, oke, okay, baik. Memang khusus begitu ya, Bu ya?
0: Iya, khusus.
1: Dan kalau menari pun itu juga ada ya?
0: Ada.
1: Oke.
0: Okay. Sama-sama anak inklusi.
1: Kalau nari itu dalam event apa biasanya, Ibu?
0: Kayak ada P5. Pokoknya ada kegiatan sekolah itu yang mengeluarkan istilahnya kayak ada kegiatan nari atau apa, anak-anak ini selalu tampil.
1: Baik.
0: Jadi gurunya itu selalu support anak-anak yang istimewa ini. Jadi gurunya itu nggak mau, istilahnya nggak mau kalah sama guru reguler. Jadi gurunya itu dia, walaupun anak-anak anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, kadang anak itu kan memandang sebelah mata kan, kan itu gurunya itu selalu marah.
1: Baik.
0: Kamu harus maju, jangan sampai di belakang temanmu yang memandang kamu sebelah mata, jangan. Kamu harus bisa, kamu harus tunjukkan ke mereka, aku lo bisa, aku mampu untuk berdiri dengan tegak, aku mampu untuk bersaing dengan kamu, istilahnya gitulah. Gurunya selalu mengajarkan gitu.
1: Baik, jadi support guru ini juga luar biasa begitu ya Bu ya. Jadi membuat anak itu percaya diri begitu ya. Dan mereka merasa juga memang saya mampu begitu ya untuk bisa sejajar dengan yang lainnya begitu ya. Tanpa memandang dia ini istimewa atau tidak begitu ya Bu ya. Oke, baik, luar biasa. Jadi ternyata peran guru pun itu juga sangat mendukung aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan juga siswi disabilitas begitu ya di kebetulan di SMP 20 ya Bu ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, kemudian kalau misalnya Mbak Dian di antara nyanyi dan juga nari, Mbak Dian lebih suka mana? Antara nyanyi sama nari. Lebih suka yang mana?
0: Suka mana, Mbak?
2: Nari.
1: Nari ya. Apa yang disuka dari nari? Gerakan tarinya? Atau berkumpul bersama teman-teman atau bagaimana?
2: Kumpulnya
1: ya sama teman-teman ya. Baik. Kalau misalkan nari, Bu, itu apakah juga dengan teman-teman sesama inklusi begitu?
0: Sesama
1: atau mungkin
0: inklusi.
1: Dicampur?
0: Sesama inklusi.
1: Sesama inklusi ya. Oke, baik.
0: Kalau di sekolah itu pagi sholat duha. Setelah itu pelajaran atau apa gitu, nanti kalau waktunya jam kos itu sama bu gurunya itu ini diajak entah itu TikTokan atau entah itu nyanyi, itu gurunya selalu
1: ngajarin. Oh, oke, baik. Jadi di sela-sela istirahat begitu ya Bu ya?
0: Iya.
1: Itu anak-anak selalu diajak untuk ini ya, nggak diem aja begitu ya, selalu diem. Harus bergerak,
0: iya, selalu
1: berkreasi begitu ya. Baik, luar biasa, ini pendampingnya hebat sekali ya. Untuk kemudian bisa membuat adik-adik anak di sana ini mampu untuk melakukan apapun begitu, sama halnya dengan mereka-mereka yang biasa begitu ya. Baik, Ibu, ketika beraktivitas di RAP juga begitu ya, karena banyak apa sih kalau dibilang banyak bidang begitu ya yang digeluti, mulai dari apa namanya fotografi, kemudian juga tadi disampaikan ada membatik begitu ya, melukis, sama satunya lagi apa tadi Bu ya, sablon ya. Nah, di antara empat itu kan, itu kan otomatis bakal setiap hari ya Bu dilakukan
0: setiap
1: atau,
0: hari
1: nah
0: setiap hari itu istilahnya satu minggu full.
1: Baik.
0: Ya.
1: Jadi kalau misalnya satu minggu full, pasti kerasa capeknya ya.
0: Iya, capek. Ya, dibilang capek-capek, dibilang enjoy ya enjoy.
1: Tapi Mbak Dian nggak mengeluh dengan kondisi yang harus setiap hari kesana begitu ya? Mungkin karena jarak dari rumah apa terlalu jauh begitu Bu, sehingga membuat kadang-kadang bikin apa namanya agak enggan untuk pergi ke RAP gitu, enggak ya?
0: Enggak. Malah dia
1: semangat ya.
0: Semangat dan ketemu teman-temannya itu, walaupun temannya itu ada yang satu sekolahan. Malah dia lebih enjoy ke
1: di RAP ya.
0: Di RAP. Entah itu dia bercanda sama temannya yang ya sesama disabilitas tapi lain kekurangannya, itu dia enjoy, nyaman. Sesama gurunya dia bilang, Pak, aku loh gak iso gini-gini, Pak, aku seneng gini-gini. Ya, ayo, monggo, ayo diteruskan. Mana yang kamu senang? Gurunya selalu spot apa yang anak-anak mau. Kalau di sablon, Pak, hari ini apa, nyablon atau main air atau kita mewarnai, kita main air. Kadang gurunya itu selalu bilang, besok harus bawa ganti baju. Mm-mm. Karena besok kita main air. Oke, main air, dia enak. Kadang ya ini, besok kita nyetak atau sablon kaos, bawa kaos dari rumah. Kita ini, kita jalanin ini. Dia enak, dia senang di sana. Walaupun kita kadang sebagai orang itu kadang ngeluh, capek mbak ibu, ibu apa habis jemput, istirahat sebentar ngantar kamu, ibu kadang capek, bu, ibu capek, tapi saya kepingin kesana. Saya kepingin ketemu sama teman-teman. Asih bilang, oke, saya ambil nafas panjang. Oke, kita jalan. Kita berangkat. Ayo, kalau kamu mau ya, monggo. Saya bilang gitu.
1: Tapi kalau misalnya di sekolah kan nggak ditunggu kan bu ya?
0: Nggak.
1: Jadi nanti ibu apa namanya ngedrop gitu kan?
0: Iya.
1: Ya? Kemudian ibu nanti jemput begitu
0: jemput,
1: ya?
0: Jemput iya. Jadi pagi saya nganter Dian sama kakaknya. Jadi itu saya nganter Dian dulu ke sekolah. Ibu nunggu di mana, di masjid apa di ini? Kan deket sama balai RW sama masjid. Ibu nunggu di balai RW. Dia tahu. Jadi begitu dia keluar dari gerbang sekolah, dia langsung menuju ke tempatnya. Tempat saya yang ini tadi ke balai RW. Ibu nunggu di ini mbak. Besok ibu nunggu di mana? Nunggu di masjid. Ya wes. Jadi dia selalu nanya.
1: Oke. Okay. Nunggunya di mana begitu ya?
0: Iya.
1: Tapi ini nggak sih bu? Pernah nggak dalam suatu ketika ibu jemputnya telat begitu ya? Kemudian mbak Dian ini akhirnya nunggu lama atau memilih untuk pulang sendiri?
0: Kebetulan dari sekolah ke rumah itu perjalanan sekitar 5-10 menit. Ya, lumayan jauh lah.
1: Oke.
0: Itu nunggu. Tapi dengan begitu saya datang jemput, ibu kok
1: marah.
0: Lama, ibu kok gini. Saya bilang, "Maaf. Ibu merawat adikmu dulu untuk berangkat sekolah." Jadi adikmu berangkat sekolah, ibu jemput Mbak Dian. Saya bilang gitu. Oh berarti ibu anu nganter adik dulu. Iya. Ibu ngasih apa maksudnya ganti baju, menata buku-buku pelajarannya adik. Adik berangkat, ibu jemput. Saya bilang, saya selalu bilang maaf. Kalau ibu telat atau ibu punya salah, ibu minta maaf. Saya bilang gitu sama.
1: Dan Mbak Dian langsung bisa mengerti dengan kondisi yang ada ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Luar biasa. Iya, ibu ini karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersuara di kesempatan kali ini begitu ya. Mungkin ada juga pesan yang ingin ibu sampaikan, terutama bagi orang tua di luar sana begitu ya. Yang harus terus mendukung buah hati mereka yang istimewa. Silahkan ibu.
0: Untuk orang tua yang punya anak yang berkebutuhan khusus, jangan patah semangat. Kita rangkul anak-anak yang perlu bimbingan ini. Jangan sampai anak-anak ini jadi korban teman-temannya yang gak nyaman, atau istilahnya yang mampu dari anak-anak kita ini. Jangan sampai anak-anak kita ini nanti kena bully atau kena apa. Kita rangkul, monggo, jangan sampai anak-anak ini yang memang bener-bener perlu penanganan yang lebih serius. Kadang sama saya punya cucu keponakan. Itu DS, Down Syndrome.
1: Baik.
0: Saya bilang sama keponakannya, ini anak yang luar biasa. Ini anak yang mungkin nanti, bukannya kita ngedahului, ini bakal nuntun kamu ke tempat yang lebih indah atau tempat yang lebih nyaman daripada ini di dunia ini. Jangan sia-siakan anak-anak kita. Saya punya anak istimewa yang perlu kita rangkul, kita genggam tangannya. Kalau kita punya salah, jangan sungkan untuk minta maaf. Sekecil salah atau secuil perkataan kita yang nyakitin hatinya, kita harus legowo bilang maaf. Itu bisa membuat anak lebih nyaman atau bisa ngerangkul kita lebih legowo lagi.
1: Baik. Terima kasih sekali lagi Ibu untuk kebersamaannya.
0: Sama-sama.
1: Mbak Diandra juga sama, terima kasih sudah hadir kesempatan kali ini. Nanti kita bisa bersua kembali di lain kesempatan begitu ya. Untuk menghadirkan hal-hal yang menarik begitu. Dari perjalanan hidup Mbak Diandra dan juga bagaimana prestasi-prestasi yang sudah diraih Mbak Diandra begitu ya. Baik, terima kasih juga pendengar untuk Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kita harus sudahi untuk program Ruang Disabilitas di hari ini bersama dengan narasumber kita, ada dua narasumber kita, ada Mbak Diandra Tantri Suryani dan juga ada Ibu Tri Rahayu, beliau adalah bunda dari Mbak Diandra. Di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up
1: the shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund, dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Sergio Gulasi sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa mencapai target.
2: We came here for the points, because without point we cannot get the target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat dilatih. Ya, tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang memain memang sesuai dengan game-game kita. Gak ada alasan ini gak main, ini main gak. Ya ini yang kita punya. Tiba bola kita bicarakan hanya quality. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang tidak terlalu krusial tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang dan di laga terakhir apalagi 2 laga akan satu di laga berarti dia di rumah jadi penting buat harus apa dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Primananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim. Ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir, mungkin kita tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, mengusul Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami 6 poin hari ini dan saya ucapkan respect.

0: olahraga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempat penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijah Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisman Rizky, Protege RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

dari Arena Indonesian Basketball League IBL. Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: untuk azan maghrib, azan zuhur pendengar ya, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur di jam 11:28.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Frank Sinatra adalah salah satu artis paling populer di abad ke-20. Dia meniti karir sebagai penyanyi dan aktor film, serta mendapat sejumlah penghargaan di bidang tersebut. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, Frank merilis rangkaian lagu dan album hits yang memikat banyak orang. Beberapa lagunya yang terkenal antara lain Love and Marriage, Strangers in the Night, My Way, dan Fly Me to the Moon. Frank juga pernah mendapat penghargaan Piala Oscar untuk kategori aktor pendukung terbaik dalam film From Here to Eternity. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: teraktual. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait Persebaya siap mencuri 3 poin di Stadion Mahanan saat berjumpa Persis Solo malam nanti. Laporan selengkapnya akan disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
3: Ya, baik. Pendengar, Persebaya siap mencuri 3 poin di Stadion Mahanan Solo saat menghadapi Persis Solo dalam laga lanjutan Super League pekan ke-32 yang akan berlangsung malam nanti. Dan dalam keterangan konferensi sebelum pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares ini menegaskan jika timnya tetap mewaspadai kekuatan Persis Solo yang dinilai cukup solid bermain di kandang. Dan terkait rekor Persebaya yang kerap kesulitan saat menghadapi atau juga mendapatkan 3 poin di Stadion Manahan, Tavares menilai semua kemungkinan masih bisa terjadi di lapangan. Dan ia menganggap jika meskipun tim Persis Solo berada di papan klasemen bawah, namun tim diharapkan tetap fokus dalam pertandingan.
4: For not helps if we not show something something to reach. Because I believe that Persis Solo team go to do everything to win the match. And the best way that we can respect our job is to try to win also the match. Show attitude in all the moments of the game. It's not going to be an easy match. I know. Because Persis Solo is a strong team, in my opinion, have good players and special at home. Good results. Last 4 matches they win. Just lose against Persib in Borneo on the second round. So it's going to be a difficult match to us.
3: Dan Tavares juga memastikan jika fokus utama tim sendiri akan bermain pada permainan sendiri, meskipun Persis Solo sendiri juga saat ini diperkuat oleh 2 mantan pemain Persebaya yang kini membela Persis, yakni Dejan Tumbas dan juga Kadek Kraditya. Dan ia juga menilai meskipun keduanya menunjukkan permainan yang positif, namun tim tetap akan fokus pada permainan bukan pada individu pemain lawan. Dan pertandingan sendiri diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan. Persebaya ingin menutup kompetisi di posisi terbaik klasemen, sementara Persis ini harus berjuang untuk menjauh dari zona degradasi. Dan saat ini sendiri Persebaya ada di posisi ke-6 klasemen dengan 51 poin, terpaut 1 poin dengan Maluku United di posisi ke-5. Dan Persebaya berupaya finish di peringkat ke-4 untuk musim ini, sementara Persis ada di peringkat ke-16 dengan 27 poin dan dipastikan terus berjuang keluar dari zona degradasi. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
2: Terima kasih untuk laporan dari Agustin Irdiani, pendengar ya, terkait pertandingan yang akan dilaksanakan pada malam nanti. Kita akan melanjutkan perjalanan di Surabaya siang ini, pendengar ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
2: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
1: Ah, masa?
2: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
1: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
2: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real-time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
1: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
2: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
1: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Laporan terkini.
4: Mendengar, kita hadirkan laporan terkini dari mahasiswa Uniska. Kediri menggelar seminar teknik sebagian rangkaian dari agenda Teknofest Fakultas Teknik tahun 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
5: Iya, dengan saat ini saya berada di kampus Uniska sendiri dan melaporkan bahwa saat ini untuk menggali potensi artificial intelligence AI berkembang luas, maka saat ini dengar mahasiswa Uniska sendiri menggelar seminar teknik berkerangkaian agenda Teknofest Festival Teknik 2026. Dan pada agenda ini dengar akan membuka agenda seminar teknik tersebut, dekan Fakultas Teknik Uniska, Dr. Rizka Rukiat mengatakan pendengar bahwa apresiasi kepada masyarakat dan juga mahasiswa yang hadir di lokasi ini. Dan ia menyaksikan pendengar bahwa dengan kegiatan Teknofest ini yang bertajuk AI untuk masa depan, maka diharapkan mahasiswa ini jika mengalami masa kesehatan buatan kehidupan manusia, baik untuk dari segi dampak positif maupun dampak negatifnya. Dan tempat ini pendengar, saya sudah bersama dengan salah satu pemateri seminar teknik, yakni dengan Bapak Samsudin. Ya, Pak Samsudin, selamat siang. Apa kabarnya, Pak?
6: Siang, baik. Alhamdulillah. Mbak Yung.
5: Ya, pendengar dan juga saat ini dengan Pak Samsudin, bagaimana Pak dengan seminar kali ini? Apakah pesan yang akan Anda sampaikan untuk teman-teman mahasiswa sendiri?
6: Ya, finally kami, saya secara pribadi senang banget sih akhirnya di Kediri ada kampus yang menggarakan seminar dengan tema AI gitu ya. Karena perjuangan institusi saya, Kediri Teknopark itu memang di bidang AI ya, kami praktisi Mbak. Nah, targetnya insya Allah nanti kami ingin menyampaikan yang sangat relate lah sama teman-teman mahasiswa terkait AI ini, karena urgent banget di mana teman-teman mahasiswa dan kita semuanya harus cepat berubah nih, karena ini kan era baru nih, ada satu evolusi baru yang kalau kita semuanya nggak berubah bahaya banget. Insya Allah nanti tema yang saya angkat itu.
5: Ya, baik banget. Demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bapak Samsudin, salah satu pemateri pada seminar teknik yang dilangsungkan di Uniska Kediri. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
4: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra, pendengar ya. Kita masih di Surabaya siang ini, pendengar. Anda juga boleh menginformasikan terkait cuaca atau traffic di hari Sabtu ini seperti apa ya. Dan juga keseruan-keseruan yang lainnya yang Anda ingin update di program 1 RRI Surabaya.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait Sekolah Cikal Surabaya adakan pagelaran seni budaya Sunda Kelapa Jakarta di Balai Pemuda. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
2: Iya, untuk meningkatkan kreativitas anak-anak mulai sekolah dasar, SD maupun TK dan playground, Sekolah Cikal Surabaya menyelenggarakan pentas seni di Balai Pemuda Surabaya. Dalam pertunjukan dua sesi yang berlangsung hari ini, Sekolah Cikal Surabaya mengambil tema Sunda Kelapa yang diinspirasi dari budaya Betawi. Para pengunjung menikmati dari pagelaran seni yang berlangsung pada pagi hari ini sampai sore nanti. Dijelaskan oleh Dina Irdina selaku Kepala Cikal Surabaya bahwa pagelaran seni yang mengambil tema Sunda Kelapa atau Betawi ini diharapkan bisa menginspirasi anak-anak atau siswa-siswi TK maupun SD untuk selalu mengemari budaya Nusantara khususnya dari ibu kota Jakarta.
3: Caranya apa sih Bu untuk warga kota Surabaya Bu?
4: Oke, ini memang acara tahunan di Sekolah Cikal ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah pertama tuh kita mau membangun, ini adalah selebrasi bersama gitu. Jadinya mau menunjukkan bahwa pembelajaran tuh, hasil pembelajaran bisa ditunjukkan tidak hanya lewat paper pencil test aja, tapi juga bisa berupa pagelaran seperti ini. Dan dari pagelaran seperti ini anak-anak bukan cuma hanya belajar menari gitu ya, drama atau apa, tapi selain itu kita juga ada yang namanya di awal itu, dari awal semester anak-anak untuk tahun ini kita menggunakan temanya adalah Playground of Sunda Kelapa. Jadi
2: ya, dijelaskan oleh Dina Irdina dengan pentas seni yang dilaksanakan pada pagi ini, diharapkan anak-anak bisa lebih percaya diri dalam mengeluarkan kemampuan atau ekspresinya di hadapan ratusan penonton yang hadir di Balai Pemuda Surabaya. Selain itu, harapan Dina Irdina juga berharap para siswa bisa mengenal budaya Nusantara meskipun pada pagelaran kali ini mengambil tema Sunda Kelapa atau Betawi Jakarta. Dan Dina Irdina memastikan untuk tahun berikutnya akan berganti dari seluruh budaya yang ada di Indonesia. Demikian Oni Arianto melaporkan dari Balai Pemuda Surabaya, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporan dari Oni Arianto, pendengar, untuk kegiatan pagelaran yang dilaksanakan oleh Cikal.

Frank Sinatra adalah salah satu artis paling populer di abad ke-20. Dia meniti karir sebagai penyanyi dan aktor film, serta mendapat sejumlah penghargaan di bidang tersebut. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, Frank merilis rangkaian lagu dan album hits yang memikat banyak orang. Beberapa lagunya yang terkenal antara lain Love and Marriage, Strangers in the Night, My Way, dan Fly Me to the Moon. Frank juga pernah mendapat penghargaan Piala Oscar untuk kategori aktor pendukung terbaik dalam film From Here to Eternity. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita hadirkan berbagai informasi pendengar ya untuk Anda siang hari ini. Dan juga untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, boleh untuk menginformasikan terkait cuaca atau arus lintas ya di kota Surabaya seperti apa. Diperbolehkan untuk Anda memberikan info tersebut ya dari WA Pro 1 RRI Surabaya. Kalau hari ini pendengar ya, pantauan dari BMKG siang harinya itu diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Kalau semalam ada beberapa di wilayah Surabaya yang hujan ya pendengar ya. Tetapi dari BMKG juga menghimbau untuk tetap waspada pancaroba ya terhadap potensi cuaca ekstrim ya. Lalu juga waspada mengenai hujan deras berdurasi singkat ya, dan yang tiba-tiba hanya sebentar saja ya, dan juga jaga kesehatan, banyak minum air putih, dan untuk mencegah dehidrasi yang pastinya kalau di luar ruangan juga gunakan masker saat berdebu dan juga penggunaan sunscreen pendengar saat beraktivitas di luar ruangan.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, mengenai istilah Godzilla El Nino yang ramai di media sosial ini kerap memicu kekhawatiran publik pendengar, terutama di tengah prediksi musim kemarau yang lebih panjang pada tahun ini. Nah, untuk terkait fenomena El Nino ini, pendengar, ya, merupakan dinamika global yang dapat berdampak pada penurunan curah hujan di Indonesia. Ada cuplikan sedikit wawancara pendengar, ya, bersama Sari Julia.
3: Masih berkaitan dengan peringatan yang dikeluarkan oleh BMKG bahwa musim kemarau tahun ini itu dibarengi dengan El Nino dan juga diperkirakan musim kemarau yang jauh lebih panjang. Nah, ada istilah juga yang kemudian dikeluarkan berkaitan dengan El Nino Godzilla. Nah, mungkin bisa diberikan gambaran-gambarannya begitu, Pak, sehingga masyarakat ini nggak terlalu khawatir tapi tahu cara-cara apa yang harus dilakukan begitu, ya, ketika kita menghadapi musim kemarau di tahun 2026 ini. Bagaimana, Pak Supari?
4: Ya, ini pertanyaan menarik dan memang sedang banyak-banyaknya lagi viral di masa-masa sekarang, ya, Mbak. Yang pertama, betul bahwa BMKG sudah merilis kemarau tahun 2026 itu akan terjadi lebih kering dari biasanya dan juga lebih panjang dari biasanya. Loh, kalimat biasanya itu maksudnya gimana? Maksudnya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi kalau misalnya di Jawa Timur itu katakanlah musim kemaraunya dari akhir April atau awal Mei sampai dengan Oktober gitu. Jadi, siap-siap buat masyarakat, Oktober yang biasanya sudah mulai akan ada hujan nanti akan agak delay gitu ya. Itu disebut memanjang, tapi itu tidak sama dengan di wilayah Sumatera misalnya. Wilayah Sumatera itu kemaraunya kan cenderung pendek karena musim hujannya datangnya duluan, lalu musim kemaraunya datangnya belakangan, makanya dia lebih pendek. Sulit mengatakan bahwa Indonesia secara umum dalam satu waktu, tapi karena dia beragam. Tapi benar bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang. Yang kedua, terkait dengan El Nino. Betul bahwa tahun ini komunitas iklim sudah sangat confident akan terjadi fenomena El Nino. Yang perlu dipahami masyarakat adalah bahwa fenomena El Nino itu fenomena global, bukan El Nino-nya datang ke Indonesia. Yeah. El Nino ini sebetulnya kan menyimpangnya suhu muka laut di Samudra Pasifik, ya. Samudra Pasifik itu kan jauh sebetulnya. Tapi karena laut dan atmosfer itu terhubung, maka sesuatu yang anomali terjadi di lautan itu akan menyebabkan anomali di atmosfer, sehingga kemudian lautnya berubah, iklimnya ikut berubah. Dan El Nino itu secara historis, sejarah-sejarahnya dulu sudah sering datang dan menyebabkan kekeringan di Indonesia. Sekarang bagaimana dengan isu Godzilla El Nino gitu? Memang ramai terutama di media sosial sebetulnya, Pak. Karena begini, istilah Godzilla El Nino itu bukan istilah ilmiah oleh kalangan iklim, tapi itu untuk menggambarkan bahwa El Nino yang sangat kuat itu dampaknya sangat besar, sehingga seolah-olah ada monster Godzilla, ya. Tapi secara umum kalau istilah ilmiahnya adalah El Nino yang sangat kuat, dan itu memang pernah terjadi.

Siang hari ini ditemenin sama lagunya dari Peter Pan ya, untuk siang-siang menemani pendengar yang lagi stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Selain ini kita masih menemani Anda dengan komposisi lagu pop Indonesia sebelum kita hadirkan untuk ya informasi musik kita di hari weekendnya pendengar ya, sampai jam 3 Anda nanti juga bisa bergabung ya pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya. Jangan lupa untuk ikutin musik kita 100% Indonesia. Siangnya dihadiri temenin sama lagunya Mahalini ya, yaitu Mencintaimu.

0: Pendengar, keluhan terkait sulitnya fresh graduate ya yang mendapatkan pekerjaan di kota Surabaya itu masih kerap muncul. Meski peluang kerjanya terus diupayakan mulai dari beberapa program yang diadakan di kota Surabaya. Ini ada salah satu cuplikan di siang hari ini pendengar ya. Cuplikan sih dari Fresh Doctora bersama wawancara sedikit untuk bagaimana pemahaman terkait platform digital.
1: Ibrahim, beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan keluhan begitu ya dari salah seorang pendengar yang menyampaikan kenapa sih fresh graduate itu padahal dari sekolah lulusan yang tinggi begitu ya, perguruan tinggi, tapi sayang sekali untuk mendapatkan pekerjaan itu agak susah begitu Pak. Nah, kira-kira apakah dalam hal ini itu ada campur tangan dari pemerintah begitu? Mungkin ada program khusus begitu yang memang disediakan untuk teman-teman yang fresh graduate begitu Pak?
2: Mungkin kalau dari kami menanggapi kondisi tersebut bahwa agak susah itu relatif. Jadi misalnya pun kita mendapatkan suatu kesempatan, itu memang suatu kesempatan yang sangat baik, dan tugas kami dari pemerintah kota Surabaya memang tugasnya adalah memberi kesempatan atau memperbanyak kesempatan bagi para lulusan, bagi para pencari kerja secara umum, itu dengan saluran-saluran atau program-program kegiatan yang kita miliki. Di situ kami mulai dari namanya mungkin sebutannya adalah pelayanan antar kerja, kemudian kegiatan job fair, kemudian ada juga sosialisasi dan bimtek-bimtek yang kami masifkan bagi adik-adik untuk bisa menjadikan itu kesempatan mengaktualisasi dirinya masing-masing, terutama untuk memperoleh pekerjaan. Kalaupun hari-hari ini mungkin yang paling mudah kami sampaikan pelayanan antar kerja itu kami pakai aplikasi, pakai pendekatan adik-adik Gen Z ya, dengan gadgetnya itu di situ memudahkan untuk mencari lowongan, itu bisa melalui HP saja dan paperless. Jadi semua bisa dilalui lamarannya, kemudian ketika nanti perusahaan menginformasi updating apakah diterima atau tidak, juga melalui info dari gadgetnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami sangat masifkan, termasuk tadi sempat disinggung job fair ya, di Balai Pemuda itu. Betul. Nah, itu full memang kami optimalkan, kami maksimalkan pemanfaatan gadget, dan itu tidak boleh adanya kertas yang disampaikan untuk adik-adik Kota Surabaya utamanya. Lain ada juga bimtek berkaitan upskilling, upgrading kemampuan kompetensinya ketika saya ternyata masih kurang di sisi ini. Nah, itu kami bantu dengan program-program upskilling kompetensi maupun yang berkaitan dengan soft skill-nya.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk musik kita 100% Indonesia. Sabar ya pendengar Pro 1, kita masih baru mulai nih ya. Kalau diburu-buru nanti bingung nih mau ngangkat yang mana dulu pendengar ya. Kita coba untuk sapa. Halo musik kita. Sudah diangkat, ditutup. Kenapa gitu? Ya ampun, yaudah deh. Kita selanjutnya, halo musik kita.
2: Takdir kita kan bersuah-juah. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Celia, yang elegan and smart, humble, baik, sehat kak?
1: Sehat, sehat.
2: Alhamdulillah ya. Sudah makan siang belum?
1: Sudah Oma, sudah.
2: Alhamdulillah. Boleh ini milih lagu sendiri ya?
1: Iya.
2: Yang tadi liriknya aku nyanyikan itu.
1: Gak tahu judulnya Oma aku.
2: Judulnya Sejauh Jarak Sedekat Doa.
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Dari
1: silakan.
2: Dari Sandi Palagala ya, salamnya buat Kang Haji Ali Wazik dan Mbak Sri Kismawatinya, Mbak Febi, Nak Dio, Sakti Pablo, serta keluarga besar Kendari. Lalu buat Bunda Titi Guru, Bu Istihara, Bunda Wati Ramli, Mbak Dian, Bu Siti Berlian, Teh Dewi Long Cafe, dan Mas Bro Idrisnya. Buat Bunda Utri dan Bung Freddy di Merauke, Ito Molana, Aba Awi, Naasa, Cucu Dava, Bunda Susilowati Sumatera Selatan, Bunda Nana, Bunda Yuni Solo Tigo, Bunda Siti Rumia Tuban, Mama Yunita Tuban. Semua doa yang terbaik kembali ke Mama Yu ya. Istighfar, tawakal, dan semoga doa-doanya dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat Bunda Sri Hartini di Kara, buat Bunda Musiati Wibowo, Bu Yani Jaya, Bu Nur Fadila, Bu Nunung, Bu Rika Herlin di Genjeran, Pak Bambang Pondok Jati, Mas Bandi Simolawang, Mas Haris Batu, Pak De Haji Budi Sukisno Kaltara, Abah Wandi, Pak Toto, dan spesialnya buat Kakak Celia Cayani, jangan lupa maam dan buahnya yang banyak. Makasih, salam be healthy, be selfie and be
1: happy. Oma, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa selanjutnya, halo musik kita
3: 100% Indonesia.
1: Ya, 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum Mbak Maya Celia Cayani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu apa, Bu?
3: BCL.
1: Yang apa?
3: Cinta Pertama.
1: BCL. Oke, salamnya?
3: Salamnya buat yang bukan Nurin, Oma yang di Queen, Bu Nana, Bu Wila, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Anita, Bu Mesiati Wibowo, Bu Titi Damiati, Bu Istiharo, Bu Mimi, Bu Wikati, Bu Nur Fadila, Bu Nunu, Bu Duyu Mas Tuti, terus buat Pak Tua, Mas Ali, Pak Mul, Mas Dio Sakti, terus buat Mas Fikri, Mas Fikri Anggara, Mas Faris, Pak Idris, Abah Awi, buat Pak Ahmad Iwan, Bu Rika Utara, Pak Mas Bandi, Mas Wawan, Bu Wati Ramli, buat semuanya cepat. Pak Maya salingannya, selamat bersuka, semoga saya selalu diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musibah, selalu dalam minum Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Jangan lupa makan siang, lalu pulang hati-hati.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kita sapa selanjutnya. Halo, musik kita.
4: Musiknya lagu besar Indonesia. Assalamualaikum Mbak Zelia yang cantik.
1: Waalaikumsalam Oma. Oke, Bu Wati mau ya mau lagu apa Bu Wati?
4: Aku minta lagu dari Luna Maya.
1: Ya, yang apa Ibu?
4: Juara.
1: Oke, salamnya.
4: Salamnya untuk Budia.

Dewi, Pak Idris, Mas Bandi, Mas Ali, Pak Dua, Pak Mos.

0: Okay.
1: Terus sama lagi ya untuk Bunani di Manyarabawandi, untuk Bang Gobar, Horas Bang, Tata Dinda, Bu Yuni di Solo Tiga, Pak Budi Gargara, Pak Ramadan, Pak Bambang.
0: Baik Om, baik Ibu Wati, sudah cukup.
1: Saya doakan sehat selalu.
0: Ya.
1: Untuk Mbak Selianya, pulang hati-hati Mbak.
0: Nggih Ibu, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa selanjutnya. Halo musik kita
2: 100% Indonesia asli lu Mbak Celia.
0: Nggih, asli Pak. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iki lagu bebas ya Mbak Celia.
0: Nggih.
2: Oh, kalau gitu aku dari Ari Wibowo Mbak Celia.
0: Ari Wibowo.
2: Yo.
0: Yang judulnya?
2: Aku suka singkong, kau suka keju. Aku suka jaipong. Terus suka apa?
0: Mbak Celia aku. Saya tidak tahu Pak.
2: Iya, pokoknya singkong dan keju judulnya. Jee, ya.
0: Siap.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Gimana punya kabar Mbak Celia?
0: Baik Bapak.
2: Cuaca gembili dan sekitarnya cukup puanas.
0: Siap, oke.
2: Tapi ya, alhamdulillah. Cucian cepat kering. Hujan ya, alhamdulillah. Yang penting kita banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak berdoa minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah.
0: Siap.
2: Salam saya untuk semuanya saja tanpa ya, terkecuali untuk menyingkat waktu karena yang di belakang ya kasihan menunggu. Kalau ada salah kata mohon maaf ya Mbak Celia.
0: Oke Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyono, sehat selalu yang ada di sana ya. Langsung kita bacakan yang ada di WA dulu ya pendengar ya. Ini ada Mbak Feby request lagunya Samson Kenangan Terindah. Lagunya untuk semuanya aja Mbak Celia, semoga sehat selalu panjang umur. Terima kasih. Terima kasih Samson ya. Kita tulis dulu ya pendengar ya. Siapa tahu nanti terlewatkan kan bahaya. Lalu ada siapa lagi yang ada di WA? Bu Hartini, request lagunya Noah ya, Cinta Bukan Dusta. Salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Istikharo, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, Oma Yanti. Buat Mbak Sila, terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga. Oke. Lalu ada siapa lagi di WA Pro 1? Ada Pak Mariono dari Tulungagung. Oke, minta diputarkan lagunya Dona, Dona versinya Ahmad Albar dan Gito Rolis. Oke, salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mul, Pak Agus, Pak Faris, Pak Pur Perdana dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih buat Mbak Celia, terima kasih juga untuk semuanya pendengar ya. Kita langsung aja putarkan untuk lagunya siang hari ini pendengar di musik kita 100% Indonesia.

Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Musik Kita 100% Indonesia. Kita sapa pendengar ya untuk siang hari ini. Halo Musik Kita.

0: untuk menindih.
1: Sudah bang, ayo. Ayo sudah. Gak usah panjang-panjang, kalau panjang-panjang nanti di kamar mandi ya, aja.
2: Ya. Ya, sorry, ya. Maaf ya.
1: Apa ini lagunya? Apa lagunya?
2: Jangan paksa rindu, lo masa lupa dirimu?
1: Ya kan gak semua harus ku ingat.
2: Begitu.
1: Ya, ngapain aku ingat coba?
2: Hebat, kamu termasuk The Anorse yang paling hebat. Biar tahu siapa dia. Oke, okay. 17.
1: Nah ya udah, disebut lagi aja kan tidak bermasalah toh.
2: Enggak masalah.
1: Ya sudah, ayo salamnya buat siapa? Ini ya, sudah banyak yang ngantri.
2: Ada Inang Opung Yanti Queen, Bu Titi Damayanti, dan Bu Wati Ramli ya. Semoga Bu Wati Ramli sehat. Salamnya numpang Bu Wati Ramli. You know, untuk dirimu, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Kita sapa selanjutnya pendengar ya. Oke. Oke kan, terputus semuanya. Kita bingung nih kalau mau ada aja gebrakannya. Halo musik kita.
3: Halo musik kita 100% Indonesia.
1: Ya silakan Bu Siti, mau lagu apa?
3: Sama request Gong 2000 Mbak, Menanti Kejujuran.
1: Ya salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Bu Wira, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Nana, dan semuanya Mbak yang lagi mendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih Mbak Celia.
1: Sama-sama Bu Siti, oke, sehat selalu. Oke. Sudah Bu? Cukup?
3: Sudah.
1: Oke, terima kasih. Oke, kita sapa selanjutnya pendengar ya. Halo musik kita. Halo.
4: Assalamualaikum Mbak Celia.
1: Salam. Oke, mau lagu apa?
4: Langsung
1: Bu Siti?
4: Aja lagunya Liodra.
1: Iya gitu loh, kita tuh biar lagunya terputarkan. Nanti kalau lama-lama gak diputarkan, marah.
4: Apa itu lagunya?
1: Liodra apa, yang apa?
4: Pesan terakhir.
1: Oke.
4: Salam saya, salam Sagito. Salam ke di Bagiroto, oke?
1: Oke, siap.
4: Terima kasih banyak, Mbak Celia, sehat selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siti, ya. Oke, ada siapa lagi nih? Halo, musik kita.
5: Halo musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Felia.
1: Waalaikumsalam ya. Dari siapa ini?
5: Ini dari Ella Pasuruan Mbak.
1: Oh oke.
5: Tangganya Bu Siti tadi. Mbak Felia sehat ya?
1: Sehat.
5: Alhamdulillah.
1: Oke.
5: Lagunya apa saja Mbak di playlist Mbak?
1: Ini nggak ada playlist, ini Sabtu lagunya bebas 2000 sampai yang terbaru tapi tahunnya.
5: Oke. Kalau ada Wali Tobat Maksiat Mbak.
1: Oke, salamnya?
5: Ya, salamnya yang barusan turun Bu Siti, Bu Istiharo. Dan juga Bu Hartini, dan juga Mas Ali, Pak Mulyono, dan ke semuanya. Dan Mbak Celia sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki melimpah ruah. Terima kasih waktunya Mbak Celia, tak tunggu lagunya.
1: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Ella ya. Ada siapa lagi di WA? Kita coba lihat ya pendengar ya. Mbak Rika Herlin request lagunya Bad Fanny featuring Sandi Sandoro, Malam Biru, Happiness Day. Seluruh pendengar Pro 1, para tamu, sepupuku terutama adik Tiur dan Bernando Purba, tetap semangat, sukses selalu. Oke, terima kasih untuk Mbak Rika Herlin yang sudah request ya di siang hari ini ya pendengar ya. Oke, kita lihat lagi di WA, kita pantau pendengar ya. Sepertinya sudah Celia bacakan semuanya ya, karena kebanyakan sudah mulai telpon aja daripada mengetik. Oke, tidak apa-apa ya. Sebelum kita, oke, ada siapa? Halo, musik kita.
6: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Sela.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ibu mau request lagu apa?
6: Lagunya saya Run.
1: Yang?
6: Aku di sini kau dan aku di sini kau di sana.
1: Oke, salam ya.
6: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Ibu Esther, juga Oma Dinda, mm-hmm, di Bogor, Ibu Siti, Bang Kobar, Bu Sofia Saat, Bu Mimi, Pak Freddy, juga Pak Tua, juga Bu Dewi. Terima kasih Mbak Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi doa-doa baiknya. Pokok doa-doa baiknya kembali ke pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita langsung saja ya kembali untuk memutarkan komposisi lagu yang sudah terrequest di siang hari ini pendengar ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim informasi pembagian token listrik gratis senilai Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, informasi semacam itu adalah hoax. Greg mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN, sehingga terhindar dari upaya penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya, di program Musik Kita 100% Indonesia. Kita langsung angkat penelpon selanjutnya. Halo Musik Kita.
1: Halo Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Okay. Mau lagu apa, Mas?
1: Aku pengen lagu Geram, Mbak.
0: Apa?
1: Geram.
0: Geram?
1: Iya.
0: Siapa penyanyinya?
1: Geisha.
0: Oke, salamnya?
1: Salamnya ada Manali, juga ada Bu Mimi, Mas Sakti, Bu Sijaharo, Bu Atiramli, dan ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Gimana lagunya ketemu, Mbak?
0: Kenapa?
1: Gimana lagunya ada?
0: Iya, sudah, Mas. Kalau sudah ditulis berarti sudah.
1: Ya, udah. Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Sama-sama. Oke. Selanjutnya, halo. Loh, terputus ya pendengar, mohon maaf. Coba ditelepon kembali ya, di WA-nya Pro 1 tadi ada yang telepon, atau mau titip pesan juga boleh di WA di 081-331-4x992 atau di 031-534-5474 ya. Kita coba untuk membacakan yang ada di WA, ternyata sudah terbacakan semuanya pendengar. Langsung saja yang mau gabungan ya di Musik Kita 100% Indonesia, karena ini ada yang banyak yang harus diputarkan pendengar ya. Kita langsung aja, kalau tidak terangkat teleponnya bisa langsung di WA saja ya, di Pro 1 RRI Surabaya.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: And now the end is near.
2: Frank Sinatra adalah salah satu artis paling populer di abad ke-20. Dia meniti karir sebagai penyanyi dan aktor film, serta mendapat sejumlah penghargaan di bidang tersebut. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, Frank merilis rangkaian lagu dan album hits yang memikat banyak orang. Beberapa lagunya yang terkenal antara lain Love and Marriage, Strangers in the Night, My Way, dan Fly Me to the Moon. Frank juga pernah mendapat penghargaan Piala Oscar untuk kategori aktor pendukung terbaik dalam film From Here to Eternity. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Pendengar, Anda masih di program musik kita 100% Indonesia ya. Kita sudah siapkan untuk beberapa lagu yang akan kita putarkan masuk di program request kita ya di siang hari ini ya pendengar ya, di musik kita 100% Indonesia. Dan nanti tepat pukul 15 pendengar, kita akan hadirkan untuk Beranda Asta Cita Pariwisata, standar kualitas layanan akomodasi di desa wisata pendengar ya. Tentunya nanti Anda bisa bergabung pendengar ya di Pro 1 RS Surabaya jam 3 sampai nanti jam 4 pendengar, bisa di program Surabaya sore ini.

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih.
1: Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
2: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
2: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
1: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
2: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real-time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
1: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
2: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
1: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Tuntas sudah untuk musik kita 100% Indonesia. Dua lagu terakhir sudah saya siapkan untuk Anda pendengar. Ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen sama Geisha yang Geram. Selain ini, saya masih menemani Anda di Surabaya sore ini pendengar. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini pak, kopi dari ibu. Katanya biar bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, pak.
1: Loh, jadi gak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya gak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah, zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh pak pokoknya. Kita ajarin ibu sekalian ya pak ya. Siapa tahu ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

Ketika lembar pagi baru saja dibuka, kami hadirkan program untuk menenangkan hati, menata niat, dan memberikan motivasi Islami melalui tausiah dan renungan keislaman yang sejuk bersama lembaga-lembaga dakwah yang kompeten. Mutiara Pagi mengajak Anda berdiskusi untuk lebih mendalami hal-hal baik yang diajarkan oleh agama guna diwujudkan dalam sikap keseharian. Dengarkan Mutiara Pagi setiap pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Surabaya. Siaran yang menguatkan iman, menyejukkan pikiran, dan memberi motivasi sebelum menjalani aktivitas hari ini. Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini informasi terkait Kemenhan Kabupaten Kediri wajibkan jemaah kumpulkan koper 17 Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto. Silakan Heri.
2: Baik pendengar, jelang keberangkatan pada tanggal 19 Mei 2026 sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah haji Kabupaten Kediri harus sudah berada di asrama haji, maka jemaah Kabupaten Kediri dihimbau untuk memberikan atau mengumpulkan koper khususnya bagi jemaah kloter 109, 110, 111 dan 112 ini wajib mengumpulkan koper di gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul atau SLG pada 17 Mei 2026. Nah, hal itu disampaikan oleh Mahfudzia Afindi selaku Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri pada hari ini, dan dia juga menyampaikan bahwa untuk pengumpulan koper ini hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 Mei dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pihaknya juga menyampaikan bahwa untuk barang-barang bawaan yang dilarang dalam penerbangan sudah disampaikan himbauan kepada para jemaah ketika pelaksanaan manasik yang ada di setiap kecamatan. Kemudian juga diimbau untuk para jemaah haji Kabupaten Kediri ini tepat waktu untuk pengiriman koper, karena dikhawatirkan masih ada jemaah yang belum mempersiapkan koper hingga saat ini. Dan kemudian untuk seluruh ketua tim kloter yang ada di Kabupaten Kediri juga berkomitmen ya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Kabupaten Kediri ketika berada di Tanah Suci maupun sebelum keberangkatan. Dan hal itu disampaikan oleh salah satu ketua kloter Kabupaten Kediri, yaitu kloter 109 yang Misbahul Munir ya. Ini juga menyampaikan bahwa saat ini untuk koordinasi mempermudah dengan jemaah yang lainnya, selain grup WA dari ketua kloter, juga setiap ketua regu dan ketua rombongan juga memiliki grup masing-masing untuk mempermudahkan komunikasi dan update terkini ketika nanti berada di Tanah Suci. Dan disampaikan oleh Abdul Khaliq Nawawi selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, jemaah Kabupaten Kediri berangkat pada gelombang kedua nanti tanggal 19 Mei ini ketika berada di Tanah Suci sudah dalam kota Mekah sudah dalam kondisi yang sangat padat, penuh sekali dengan para jemaah yang ada atau umat muslim yang akan melaksanakan ibadah haji dari seluruh dunia. Oleh karena itu perlu dipersiapkan fisik dan mental yang luar biasa, dan diimbau untuk para jemaah nantinya ketika di asrama haji ya, ini harus sudah memakai pakaian atau baju ihram ya, dan untuk mempermudah pelaksanaan haji ketika ataupun umroh ya di ketika sampai di kota Mekah. Dan disampaikan pula oleh Mahfudzia Afindi bahwa untuk pengiriman koper ke embarkasi Surabaya ini untuk jemaah koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 nantinya dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026. Dan hal ini dikarenakan bahwa sebelum maghrib koper jemaah haji juga harus telah sampai di asrama haji karena memang akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas di embarkasi Surabaya. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Heri Susanto. Pendengar, terkait pengumpulan koper yang untuk wilayah Kediri, pendengar ya. Dan selain ini kita akan hadirkan Surabaya sore ini, pendengar. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk program Beranda Astacita mengenai pariwisata.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, Tobu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun Anda berada, kembali bersama program Beranda Asa Cita pendengar ya sore hari ini. Tentunya topik kali ini Beranda Asa Citanya terkait pariwisata, yaitu standar dan kualitas layanan akomodasi di desa wisata. Bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya, ada Ibu Nur Emma Suryani. Kita akan mengupas bagaimana terkait tema yang kita angkat sore hari ini, pendengar, standar atau kualitas layanan akomodasi di desa wisata. Kita sapa sore hari ini, selamat sore Ibu.
2: Selamat sore Mbak.
1: Ya, mungkin boleh ditarik. Iya, ditarik aja Ibu, enggak apa-apa.
2: Selamat sore Mbak Selia.
1: Selamat sore. Oke, terima kasih Bu Nur. Bu Emma. Oke, Bu Emma sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya. Beliau ini juga selaku Ketua Departemen Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Betul. Ya. Kita akan bahas terkait standar kualitas layanan akomodasi di desa wisata. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu Emma terkait hal tersebut itu seperti apa?
2: Oke, baik. Terima kasih Mbak Celia. Kesempatan pada sore hari ini ya.
3: Ya, silakan.
2: Jadi memang kalau kita bicara tentang standar akomodasi atau standar hospitality ya untuk desa wisata, tentu saja itu sangat berbeda dengan hotel konvensional pada umumnya. Nah, apa bedanya begitu ya? Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit di sini. Kalau kita bicara tentang hotel atau penginapan konvensional, itu hospitality-nya ini di sini bersifat transaksional. Atau sudah ada standar, jadi terstandarisasi. Okay. Contohnya misalkan seperti layanan yang diterima tamu tentu sudah ada SOP, jadi dia prosedural sifatnya, itu yang pertama. Kemudian keramahan yang ditampilkan oleh staff hotel itu adalah sifatnya profesional, jadi profesional dan prosedural tentu tadi. Okay. Kemudian tamu yang datang di hotel konvensional itu diperlakukannya sebagai konsumen. Ya, itu yang mungkin yang membedakan dengan desa wisata. Nah, kalau untuk desa wisata, hospitality-nya di sini itu sifatnya adalah relasional dan otentik. Kenapa relasional dan otentik? Karena kan yang diutamakan itu adalah keramahan berbasis budaya lokal. Jadi keramahan berbasis budaya tadi mengadopsi nilai-nilai lokal yang memang sudah ada di daerah tersebut, misalkan seperti tepos liro, sopan santun, gotong royong ya. Kemudian ada keterlibatan dari komunitas lokal secara langsung ya dalam aktivitas yang bisa dirasakan oleh tamu, seperti misalkan bertemu dengan petani langsung, dengan ibu-ibu rumah tangga gitu, dengan mungkin dari pengrajinnya. Dan yang ketiga itu adalah ada narasi dan makna dari setiap suguhan makanan, itu ada cerita yang mungkin itu tidak didapat ketika tamu menginap di hotel secara konvensional gitu. Jadi memang itu yang membedakan hospitality untuk desa wisata dan hotel konvensional.
1: Itu kalau ini ya, berarti secara perbedaannya yang mendasar itu ya Bu ya.
2: Jadi perbedaannya lebih kepada filosofi ya, dan pengalaman yang diharapkan oleh tamu. Jadi bukan kepada kualitas.
1: Jadi kalau secara realitanya?
2: Kalau secara realitanya mungkin yang bisa kita jumpai saat ini ya, ada beberapa tipe atau jenis ya untuk desa wisata. Kan ada 3 step ya. Ada yang pertama itu adalah desa wisata yang sudah maju. Contohnya misalkan kita bisa temui di desa wisata Pujon Batu, di desa wisata di daerah Kemiri, di daerah Banyuwangi. Nah itu masuk di kategori desa wisata yang sudah maju. Nah ini tentu saja berbeda dengan desa wisata yang masih awal atau masih berkembang.
1: Nah,
2: tetapi kalau kita tahu saat ini di Jawa Timur itu sudah ada sekitar 400 desa wisata. Dan dari 400 desa wisata itu ada 3 kategori Mbak Celia nih.
1: Iya. Jadi apa aja Ibu 3 kategori?
2: Jadi
1: itu,
2: yang pertama adalah yang tadi sebutkan bahwa ada showcase itu kira-kira jumlahnya sekitar 15 sampai ya 10% atau 15 desa wisata yang memang sudah relatif maju seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada the middle, ini mayoritas terbesar desa wisata yang ada di Jawa Timur saat ini ya ada di situ. Kemudian yang ketiga itu tadi the struggling one. Jadi itu yang baru awalan atau akan berkembang itu.
1: Okay. Nah, kalau dilihat berarti di daerah-daerah sekarang itu berarti fasilitasnya itu sudah sama semua atau bagaimana sih Bu kalau kita melihatnya?
2: Nah, ini kalau bisa dalam fasilitas ini kan macam-macam ya, Mbak. Ada fasilitas fisik gitu. Nah, kalau kita bicara tentang desa wisata tentu saya tidak sama, Mbak. Tidak bisa menyamakan fasilitas-fasilitas tadi.
1: Okay. Kalau terkait tantangannya itu apa yang sering dihadapi terkait kedua hal yang berbeda itu tadi, utamanya untuk desa wisata?
2: Maksudnya yang seperti apa ya, Mas?
1: Tantangan apa yang untuk mengembangkan hal tersebut, Ibu?
2: Jadi kita memang harus paham dulu ya akar masalah dari untuk pengembangan desa wisata itu apa. Kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang hospitality ya, yang menyangkut keramahan lokal itu kan memang bukan sesuatu yang bisa apa ya, bisa dikodifikasi atau bisa dibukukan gitu. Nah, tantangan terbesarnya adalah bahwa untuk pengelolaan desa wisata itu sendiri itu kan sebagian besar masih merujuk pada perorangan. Jadi bukan lembaga gitu ya. Ada mungkin keterlibatan dari Pok Darwis, kemudian perorangan ataupun lembaga pemerintahan yang tentu saja ini tuh kan kalau kita bicara tentang hotel konvensional, itu memang dikelola secara profesional dan manajemennya gitu, Pak. Itu mungkin tantangan terusnya satu itu. Kemudian juga modalitas ya, jadi memang tekanan biaya. Nah, tekanan biaya juga ada gap antar SDM kompetensi. Nah, karena memang keramahannya itu masih dipandang sebagai ini bukan sistem tapi ini memang bawaan, jadi itu mungkin tantangannya di situ. Jadi ada beberapa hal memang.
1: Okay. Untuk kalau berarti secara standar pun juga berbeda ya Bu ya, terkait desa wisata ataupun juga hospitality. Itu berbeda berarti ya Bu ya?
2: Hospitality adalah sesuatu yang bisa dirasakan.
1: Jadi setiap daerah itu juga mempunyai hal masing-masing terkait desa wisata tersebut.
2: Iya betul, jadi kan kalau tamu atau wisatawan itu datang ke desa wisata itu kan pasti karena dia ingin apa?
1: Experience ya Bu ya?
2: Iya, experience, pengalaman. Misalkan dia ingin merasakan bagaimana hidup di desa gitu. Kemudian bagaimana terlibat secara langsung dengan masyarakat. Ketika masyarakatnya masak, dia juga ikut masak. Nah, itu kan yang tidak kita dapatkan ya ketika kita nginep di hotel konvensional gitu. Jadi itu yang memang pengalaman-pengalaman itulah yang mereka cari sebenarnya kan gitu. Nah, masalahnya adalah ketika pelayanan yang di desa wisata itu biasanya kan sifatnya spontan ya, Mbak ya. Kan spontanitas, kemudian tidak ada antisipasi dari mungkin masyarakat yang kebetulan rumahnya dialihfungsikan menjadi apa namanya? Tempat tinggal wisatawan. Nah, itu memang hal-hal yang masih harus dibenahi begitu. Dan juga ada beberapa pengelola desa wisata itu yang memang sudah punya pengalaman multi tahun dalam pengelolaan homestay atau bukan homestay ya, mungkin tempat tinggal untuk para wisatawan. Itu harusnya mereka banyak berbagi ilmu ya dengan pengelola-pengelola baru, mungkin seperti itu kan ya, yang nggak ada kan di situ. Juga kemudian belum ada pelatihan secara terstruktur ya dari mungkin pemerintah nah untuk mengatasi hal itu. Jadi kan sifatnya masih by project ya mungkin kalau itu dari pemerintah sendiri. Itu mungkin kalau dari saya.
1: Tetapi kalau dilihat di sekarang kan banyak para wisatawan yang mungkin mencari ini ya, experience yang berbeda ya Bu. Tadi yang sempat Ibu Emma sampaikan dari mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat lokal dan sebaiknya. Nah, itu tuh kalau dari satu desa tersebut baiknya tuh dikelolahnya tuh seperti apa, Bu? Untuk mungkin ada pandangan sendiri dari Bu Emma dari
2: bagaimana sisi pengelolaannya? Memang harus ada standarisasi yang terukur juga, Mbak Celia ya. Jadi kalau sifatnya parsial itu memang agak susah. Karena nanti kan ketika tamu datang ke desa wisata dia akan mendapatkan pengalaman menyenangkan atau sebaliknya, mm-hmm. itu kan tidak ada jaminannya di situ. Sehingga memang di sini ada peran dari masyarakat yang memang kalau sudah berkomitmen bahwa desa kita ini desa wisata, tentunya harus ada integrasi kerjasama. Jadi tidak hanya misalkan kalau saya punya rumah, kemudian rumah saya dialihkan, nah sudah saya jalan sendiri, tidak bisa begitu sebenarnya kan gitu. Seperti kalau di desa wisata Pujon Batu ataupun desa Kemiri di daerah Banyuwangi, itu kan mulai sudah ada standarisasi yang terukur nih Pak untuk pelayanannya. Mereka sudah ada paket-paket wisata, mereka sudah sadar bahwa keramahan itu bukan hanya sekedar bawaan lokal, tapi juga adalah sebuah sistem yang memang harus dilatih gitu, okay. agar ketika tamu datang ke sana itu mendapatkan pengalaman yang sama. Kan takutnya kalau tidak ada standarisasi, beda orang yang melayani beda pengalaman kan gitu, beda layanannya gitu.
1: Yeah.
2: Sehingga nanti lah saya bisa jadi ketika saya dilayani saya merasa puas. Kalau Mbak Celia misalnya pas kesan tuh, loh saya kok enggak karena karena itu tadi masih tergantung pada pengelola kunci. Kalau orangnya ganti, ganti standar layanannya nggak bisa sama.
1: Okay. Berarti itu masuk dalam satu banyak kesalahan yang paling umum berarti ya Bu ya,
2: iya, betul,
1: tentang standar tersebut ya.
2: Iya, jadi harusnya memang pemerintah setempat itu mungkin bekerja sama dengan dinas untuk kemudian membuat ya mungkin standarisasi baku untuk pelayanan di desa wisata tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokalnya tadi. Okay. Jadi seperti wisatawan ya Mbak, kita misalkan ya, wisatawannya itu kan tubuhnya modern. Dia datang ke desa wisata untuk mungkin mendapatkan experience berbeda. Tetapi jangan lupa bahwa mereka tetap juga butuh tempat tidur yang nyaman, kamar mandi yang bersih, gitu kan ya Mbak. Makanan yang bisa dibilang terjamin, kebersihan, keamanan ketika dia makan, itu kan tetap dibutuhkan. Jadi itu yang mungkin harus ditingkatkan. Tapi yang tidak boleh digantikan, yaitu tadi keramahan-keramahan lokal yang sudah ada itu yang tidak boleh digantikan. Yang bisa ditingkatkan ya kebersihan, kemudian kenyamanan, keamanan itu yang harus yang bisa ditingkatkan, tetapi yang tidak boleh diganti yaitu tadi. Saya kira itu Mbak Celia.
1: Okay. Kalau di Jawa Timur sendiri berarti kebanyakan itu sudah hampir merata ya Bu tentang desa wisata kah?
2: Belum. Problemnya Jawa Timur itu kan memang masih belum merata tadi. Karena kan memang kalau kita bilang bisa merata itu karena memang juga ketika desa wisata itu dibentuk itu kan juga berbeda-beda ya Mbak. Mas, seperti kayak Desa Pujon itu sudah lama sekali, sudah puluhan tahun kan ya. Tapi kalau misalkan yang baru-baru ini kan tidak bisa disamakan ya. Kan mereka juga masih belajar juga mungkin ini mau seperti apa nih desa saya kan gitu.
1: Berarti yang paling bisa mencerminkan kalau terkait desa wisata yang mungkin saat ini banyak diminati oleh para wisatawan ya di Pujon itu ya Bu ya, yang Jawa Timur,
2: ya, Pujon, kemudian Banyuwangi. Desa Kemiren, Banyuwangi, desa Taman Sari juga. Itu kan memang desa-desa yang sudah masuk di fase showcase tadi Mbak. Jadi memang desa yang relatif maju. Tetapi bukan berarti ketika desa itu sudah relatif maju tidak ada masalah, tidak tidak seperti itu Mbak.
1: Tetapi kalau banyak yang mungkin seperti Bu Emma bilang terkait pelayanan dan kunjungan ya dari wisatawan, ketika ada yang satu puas tidak yang satunya kurang puas dan lain sebagainya. Itu yang harus dibenahi berarti dari sisi mananya Bu Emma?
2: Jadi kalau menurut saya mungkin perlu ada namanya instrumen internal yang bisa mengukur kepuasan dari tamu tadi. Kalau hotel itu kan sudah jelas ya, dia punya instrumen internal yang bisa kita lihat di Google review mungkin ya. Kalau kita mau nginep di hotel ini kan biasanya kita cenderung untuk melihat gimana ini ulasannya kan gitu. Nah itu yang tidak ada di desa wisata, dan mungkin nanti para pengelola desa wisata bisa tuh mulai memikirkan kayaknya perlu nih kita bikin instrumen yang terukur untuk evaluasi internal lah minimal, sehingga ketika berganti orang dalam memberikan pelayanan itu sama kan begitu.
1: Kebanyakan berarti apakah menurut Bu Emma itu skipkah tentang instrumen internal itu tadi ke di banyak homestay ataupun juga hotel? Kalau hotel kan emang standarnya sudah ini ya Bu ya, sudah sesuai dengan itu. Tapi kalau seperti homestay dan lain sebagainya kan terkadang masih ada kurang-kurangnya nih untuk para pengunjung dan lain sebagainya. Nah itu apakah juga belum ada standar yang pastikah?
2: Kalau untuk standarnya itu sebenarnya gini Mbak, kalau untuk ke desa wisata ini memang sebaiknya kan kita memang kalau di desa wisata misalnya kita tinggal di rumah warga kan tidak ada namanya meja resepsi secara khusus ini. Tetapi mungkin alangkah lebih baik

0: modern tadi yang Bu Emma sampaikan. Nah, itu kita harus mempertahankan tetap identitas lokal desa tersebut atau mengikutin perkembangan aja, Bu Emma?
1: Itu tadi seperti yang saya sampaikan, ada beberapa hal yang harus ditingkatkan, tetapi ada beberapa hal yang tidak boleh diganti. Kan begitu tadi saya sampaikan, deh. Misalkan kalau untuk hal-hal yang boleh ditingkatkan seperti kayak kebersihan, keamanan, kenyamanan itu kan pasti ya. Karena kan wisatawan jauh-jauh datang juga pasti butuh itu, butuh nyaman, tetap butuh bisa aman kan gitu. Nah, tetapi kalau hal yang sifatnya fungsional tadi itu kan yang tidak bisa digantikan seperti kayak istilahnya sopan santun, itu kan tidak bisa
0: attitude-nya yang ada di sana.
1: Seperti itu kan tetap harus dijaga gitu.
0: Kalau terkait tadi, kalau kita bahas tentang standarisasi, berarti harus ada sertifikasi dan lain sebagainya dong, Bu, dalam pembangunan ataupun ada tempat desa wisata di setiap daerah.
1: Ya, jadi kalau kita bicara tentang standarisasi, mungkin ada beberapa nih. Jadi standarisasi yang pertama mungkin standarisasi di prosesnya. Jadi prosesnya, jadi bukan standarisasi rasa begitu. Jadi sistemnya ya, sistem dan prosesnya tadi itu yang mungkin harus distandarisasi, Mbak. Misalkan protokol kebersihan kamar kan tetap ada ya. Walaupun kita tinggal di kamar, katakanlah kamarnya masyarakat desa kan mungkin beda dengan hotel ya. Tetapi kan tetap harus dipastikan kasurnya jangan tipis-tipis. Harus kasurnya harus yang empuk. Mungkin bagaimana kemudian mempertahankan supaya ini kelihatan lokal gitu. Mungkin nanti bed covernya diganti tikar gitu, Mbak. Ada kan nilai-nilai kelokannya karena tetap ada, tapi nyamannya juga tetap dapat, kan begitu ya. Terus kamar mandi misalkan, kamar mandi kan kalau keramik kan biasa nih, mungkin bisa dikasih motif batik atau apa di dindingnya, semacam seperti itu.
0: Jadi harus ini ya, Bu, kenyamanan nomor satu berarti ya.
1: Tetap kan kenyamanan tetap nomor satu ya, Mbak.
0: Berarti kalau itu untuk pengelola dan juga pemilik homestay dan lain sebagainya ataupun tempat tinggal yang ditempati oleh para wisatawan. Tapi kalau untuk para wisatawannya sendiri, Bu, yang datang ke sana, apa yang harus kita jaga sebetulnya? Atau karena kan ada orang yang berpikiran kita cari yang murah-murah aja tempat tinggalnya, tidak mau di hotel yang bintang 1, bintang 2, bintang sampai bintang 5 dan lain sebagainya. Tetapi ternyata para wisatawan juga lupa kalau itu fasilitas yang dibuat oleh masyarakat daerah situ sendiri untuk kenyamanan berkunjung di wisatawan tersebut. Apa yang perlu diingat oleh wisatawannya, Bu, kalau kali ini, Bu?
1: Kalau untuk wisatawannya ya?
0: Iya.
1: Kadang kalau kita melihat desa wisata, biasanya wisatawan yang kemudian ingin merasakan experience secara langsung, itu kan kebanyakan memang bukan dari masyarakat
0: lokalnya,
1: lokal kita kan gitu ya. Kebanyakan mungkin mereka benar-benar wisatawan asing gitu, yang memang benar-benar ingin merasakan secara langsung experience tinggal di desa seperti apa gitu ya. Saya kira ketika mereka memilih saya nginep di desa wisata ini gitu, itu mereka mungkin sudah ekspektasinya itu pasti akan berbeda dengan ketika mereka nginep di hotel. Kalau kita nginep di hotel konvensional kita bayar mahal, kita kan ekspektasinya fasilitasnya, AC-nya, kamarnya harus begini sesuai dengan apa yang kita keluarkan gitu. Tapi karena kalau di desa wisata ini mungkin dari segi harga ya, Mbak, harga itu kan juga
0: berbeda.
1: Nah, jadi mungkin mereka juga para wisatawan itu kebanyakan saya kira mereka sudah tahu tujuannya ke situ ngapain gitu. Tapi tetap mereka kan kalau melihat meskipun saya cuma bayar segini tapi kamarnya ini walaupun enggak terlalu luas tapi nyaman, kasurnya bersih misalkan, itu kan mereka senang ya, Mbak ya.
0: Berarti ulasan rating yang ada di sosmed, di Google itu berpengaruh berarti ya, Bu ya.
1: Kalau di ya itu kadang-kadang memang kan kadang-kadang menjadi acuan kita juga ya, Mbak. Untuk kalau kita pergi misalkan kita mau kemana nih, lihat ratingnya kok kayak gini ya gitu ya. Walaupun sebenarnya itu juga kadang-kadang tidak bisa dipercaya 100% ya, Mbak. Karena kan bisa jadi mungkin 100 baik, 1 yang nggak baik kan, yeah. Gitu itu kan juga tidak bisa sebenarnya.

0: gitu. Jadi memang harus, ya kita memang harus datang ke tempat sebuah merasakan secara langsung baru bisa, oh ya memang begini kan. Mm-hmm. Saya kira itu, Mbak.
1: Itu berarti ya juga menjadi acuan juga ya, Bu ya, untuk gitu tolak ukur apa namanya, suatu tempat yang akan banyak dikunjungi oleh publik ya, Bu ya. Nah, kalau di Surabaya sendiri, Bu, melihat apakah ada desa wisata di sini atau memang ini kota yang paling besar pandangan dari Bu Emma?
0: Ya, kalau di Surabaya itu karena dia kota ya, jadi ya nggak ada desa wisata. Yang ada mungkin kampung ya.
1: Iya.
0: Kampung seperti kita tahu ini ada kampung mana ini, Mbak, yang dekatnya Bubutan ini?
1: Bubutan itu sini ya, Bu ya? Yeah. Saya juga lupa, Bu. Nah,
0: saya pernah ke sana sebagai wisatawan ya, gitu ya. Di situ kampungnya memang sudah dikondisikan lah sedemikian hingga mereka tidak merubah bangunan-bangunan yang rumah-rumah penduduk itu dibiarkan otentik asli seperti itu, memang dengan maksud untuk memberikan nuansa yang berbeda untuk wisatawan yang datang ke sana. Bahkan ada satu namanya rumah yang difungsikan sebagai sekolah rakyat kalau nggak salah ya, itu juga tetap kondisinya seperti itu. Nah, kemudian supaya ada peningkatan ekonomi lokal juga, para pengelola kampung itu tadi, itu dia juga memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar kampung situ untuk menampilkan produk-produk yang mereka hasilkan. Jadi seperti kayak keripik apa ya, saya itu pernah beli, saya lupa, keripik yang pari itu loh, Mbak. Nah, keripik pari itu dikemas, sudah dikemas sudah. Kemudian ada minuman-minuman tradisional jamu yang kemudian mereka jual itu di beranda-beranda rumahnya, dari teras-teras rumah itu dia jual. Dengan harapan ketika ada wisatawan yang datang berkeliling kampungnya, mereka mampir untuk membeli. Apa ya kampungnya itu namanya, lupa saya. Kampung Mas Pati.
1: Itu sudah terkenal ya, Bu ya.
0: Mas Pati sangat terkenal ya, jadi hampir. Bahkan sekarang kalau masuk ke sana kan berbayar itu.
1: Betul.
0: Karena memang juga mungkin itu adalah salah satu cara untuk mereka tetap bisa maintenance kampungnya. Karena kan mengkondisikan sebuah kampung jadi kampung wisata juga tidak mudah ya.
1: Pengelolaannya juga ya, Bu ya.
0: Kan itu juga perlu kesepakatan atau komitmen dari semua warganya kan, Mbak ya, untuk kampung Mas Pati tadi.
1: Itu berarti salah satu, kalau di kota Surabaya bukan enggak ada, tapi sebutannya berbeda kampung karena tadi ya, kampung tadi.
0: Cuma
1: ya,
0: kalau di kampung Mas Pati saya tidak tahu apakah ada ya, mungkin rumah yang difungsikan untuk wisatawan menginap, menginap gitu. Ya. Karena kan seperti kita tahu memang juga agak susah parkirnya. Kalau kita ke sana menggunakan roda 4 kan memang parkirnya agak jauh gitu.
1: Betul. Bu Emma, kita jeda terlebih dahulu untuk pendengar yang mungkin mau tanya-tanya, boleh ya di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya.
0: Oke, terima kasih.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya di program Beranda Astacita terkait pariwisata. Pendengar ya, banyak yang sudah dibahas oleh Bu Emma terkait bagaimana pengelolaan dan lain sebagainya ya, standar juga untuk terkait hal tersebut ya. Nah, kalau kita melihat ya, memang sekarang sudah banyak tentang desa wisata di berbagai daerah di Jawa Timur yang pastinya ya. Kalau Bu Emma, kalau dilihat ya, apa namanya, terkait dengan desa wisata ataupun hospitality tadi ya Bu, ataupun yang profesional juga, itu khususnya untuk desa wisata sendiri, tolak ukur keberhasilan berkembangnya desa wisata itu di munculkan dengan banyak-banyakan pengunjungnya atau seperti apa Ibu?
1: Ya, jadi memang selama ini itu kan kayak pengelola desa wisata itu masih basisnya kepada kuantitas dari tamu ya, bukan kualitas dari pengalaman. Nah, itu yang memang harus diluruskan begitu. Yeah. Nah, kemudian bagaimana agar itu bisa bersaing gitu ya. Jadi yang pertama itu, jadi hospitality sebagai standar utama, yaitu untuk keunggulan kompetitif desa wisata Jawa Timur gitu, itu bisa tetap mempertahankan hospitality sebagai diferensiasi dari pariwisata massal, itu yang pertama.
0: Oke.
1: Kemudian hospitality berbasis komoditas itu untuk menciptakan pengalaman unik. Dan jadi dalam desa wisata kan layanan akomodasi ya kan sering dikelola secara langsung oleh masyarakat, jadi ada interaksi antara tuan rumah dan wisatawan, jadi bagian penting. Nah, seperti tadi mungkin saya perlu tambahkan tadi Mbak ya, jadi sebenarnya kan kalau kita bicara tentang wisatawan itu yang berkunjung ke desa wisata itu kan ada segmentasi wisatawan. Memang kan tidak semua wisatawan yang kayak kita misalnya. Kalau kita sudah biasa, kita punya rumah di desa kan, ya nggak mungkin kita akan datang ke desa wisata.
0: Iya, betul.
1: Yang dipilih juga destinasi wisata yang
0: mungkin yang berbeda.
1: Iya, gitu. Jadi memang ada segmentasi pasar di situ. Jadi memang kalau orang sudah memutuskan ke desa wisata itu memang, oh dia termasuk segmen pasar untuk wisatawan yang memang menyukai pengalaman langsung.
0: Oke. Kalau strategi yang digunakan Bu untuk para pemilik ataupun pengelola dan lain sebagainya terkait desa wisata itu seperti apa Bu?
1: Oke, mungkin untuk para pengelola desa wisata begitu, ada beberapa strategi ya Mbak yang bisa digunakan lah. Misalkan yang pertama adalah segmentasi tamu tadi. Jadi segmentasi tamu sebagai strategi ya, jadi bukan kompromi. Seperti apa? Misalkan wisatawan yang mencari pengalaman otentik. Kemudian untuk keluarga yang ingin edukasi budaya. Jadi para pengelola bisa fokusnya ke segmen wisatawannya itu nih. Jadi para keluarga yang mungkin ingin mengedukasi anaknya gitu ya. Kemudian mencari pengalaman otentik. Mungkin juga wisatawan yang peneliti, penulis, fotografer ya. Karena mereka kan adalah memang wisatawan-wisatawan yang butuh kekhususan begitu. Nah, kemudian yang tidak perlu dikejar tentu saja adalah tamu yang utamanya mencari kemewahan fisik. Kan tidak mungkin ada kalau desa wisata nih, Mbak.
0: Yeah. Ya,
1: itu mungkin yang pertama, segmentasi tamunya harus diperhatikan untuk desa wisata tersebut. Kemudian yang kedua, ada standarisasi proses, bukan standarisasi rasa. Jadi misalkan protokol kebersihan tamu, kebersihan kamar untuk tamu misalkan ya, atau alur penyambutan tamu itu kan harus distandarisasi. Misalkan siapa melakukan apa, kapan gitu ya. Kemudian penanganan keluhannya seperti apa ini? Ada person in charge, ada orang yang bertanggung jawab kalau ada keluhan nih, harus ada satu orang, saya ke siapa nih kalau saya butuh bantuan. Nah, itu. Kemudian informasi yang diterima oleh tamu, misalkan seperti peta, kemudian kontak darurat ya, atau yang lain-lainnya juga perlu ada. Nah, yang tidak perlu distandarisasi terkait dengan ini tadi, proses tadi ya. Misalkan cara ibu tuan rumah menyambut tamu itu kan juga tidak perlu ya. Kan mengalir saja begitu gitu. Kemudian spontanitas mengajak tamu untuk melihat kebun atau ngajak masak langsung itu tidak perlu standarisasi, itu dibiarkan aja apa adanya. Itu yang kedua. Kemudian ada, jadikan kesederhanaan itu sebagai fitur, bukan kekurangan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pengelola homestay atau desa wisata begitu ya, harus bisa mengubah narasi tentang keterbatasan menjadi nilai yang bisa dikomunikasikan secara proaktif. Misalkan nih, jangan sampai kita bilang maaf ya, sinyal di sini kurang kurang bagus, itu jangan. Mungkin bisa diganti narasi apa kalimatnya menjadi di sini Anda bisa digital detox gitu, karena sinyal terbatas adalah bagian dari pengalaman. Oh, jadi begitu.
0: Okay.
1: Jadi merubah narasi-narasi negatif. Misalkan ada lagi misalnya gini, maaf makanannya sederhana, itu jangan sampai terucap. Mungkin bisa diganti semua bahan yang dipetik untuk masakan ini langsung loh dari kebun desa pagi ini. Jadi itu kan itu contoh-contoh mengubah narasi dari negatif menjadi positif.
0: Kalimat-kalimat yang biasa saya terucapkan tidak sengaja ya Bu Emma ya.
1: Maaf tidak ada TV, sudah tahu enggak ada TV gitu. Tapi kan enggak bisa begitu ya. Mungkin bisa dialihkan, malam ini di balai desa ada pertunjukan apa wayang atau apa. Nah, itu mungkin itu bisa apa digunakan.
0: Tapi kalau dari kolaborasi semuanya Bu harus bagaimana? Sektor apa aja yang harus terlibat?
1: Kalau bisa tentang tentu saya ada peran pemerintah desa ya. Kemudian ada mungkin juga para pemilik homestay atau tempat tinggal yang ada di desa wisata tersebut. Kemudian ada komunitas seperti Pok Darwis ya, tapi tetap juga mungkin harus bekerja sama dengan dinas ya. Dinas terkait, dinas pariwisata terkait, karena memang desa wisata itu kan biasanya memang sudah ada database-nya.
0: Okay.
1: Ya kan? Nah, kemudian yang perlu lagi adalah di desa wisata tersebut ada berapa nih rumah penduduk yang bisa dialihfungsikan jadi tempat tinggal, kan tetap didatanya. Kebetulan tahun lalu saya itu sempat meneliti riset sedikit gitu tentang homestay di daerah Trowulan Mojokerto. Nah, itu juga begitu Mbak, saya lihat. Jadi memang karena sekarang ini kan pariwisata yang terkait dengan sejarah itu sedang menggeliat ya.
0: Yeah.
1: Dengan ditemukannya banyak situs yang kita tahu begitu. Nah, itu kemudian membuat banyak wisatawan, terutama wisatawan asing, itu berkunjung ke Mojokerto. Tetapi nginepnya tidak di Trowulan. Ya, jadi nginepnya tidak di Trowulan, tapi di desa sebelah. Nah, kemudian ini dilihat sebagai peluang kan, peluang untuk masyarakat. Loh, seharusnya bisa nih nginep di tempat kami, kenapa harus di desa sebelah kan, gitu ya. Kemudian mereka berpikir bagaimana mengalihfungsikan rumah tinggal mereka untuk bisa menjadi tempat singgah sementara dari wisatawan. Sehingga mereka memanfaatkan arsitektur kuno Majapahit ya. Itu untuk bangunan-bangunan homestay atau tempat tinggal bagi wisatawan tadi. Dan sekarang ini memang tahapnya memang ada yang sudah jalan, ada yang baru mulai begitu gitu. Namun tidak sama. Jadi kemarin kami sempat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, mengumpulkan beberapa pengelola homestay tadi, kemudian kita memberikan panduan dasar lah, semacam ini loh, kamu itu meskipun kamu di rumah seperti ini, kamu tetap harus punya standarisasi pelayanan. Itu kita berikan, termasuk bagaimana kemudian mereka memasarkan homestay ya, itu kan penting juga ya. Mereka sudah bikin bagus, terus nggak ada yang masakan, gue sayang ya. Jadi kita juga membantu bagaimana mempromosikan homestay yang mereka agar lebih dikenal dengan membuatkan semacam website begitu mbak. Itu juga. Kemudian juga saya sampaikan kepada ketua Pok Darwisnya, karena kemudian waktu itu kami kerjasama dengan Pok Darwis gitu. Ini harus ada pertemuan rutin dengan para pengelola. Karena kan kalau ada satu masalah pasti itu karena berdampak pada yang lain ya. Jadi harus sering ketemu nih sesama pengelola. Jadi ada peer learning-nya gitu, paling tidak itu untuk sesama pengelola supaya bisa belajar. Kalau misalkan nih rumah saya nggak nampung, ada tamu banyak, kan pastinya saya butuh
0: berbeda
1: rumah sebelah.
0: Sebelah untuk, lagi.
1: Iya, jadi itu memang harus terintegrasi, Mbak. Nggak bisa kalau kemudian kita jalan sendiri. Gitu.
0: Oke. Dari sektor-sektor pemerintahannya, masyarakatnya sendiri juga ya, Bu ya?
1: Betul, saya tanya waktu itu bagaimana untuk dinasnya. Dinasnya juga sudah support dulu. Gitu. Cuman memang kalau untuk dinas, mungkin kan terkendala anggaran juga ya. Sehingga ketika mengadakan pelatihan-pelatihan yang misalkan seperti bagaimana mengoptimalkan pelayanan homestay itu kan by project juga Mbak. Jadi memang tidak habis. Makanya ketika kami menawarkan, ayo saya mau kasih pelatihan nih di tempatmu, itu mereka ketua Pok Darwisnya bilang, iya Bu, kami memang butuh gitu ya untuk pendampingan awal dari pengelola homestay.
0: Oke, okay. Bu Emma, di sesi yang terakhir nih kita ngobrol tentang wisata, ternyata waktunya juga sudah di penghujung. Mungkin ada pesan untuk yang daerahnya atau yang punya homestay juga di daerah-daerah yang ada desa wisatanya, Bu. Itu apa mungkin yang bisa disampaikan dan harapannya juga untuk pariwisata di Jawa Timur khususnya, Bu, ya, yang kita tahu bahwa sekarang juga sudah sangat luar biasa sekali tentang penjagaan ataupun tata kelola dari pariwisata itu sendiri. Boleh, Bu Emma, silakan disampaikan.
1: Oke, mungkin pertama kita bicara tentang kualitas pelayanan dulu. Jadi kualitas pelayanan itu harus konsisten, harus bisa terukur ya. Yang pertama supaya tamu tidak kecewa.
0: Oh, oke.
1: Sehingga kalau ada kualitas pelayanan yang konsisten dan terukur tadi, berarti SDM-nya juga harus sudah disiapkan, kan gitu, Pak. Meskipun ibu rumah tangga tetap harus diberitahu nih, ini, Bu, standar layanannya seperti ini, kan gitu. Kemudian ada mungkin kalau untuk kemampuan ya berbahasa itu juga diperlukan, karena kan kebanyakan wisatawan yang menginap di homestay itu kebanyakan biasanya wisatawan asing, Mbak. Seperti yang di Mojokerto, Trowulan itu banyak wisatawan asing. Nah itu jadi ada kendala bahasa kan biasanya. Nah sehingga memang kemampuan berbahasa asing itu perlu ya perlu diadakan, walaupun mungkin yang tingkatnya itu dasar-dasar.
0: Okay.
1: Itu kemudian ada juga untuk standar pelayanan dan hospitality, kalau ada pelatihan itu mungkin perlu yang ditambahkan dari dinas-dinas itu ya, mungkin kalau ada slot anggarannya bisa dianggarkan dia, bisa dijadwalkan gitu ya. Karena memang kan kasihan kalau tidak ada pendampingan. Kemudian juga pengelolaan kelembagaannya yang di beberapa desa wisata itu harus lebih dikuatkan lagi.
0: Pelatihan-pelatihan juga ya, Bu, ya.
1: Dan pengelolaan kelembagaan.
0: Oke, okay. Bu Emma, terima kasih banyak waktunya. Kita menambah wawasan baru pendengarnya tentang desa wisata. Ternyata juga banyak PR-nya ya, Bu, ya.
1: Banyak PR untuk Jawa Timur.
0: Iya, untuk Jawa Timur, untuk memanfaatkan juga desa wisata. Bahkan standarisasi itu juga sangat penting ya, Bu, ya, dalam pengelolaan apapun itu yang ada desa wisatanya. Bu Emma, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama,
0: sudah hadir di Pro 1 RRI Surabaya. Semoga jadi manfaat untuk kita semua pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di Pro 1. Dan juga selain ini kita akan hadirkan untuk program selanjutnya, yaitu Warta Berita Daerah Info Prima. Untuk itu Anda bisa terus bergabung di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Info Prima Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ribuan buruh rokok. Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Dinsos P3A Ponorogo. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Celia Cahyani. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hari ini menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ribuan buruh rokok. Faiz Putra melaporkan.
2: Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2 Surabaya hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan 1 juta rupiah. Gubernur Kofifa saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman COVID dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
3: Jadi BPHCHT ini kita mengajukan sejak zaman COVID lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya, dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta, berarti ada 10 miliar 324 juta.
2: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
4: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasenya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
2: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
5: Perkara dugaan korupsi atau penyalahgunaan dana bantuan sosial Bansos di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Ponorogo terus bergulir. Saat ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo I. Komang Ugra Jagi Wirata mengatakan, dari 33 saksi yang dimintai keterangan, 24 diantaranya merupakan kepala desa. 3 orang saksi dari penyedia sembako serta 6 orang saksi dari internal Dinsos P3A.
6: Untuk perkembangan kasus Dinsos yang kemarin bantuan sosial itu, pemeriksaan terakhir itu ada memeriksa 33 saksi. Proses untuk perkembangannya kami dari penyidik masih berkoordinasi dengan penghidup kerugian negara untuk melakukan kompilasi lah, berapa kerugian negara yang akan dihitung, masih berkoordinasi dengan BPKP.
5: Para saksi diperiksa untuk memenuhi unsur pembuktian dari tindak pidana tersebut. Ugra menyampaikan tidak menutup kemungkinan masih ada sejumlah saksi lain yang turut dimintai keterangan. Seperti diketahui, Kejari Ponorogo tengah mengusut dugaan penyalahgunaan dana bansos di Dinsos P3A Ponorogo tahun 2023 hingga 2024, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Bansos yang diselidiki itu pun baik tunai maupun non-tunai. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan, Polres Bondowoso membangun 1 jembatan penghubung antara desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di seluruh kecamatan. M. Samsudin melaporkan.
7: Polres Bondowoso membangun 1 jembatan penghubung antar desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di sejumlah kecamatan untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, pembangunan jembatan baru dilakukan di Kecamatan Sukosari, sementara 6 jembatan lainnya diperbaiki di Kecamatan Taman Krocok, Jambesari Darussola, dan Maesan. Menurutnya, perbaikan pondasi dilakukan karena ditemukan abrasi atau pengikisan di bagian samping jembatan yang berpotensi membahayakan konstruksi jika dibiarkan. Aryo menjelaskan program pembangunan dan perbaikan jembatan itu dilakukan secara sinergi bersama Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa setempat. Ia menyebut kegiatan itu merupakan tindak lanjut kebijakan pimpinan Polri yang sejalan dengan program Presiden Prabowo dalam membantu kebutuhan infrastruktur masyarakat, khususnya akses transportasi di wilayah terpencil.
8: Krocok itu kita melakukan perbaikan jembatan mulai dari pengaspalan, kemudian terkait dengan batas jembatan itu tiang sebagai tanda. Jadi kalau masyarakat nanti menyeberang itu melewati jembatan itu tahu batasannya di mana. Kemudian kita perbaiki juga terkait dengan pondasi jembatan itu pada saat kemarin kita cek itu kan terjadi abrasi ya.
7: Untuk itu, jembatan yang menjadi sasaran pembangunan dan perbaikan merupakan akses vital penghubung antar desa yang selama ini digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Kapolres berharap seluruh proses pembangunan dan perbaikan jembatan dapat selesai sebelum peringatan Hari Bayangkara dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat sistem deteksi dini guna menekan angka kasus kematian ibu dan bayi. Berikut laporan Awang Sukmawang.
9: Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat masih adanya kasus kematian ibu dan bayi sepanjang tahun 2025. Tercatat ada 4 ibu meninggal dunia, serta 46 kasus kematian bayi balita di Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif mengatakan, penyebab utama kematian ibu adalah didominasi hipertensi dalam kehamilan seperti praeklamsia dan eklamsia, serta pendarahan saat persalinan. Sementara kematian bayi banyak dipicu berat badan lahir rendah atau BBLR dan gangguan pernafasan saat lahir. Untuk menekan angka tersebut, Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat sistem deteksi dini melalui metode kantong persalinan yang memuat data detail ibu hamil di setiap wilayah.
10: Kalau yang AKI yang paling banyak itu adalah hipertensi dalam kehamilan. Jadi namanya eklamsi maupun preeklamsi. Yang kedua perdarahan. Nah, perdarahan ini bisa pasca persalinan pada saat dia nifas ya, itu. Penanganan dari gerakan penting ini seperti yang kita sampaikan di depan. Yang pertama, Puskesmas, bidan koordinator, bidan wilayah sudah punya data di kantong persalinan. Berapa jumlah ibu hamil yang ada di situ? Kemudian dari jumlah ibu hamil ini berapa yang resiko tinggi, berapa yang tidak beresiko. Nah, yang beresiko tinggi ini ada dua, ada yang reversible, ada yang irreversible. Kalau yang irreversible ini yang tidak bisa diperbaiki, misalnya panggul sempit, terlalu jarak dekat kehamilan, terlalu jauh kehamilan ini tidak bisa diperbaiki.
9: Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Malang juga masih menemukan kasus ibu hamil yang tidak melaporkan kehamilannya sejak awal, sehingga terlambat mendapatkan penanganan medis. Karena itu, pelibatan kader kesehatan RT RW hingga bidan wilayah terus diperkuat agar seluruh ibu hamil dapat terpantau dan memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sidoarjo membuka layanan perpustakaan pada akhir pekan sebagai salah satu upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
11: Upaya meningkatkan minat baca masyarakat terus dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau Disperpusip Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya dengan membuka layanan perpustakaan pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu.
12: Agar akses literasi semakin luas dan inklusif bagi masyarakat sekitar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sidoarjo, Rudi Setiawan, mengatakan bahwa layanan akhir pekan menjadi strategi untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat dari berbagai kalangan.
13: Setelah kita menjaga hubungan dengan dunia pendidikan berbentuk secara formal, kita juga melaksanakan pelayanan-pelayanan yang tetap dilaksanakan di hari-hari Sabtu dan Minggu, di hari-hari libur tentunya begitu. Sehingga efektivitasnya, sustainable-nya itu masih tetap bisa berdampak kepada masyarakat.
12: Menurutnya, keberadaan layanan di hari Sabtu dan Minggu juga diharapkan menjadi alternatif kegiatan positif bagi keluarga, pelajar maupun komunitas literasi. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang interaksi dan pembelajaran. Rudi menambahkan pihaknya juga terus melakukan inovasi layanan, mulai dari penyediaan koleksi buku yang lebih variatif, hingga pengembangan fasilitas yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Sekolah Cikal Surabaya menggelar pagelaran seni bertema Playground of Sunda Kelapa. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak muda menampilkan hasil belajar melalui pertunjukan kreatif. Berikut laporan Oni Arianto.
14: Sekolah Cikal Surabaya menghadirkan cara berbeda dalam menunjukkan hasil pembelajaran siswa melalui sebuah pagelaran seni bertema Playground of Sunda Kelapa. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk menampilkan hasil belajar yang tidak hanya dituangkan melalui tulisan, namun juga melalui pertunjukan yang kreatif. Kepala TK dan SD Cikal Surabaya Dina Irdina mengatakan bahwa pagelaran tersebut merupakan bentuk selebrasi bersama atas proses belajar siswa selama satu semester. Menurut Dina Irdina, Sabtu siang, melalui pertunjukan tersebut, anak-anak tidak hanya menampilkan kemampuan menari dan bermain drama, namun juga menyampaikan pemahaman mereka terhadap tema pembelajaran yang diangkat sejak awal semester. Tahun ini, siswa mengusung tema Playground of Sunda Kelapa yang berfokus pada pengenalan budaya Betawi dan kehidupan masyarakat di Jakarta.
15: Ini memang acara tahunan di Sekolah Cikal, ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah pertama tuh kita mau membangun, ini adalah selebrasi bersama gitu. Jadinya mau menunjukkan bahwa pembelajaran tuh, hasil pembelajaran bisa ditunjukkan tidak hanya lewat paper pencil taste aja, tapi juga bisa berupa pagelaran seperti ini. Dan dari pagelaran seperti ini, anak-anak bukan cuma hanya belajar menari gitu ya, drama atau apa, tapi selain itu kita juga ada yang namanya diawali tuh dari awal semester. Anak-anak untuk tahun ini kita menggunakan temanya adalah Playground of Sunda Kelapa.
14: Pembelajaran yang diberikan disesuaikan dengan usia siswa, mulai dari mengenal lingkungan perkotaan, sistem transportasi, hingga berbagai unsur budaya yang menjadi identitas dari ibu kota. Melalui pendekatan berbasis proyek dan pertunjukan seperti ini, Sekolah Cikal Surabaya berharap anak-anak dapat belajar secara lebih holistik, menggabungkan kreativitas, pengetahuan, dan keberanian berekspresi dalam satu pengalaman belajar yang bermakna. Uni Arianto melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, kita bergeser ke informasi seputar haji. Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah selesai melaksanakan serangkaian ibadah umroh wajib. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban memastikan kondisi jemaah dalam kondisi prima. Witra Adila melaporkan.
16: Jemaah haji asal Kabupaten Tuban yang tergabung dalam subkloter 26, 27, 28, 29, dan 30 secara resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umrah wajib di Masjidil Haram Mekah. Dan saat ini para jemaah telah mulai beralih ke agenda ibadah rutin, salah satunya adalah menunaikan sholat lima waktu. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tuban, Abdul Ghafur, mengatakan bahwa para jemaah telah melakukan pergeseran dari Madinah menuju Mekah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam perjalanan tersebut, mereka singgah di titik miqat untuk mengambil niat ihram yang menjadi syarat sah dimulainya ibadah umroh.
17: Umroh wajib ya. Barusan kemarin pergeseran pendorongan jamaah dari Madinah ke Mekah, kemudian jamaah memakai pakaian ihram untuk mulai berniat ihram umroh wajib dan mengambil miqat biral. Setelah itu pergerakan dilanjutkan sampai Mekah Tul Mukarramah.
16: Meskipun serangkaian umroh wajib cukup menguras energi fisik, Abdul Ghafur memastikan bahwa kondisi kesehatan para jemaah masih terjaga dengan baik. Tim kesehatan di lapangan terus memantau perkembangan fisik para lansia maupun jemaah lainnya agar tetap prima menjelang puncak ibadah haji mendatang. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri wajibkan jemaah haji untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026. Berikut laporan Heri Susanto.
18: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
19: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
18: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
20: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
18: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Pamekasan mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Purnama Iswantoro melaporkan.
21: Bupati Pamekasan Khairul Rahman mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan hingga puncak haji. Hal itu disampaikannya pada acara pembekalan dan pelepasan calon jemaah haji di Masjid Agung Asyuhada, Selasa 5 Mei 2026.
22: Jangan sampai mendahulukan sunnah dari fardu. Artinya yang wajib-wajib dulu dipersiapkan. Misalkan nyampe di Mekah yang wajib kurang 5 hari umpamanya, istirahat dulu. Tapi ya tawaf sekedarnya. Haji dan sholat sunnah dan di Masjid Nabawi kalau di Madinah. Ya. Tapi jangan full agar supaya ketika saatnya melaksanakan ibadah wajib, badan fisik tetap fresh.
21: Pada kesempatan tersebut, Bupati Holil juga meminta para petugas kloter dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj, total calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kloter, yaitu kloter 73, 74, 75, dan 76 yang akan diberangkatkan pada 10 Mei mendatang.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, Persebaya bertekad mencuri poin di Stadion Manahan Solo saat berjumpa dengan Persis Solo di laga lanjutan Super League yang akan berlangsung malam nanti. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Persebaya akan menghadapi Persis Solo dalam laga lanjutan pekan ke-32 Super League yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada malam nanti. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres sebelum pertandingan menegaskan laga menghadapi Persis Solo tidak akan berjalan mudah meski tim tengah berada dalam tren positif. Ia menilai Persis merupakan tim kuat ketika bermain di kandang dan memiliki motivasi besar untuk meraih kemenangan. Ia juga menilai cara terbaik untuk menghormati lawan yakni dengan tampil maksimal dan berusaha memenangkan pertandingan. Ia mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan posisi Persis di papan klasemen.
3: I think Persis Solo at home first round just lose too much against Borneo and against Persib. Last four matches of Persis Solo at home win Kara, Pandan, Bali and Persik Kediri. So it's a strong team playing at home. We are in a good moment, but what we make before
2: Persis Solo dalam 4 pertandingan terakhir di kandang selalu menang. Jadi ini adalah tim yang kuat ketika bermain di kandang. Saat ini kami memang berada dalam momentum yang baik, tetapi apa yang sudah kami lakukan sebelumnya tidak akan membantu jika besok kami tidak menunjukkan performa serta intensitas yang bagus dalam pertandingan.
3: It's not going to be an easy match because Persis Solo is a strong team in my opinion, have good players and special at home have good results. Last 4 matches they win. Just lose against Persib and Borneo on the second round, so it's going to be a difficult match to us.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Francisco Rivera juga menegaskan kesiapan tim menghadapi Persis Solo. Ia mengatakan seluruh pemain fokus untuk membawa pulang 3 poin dari Stadion Manahan.
4: Kita tahu Solo punya pemain bagus, tim bagus. Mereka kuat di sini. Kita tidak lihat posisi di dalam table dan kita sudah siap, kita fokus dapat 3 poin.
2: Hingga saat ini Persebaya masih menduduki peringkat ke-6 klasemen dengan koleksi 51 poin, terpaut 1 poin dengan Malut United di posisi ke-5. Green Force berusaha finish untuk musim ini di peringkat ke-4, sementara Persis di peringkat ke-16 dengan 27 poin dipastikan terus berjuang keluar dari zona degradasi. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, warga desa Gunung Eleh, kecamatan Kedundung, Sampang yang dijuluki sebagai kampung Piala Dunia, antusias menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Berikut laporan Ima Fadilah.
23: Jelang Piala Dunia 2026, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedundung, Sampang siap mengulang euforia seperti perhelatan Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme 4 tahunan ini membawa Desa Gunung Eleh dijuluki sebagai kampung Piala Dunia. Tahun ini, mereka kembali bersiap menyambut turnamen sepak bola bergengsi ini dengan antusiasme yang luar biasa. Ketua ASKA PSSI Sampang sekaligus warga setempat Muhammad Iqbal Fotoni mengungkapkan fenomena ini sudah menjadi tradisi.
24: Gunung Eleh pasti ini biasanya. Karena sana ada kampung Piala Dunia, jadi itu euforia dari ini aja dari teman-teman pemuda di sana. Bahkan kalau di TV-TV nasional sebelumnya dua perlatan sebelumnya ini kan kayak ada lomba kampung bola gitu. Ya. Kita nggak ikut itu, nggak ikut. Jadi kita murni memang ya suka aja gitu.
23: Di desa ini, antusiasme datang langsung dari inisiatif para pemuda dan pecinta sepak bola setempat. Mereka secara swadaya melakukan berbagai persiapan untuk memeriahkan suasana. Berbagai pemasangan atribut dilakukan, mulai dari bendera negara peserta, foto hingga banner pemain bola idola dipasang di sepanjang jalan dan sudut desa. Tidak tanggung-tanggung, banyak warga yang mengecat rumah mereka dengan warna-warna khas tim nasional favorit. Iqbal menegaskan bahwa kegiatan ini murni merupakan ekspresi kegembiraan warga dan bukan merupakan program khusus dari ASKAP PSSI Sampang. Selain hiasan desa, tradisi nonton bareng nobar menjadi nyawa dari kemeriahan di Gunung Eleh. Iqbal mencatat bahwa setidaknya terdapat 6 titik nobar utama yang biasanya tersebar di satu desa tersebut. Nobar dapat berlangsung di warung kopi, rumah warga, hingga area khusus. Para guru madrasah pun mengadakan nobar, merasakan semangat dan euforia Piala Dunia. Imam Fadilah melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Mendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature RRI Jember dengan topik penggunaan QRIS di Jember dorong digitalisasi UMKM.
5: Transaksi digital kini semakin melekat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk di kalangan pelaku usaha kecil di Kabupaten Jember. Perubahan ini juga dirasakan oleh Nanda Wijayantimala, pemilik usaha Anda Bakery yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Sebelum menggunakan QRIS, pembayaran di toko ini masih didominasi tunai dan transfer bank. Namun seiring perubahan kebiasaan belanja masyarakat, Nanda kini ikut menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran digital.
6: Kalau pakai QRIS malah memudahkan. Kadang orang kan sekarang jarang pegang uang tunai, jadi langsung pakai QRIS. Ya ada beberapa pelanggan, aku lembayar, kalau bayar pakai QRIS aja dah, enak, lebih enak gitu. Kebetulan ada marketingnya QRIS, dari juga BRI itu ada, hanya saya pakai QRIS.
5: Selain praktis, menurutnya sistem ini juga membantu pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih tertata.
6: Kalau yang saya pelajari itu ya, kan nunggu ada orang pembayaran 20.000, kita kan nggak langsung narik, nunggu sampai 100.000 dulu atau lebih, ya dianggap nabung aja.

0: Hal ini menunjukkan semakin luasnya adopsi transaksi digital, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Manajer Operasional dan Layanan BRI, Brand Office Jember, Wildan Pratama menyebutkan bahwa tren kris terus meningkat dari waktu ke waktu.
1: Untuk kris sendiri di Jember ini sudah sangat bagus, maksudnya dalam setiap periode pasti meningkat. Baik secara jumlah usernya, kemudian volume transaksinya pasti akan selalu meningkat. Karena kita juga kita pantau di beberapa periode sebulan, dua bulan, itu kita pantau mana kris-kris yang tidak ada transaksi, mana yang bertransaksi. Tapi kita fokusnya ke yang tidak bertransaksi. Kendalanya di mana? Apakah mereka masih perlu edukasi lanjutan atau seperti apa? Kenapa krisnya tidak bertransaksi? Baik itu kris yang statis ataupun kris yang dari edisi.
0: Menurut BRI, kris tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan usaha.
1: Dia tidak perlu mengelola kembali uang fisik, uang kas. Itu tidak perlu. Kenapa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia tidak bingung mau transaksi setoran, mau di ATM, mau di unit kerja BRI, mau di agen drilling dan lain tempat sebagainya. Mereka tidak perlu memikirkan resiko uang itu nanti ada yang melakukan tindak kejahatan pada saat dia masih di toko, di tempat usaha, atau di jalan. Itu mereka sudah hilang resiko itu. Jadi tinggal dia memastikan transaksinya benar masuk ke rekening yang terdaftar itu. Harusnya mereka lebih mudah. Mereka bisa mantau secara real time.
0: Untuk mendorong digitalisasi, BRI melakukan pendampingan kepada UMKM, mulai dari edukasi hingga pemantauan merchant di lapangan.
1: Untuk UMKM sendiri kita pasti pendampingan dari mulai awal implementasi sampai berjalan. Tadi saya sampaikan dimonitor kris yang aktif mana, yang tidak aktif mana. Dari awal pun kita sudah memberikan edukasi penggunaannya nanti seperti ini. Kalau ada uang transaksi masuk seperti ini. Kita pasti edukasi dan setiap merchant ya itu pasti ada PIC khusus yang mengelola tersendiri.
0: Perubahan pola transaksi masyarakat kini menjadi pendorong utama transformasi digital UMKM di Jember. Kris tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mengubah cara pelaku usaha mengelola bisnis sehari-hari. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi bagian dari kebutuhan usaha.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pendengar, tuntas sudah untuk demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
4: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Anda masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita. Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Kita akan ajak Anda, kita akan mengawal Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat di Surabaya sore ini.

0: Sore hari ini saya punya tugas untuk mengawal Anda, berbagi informasi seputar kentongan begitu ya, di mana Anda nanti bisa mengetahui tentang fenomena alam ataupun juga peristiwa-peristiwa update seputar alam begitu. Dan ini penting sekali untuk kita bisa menyadari bahwa kita tidak hidup sendiri, pendengar. Kita hidup berdampingan langsung dengan alam sekitar yang perlu juga kita jaga keharmonisannya. Untuk itu tetaplah bersama kami, saya akan ajak Anda untuk masuk ke program Kentongan.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Baik pendengar, nanti kita akan bagi-bagi informasi seputar musim kemarau tahun ini yang diprediksi lebih panjang. Kemudian juga akan ada informasi seputar penggunaan daun pisang sebagai alternatif kemasan sehingga kita bisa mengurangi sampah-sampah plastik. Tetap bersama kami di program Kentongan.

0: Bagi Anda yang sedang dalam posisi berkendara ya, saya ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu terbaik ya, lagu-lagu enak sore hari ini agar perjalanan Anda menyenangkan ya. Dan tiba selamat sampai tempat tujuan. Amin ya. Dan edisi hari Sabtu 9 Mei ini cuaca di Kota Surabaya cukup terik ya. Ini kabarnya musim kemarau telah tiba. Ya, begitulah prediksi dari teman-teman BMKG ya. Dan kabarnya juga musim kemarau kali ini juga akan lebih panjang dibandingkan dengan musim kemarau tahun-tahun sebelumnya. Apakah yang akan terjadi nanti? Begitu. Kali ini kita akan mendengarkan ya satu kabar yang akan disampaikan oleh rekan reporter Khairul Umam, di mana musim kemarau yang diprediksi tahun ini lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga masyarakat pun diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan. Bukan hanya kekeringan ya. Biasanya kalau musim kemarau itu ada beberapa kejadian yang perlu diwaspadai, yaitu kebakaran ya, karena mudah terbakar ya, apapun yang mudah terbakar karena kondisinya kering begitu. Dan ini juga akan berdampak pada kebutuhan air bersih. Kali ini kita akan ikuti informasinya bersama dengan Khairul Umam. Khairul, silakan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang memprediksi kemarau tahun ini lebih panjang dibanding sebelumnya, sehingga berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah dengan keterbatasan air bersih. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin menyebut kemarau diperkirakan lebih kering dengan puncak terjadi Agustus dan berlanjut hingga September di beberapa wilayah Kabupaten Sampang. Ia menegaskan perubahan pola cuaca perlu diwaspadai sejak dini agar masyarakat dapat mempersiapkan diri termasuk menjaga ketersediaan air bersih menghadapi musim kemarau panjang tahun ini.
2: Bisa dibilang panjang-panjang seperti itu. Jadi diharapkan pada masyarakat untuk mengantisipasi kelangkaan air. Antisipasinya ya sebenarnya itu ya melakukan penanaman sebenarnya. Jadi lahan-lahan itu yang menjadi resapan-resapan air, misalkan kita tanami pokok.
1: BPBD mengimbau masyarakat menggunakan air secara efisien serta tidak bergantung pada sumber terbatas agar dampak kekeringan dapat ditekan sehingga aktivitas warga tetap berjalan normal. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program Kentongan Pro 1 RRI Surabaya. Dan pendengar, pukul 16.56 menit saya masih punya satu kabar yang akan saya bagi untuk Anda. Kali ini datangnya dari rekan saya Rizky Darmawan yang akan menginformasikan seputar pemanfaatan daun pisang yang bisa kita gunakan sebagai salah satu alternatif begitu ya. Salah satu alternatif untuk mengurangi sampah plastik. Biasanya kalau kita membeli makanan begitu ya, ini kan menggunakan plastik, menggunakan kardus yang juga ada lapisannya plastik begitu ya. Dan sampah-sampah kemasan ini juga ternyata menyumbang cukup banyak polusi atau polutan sebagai sumber polusi begitu ya, bagi lingkungan sekitar yang sulit sekali untuk didaur ulang atau diurai. Nah, kali ini akan ada rekan saya Rizky Darmawan yang akan menginformasikan penggunaan daun pisang sebagai alternatif kemasan yang dinilai mampu mendukung gerakan zero waste di masyarakat. Kita akan dengarkan informasinya bersama Rizky Darmawan. Silakan.
1: Penggunaan daun pisang sebagai alternatif kemasan dinilai mampu mendukung gerakan zero waste di masyarakat. Selain ramah lingkungan, bahan ini juga dianggap lebih aman dibandingkan kemasan plastik sekali pakai. Project Manager Zero Waste Cities Ecotone, sekaligus penggiat zero waste Tonis Afrianto, mengatakan bahwa daun pisang bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Tonis menilai, penggunaan bahan alami ini merupakan bagian dari budaya lokal yang perlu dihidupkan kembali. Menurutnya, pergeseran ke penggunaan plastik selama ini telah menggeser kebiasaan tradisional yang lebih ramah lingkungan. Padahal, kemasan berbahan alami seperti daun pisang sudah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Jadi daun pisang itu adalah salah satu alternatif yang digunakan untuk membungkus sebuah produk gitu ya, atau makanan gitu. Dan ini sebenarnya adalah bukan sesuatu yang baru gitu. Ini adalah budaya asli Indonesia yang harusnya memang dihidupkan kembali gitu. Karena selama ini kita terlalu kebarat-baratan gitu ya. Akhirnya menggeser budaya lokal yang harusnya ini Indonesia banget gitu. Jadi daun pisang juga menjadi salah satu solusi untuk membungkus pangan alternatif gitu ya.
1: Selain daun pisang, bahan lain seperti daun jati juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembungkus makanan. Kedua bahan ini telah lama digunakan dalam penyajian makanan tradisional seperti pecel dan berbagai kuliner khas lainnya. Dengan sifatnya yang cepat terurai, daun pisang dinilai tidak menimbulkan limbah yang mencemari lingkungan. Penggunaan bahan ini pun sejalan dengan prinsip pengurangan sampah dalam gerakan zero waste. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim informasi pembagian token listrik gratis senilai Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, informasi semacam itu adalah hoax. Greg mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN, sehingga terhindar dari upaya penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, anda masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mike Mohede featuring saya Misi Morangkir dengan cukup Siti Nurbaya. Baik pendengar, kali ini kita akan coba update informasi terbaru seputar tim Meta Putri menang telak atas Persegres Putri 12-0 ya. Dan kali ini kita akan ikuti informasinya bersama dengan rekan kami Agustin Irdiani yang sudah siap untuk menginformasikannya kepada Anda. Agustin, selamat sore, silakan informasi Anda.
1: Ya, baik pendengar, tim putri sepak atau tim sepak bola putri Meta Putri ini berhasil meraih kemenangan telak 12-0 atas Persegres Gresik dalam laga lanjutan kompetisi sepak bola putri yang bertajuk Europa Soccer League yang berlangsung pada hari ini. Dan atas hasil itu, pelatih tim Meta Putri Saidong mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Namun ia menekankan bahwa ini bukan hanya sekedar skor besar, melainkan bagaimana para pemain mampu menjalankan sistem permainan yang selama ini terus dibangun dalam proses pembinaan tim. Ia juga menilai para pemain sudah menunjukkan perkembangan yang positif baik dalam bertahan dan menyerang, meskipun memang masih ada yang perlu dievaluasi kembali. Dan disiplin bermain yang ditunjukkan para pemain juga menjadi poin penting yang paling ia apresiasi dalam pertandingan tersebut, karena ia melihat kualitas pemain dari hari ke hari sudah terus bertambah baik dari sisi skill, teknik maupun juga pemahaman bermain.
2: Sistem yang kita main, baik itu skill maupun bermain. Dan ya sebenarnya kita apa ya, itu proses belajar ya. Jadi anak-anak ini saya senang ya progres itu yang saya suka. Dan sistem yang kita main itu mungkin awalnya hari ini memang kurang maksimal. Tapi saya senang itu sebetulnya.
1: Ya, dan dalam keterangannya ia juga menyatakan memang sejak awal sudah menargetkan bisa lolos ke putaran nasional, namun ia mengakui timnya masih belum beruntung meskipun secara permainan menunjukkan peningkatan. Dan ia Meta Putri sendiri saat ini bersaing di papan atas bersama tim Bulog yang akan berpeluang menentukan posisi tiga besar pada pertandingan yang akan berlangsung pada pekan depan. Kemudian di sisi lain juga pertandingan lain yang berjalan adalah Tiger Football Academy meraih kemenangan atas Star Generation Putri dengan skor 8-0. Kemudian Arema FC Women melawan Persida Putri yang berhasil dimenangkan Arema FC Women dengan skor 5-0. Dan juga permainan dari LH Bulog Jatim Putri dan Srikandi Majapahit FC yang berhasil dimenangkan oleh Bulog Putri dengan skor 5-1. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik pendengar, Anda akan kami kawal sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Renungan Agama Islam yang akan menghadirkan satu judul pelajaran Tauhid yang utama. Setelah itu kami akan ajak Anda untuk bisa mengikuti kumandang azan maghrib pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, beribadah kepada Allah dan bertauhid kepadanya merupakan tujuan utama diciptakannya manusia dan jin. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Karena ibadah dan tauhid pulalah Allah mengutus para rasul untuk semua umatnya. Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Keutamaan tauhid ini pulalah yang mengantarkan nabi dan rasul untuk menjalankan perintah Allah untuk berdakwah. Dan orang yang memiliki tauhid di dalam dadanya akan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun pasti akan masuk surga. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apakah makna tauhid kepada Allah? Yaitu kita benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran hidup kita. Kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang disembah, yang diharapkan, yang ditakuti. Jika kita telah melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi kita masih menggantungkan harapan kepada manusia, artinya kita lupa untuk berdoa kepada Allah, maka tauhid itu belum sempurna. Dikatakan tauhid yang sempurna adalah kita benar-benar memasrahkan semuanya kepada Allah. Ketika ada kejadian, sesuatu kejadian yang mungkin tidak mengenakkan bagi kita, atau ketika kita ditimpa suatu musibah, maka kita segera ingat bahwa semuanya adalah Allah yang mengatur. Semuanya adalah kehendak Allah. Itulah yang dinamakan dengan tauhid. Bukan kita menyalah-nyalahkan orang, bukan kita menyalah-nyalahkan keadaan. Jika demikian, maka segeralah memohon ampun kepada Allah dan kita ingat bahwa segala sesuatunya pasti tak lepas dari kehendak Allah. Allah yang mengatur, Allah yang mengizinkan semuanya terjadi, maka berserahlah kepada Allah dan memohon pertolongannya saja. Kita boleh memohon pertolongan kepada manusia. Kita boleh minta bantuan kepada manusia selama caranya tidak melanggar syariat. Tetapi yang harus kita ingat dan kita utamakan adalah memohon pertolongan kepada Allah melalui doa. Dan tauhid ini merupakan ketaatan yang paling agung dan merupakan pondasi dari semua ibadah kepada Allah. Tauhid adalah mengesakan Allah, menjadikan hanya Allah lah saja tujuan ibadah kita dan mengingkari setiap sesembahan selain Allah. Menjadikan Allah sebagai niat kita dalam melakukan segala sesuatu, dalam bekerja, dalam mendidik anak, dalam taat kepada suami, maka niatkanlah hanya untuk mendapat ridha Allah saja. Itulah salah satu bentuk tauhid, mengesakan Allah dalam beribadah. Karena tauhid inilah Allah menciptakan jin dan manusia, serta mengutus para nabi untuk mereka. Allah menjanjikan surga kepada siapa saja yang dapat mewujudkan tauhid. Tauhid merupakan sebab utama untuk masuk ke dalam surga. Dari sebuah hadis, barang siapa yang meninggalnya dengan mengucapkan La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Inilah salah satu contoh tauhid. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita untuk memiliki tauhid ini dan mengaplikasikannya, mewujudkan tauhid ini di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Frank Sinatra adalah salah satu artis paling populer di abad ke-20. Dia meniti karir sebagai penyanyi dan aktor film, serta mendapat sejumlah penghargaan di bidang tersebut. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, Frank merilis rangkaian lagu dan album hits yang memikat banyak orang. Beberapa lagunya yang terkenal antara lain Love and Marriage, Strangers in the Night, My Way, dan Fly Me to the Moon. Frank juga pernah mendapat penghargaan Piala Oscar untuk kategori aktor pendukung terbaik dalam film From Here to Eternity. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Frank Sinatra adalah salah satu artis paling populer di abad ke-20. Dia meniti karir sebagai penyanyi dan aktor film, serta mendapat sejumlah penghargaan di bidang tersebut. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, Frank merilis rangkaian lagu dan album hits yang memikat banyak orang. Beberapa lagunya yang terkenal antara lain Love and Marriage, Strangers in the Night, My Way, dan Fly Me to the Moon. Frank juga pernah mendapat penghargaan Piala Oscar untuk kategori aktor pendukung terbaik dalam film From Here to Eternity. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adiwanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita Sabtu 9 Mei 2026. Dan hari ini kita akan ajak Anda untuk kembali menikmati lagu-lagu yang sudah dipersiapkan oleh music director kami, Mr. Indra Mahadi ya. Dalam program yang sudah Anda tunggu-tunggu, yaitu adalah Warta Musik. Warta Musik kali ini akan menghadirkan satu sosok penyanyi legendaris yang memiliki banyak sekali lagu-lagu yang sampai sekarang pun juga masih banyak diperdengarkan ataupun juga masih banyak dinyanyikan begitu ya. Siapa lagi kalau bukan Michael Bolton. Iya, Michael Bolton, seorang penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat yang terkenal lewat suara tenor khasnya dengan lagu-lagu ballad ya, pop rock sekitar akhir tahun 80-an hingga 90-an, dan karya-karyanya pun juga sangat luar biasa. Pendengar, inilah Warta Musik untuk Anda, Michael Bolton.

0: Dari Michael Bolton, Said I Love You, Border Life. Sudah Border Light ya, sudah kita nikmati bersama. Kalau kita bicara soal Michael Bolton, ini memang salah satu penyanyi yang punya suara khas ya. Penyanyi yang kredibel ya, sangat-sangat berkualitas dan berkarakter kalau menurut saya ya, kalau menurut pandangan saya begitu. Karena lagu-lagunya pun selain ya memang dia membawakan beberapa lagu recycle dari penyanyi lain, beberapa lagu ya, tapi dia juga membuat lagu itu benar-benar menjadi lagu yang sangat berbeda ya, sangat berbeda, sangat berkelas. Dan mungkin Anda tidak menyangka bahwa lagu itu pernah dipopulerkan oleh penyanyi lain sebelumnya. Baik pendengar, selamat malam, selamat berjumpa kembali di Warta Musik. Saya Juadi Yuwanda. Kali ini saya tidak akan menawarkan lagu, tapi saya ingin Anda bisa mengapresiasi ataupun juga mungkin bercerita tentang sosok seorang Michael Bolton atau kiprah seorang Michael Bolton. Seperti yang Anda ketahui begitu ya. Silakan bisa bergabung bersama kami di 0315345474 dan juga 031 081 33 1 4 kali 992. Halo, selamat malam Warta Musik.
1: Selamat malam Warta Musik.
0: Mm-mm. Ya, selamat malam Bu Siti.
1: Sore.
0: Ya, sudah gelap ya, berasa sudah malam aja ini ya. Iya, belum malam memang, tapi berasa sudah malam. Rasanya sudah malam karena sudah gelap gitu ya. Gimana Ibu?
1: Saya sudah sehat. Sehat sentosa. Bahagia. Mau berangkat, mau lihat rujak cingur kok ini.
0: Mau lihat festival rujak cingur di mana itu?
1: Saya di Pondok Jandra ya.
0: Oh, di Sidoarjo berarti.
1: Iya, Pandu Putih ya.
0: Kurang tahu juga sih. Coba ya, dikejar sekarang aja.
1: Kalau buyar ya wis nasib.
0: Nasib sudah menjadi bubur ya.
1: Iya, sudah lebur, acur.
0: Ya, ini sekarang kita lagi ngomongin Michael Bolton. Tahu lagu-lagunya?
1: Nggak tahu.
0: Atau mungkin kiprah seorang Michael Bolton mungkin?
1: Tapi puternal, sing enak masih ondak.
0: Oh ya pastilah itu pasti. Ya.
1: Mas Jo kan baik hati, pasti diputernal ya. Oke,
0: gitu aja.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti dari Pasuruan yang posisi sekarang sudah di Pondok Candra ya, Sidoarjo, mau mengikuti festival rujak ulek katanya begitu. Halo, selamat petang musik kita. Halo. Oh, selamat petang.
2: Selamat petang.
0: Iya, dengan Mbak Rika. Dengan Mbak Rika.
2: Bang Jo.
0: Iya, saya Mbak Rika. Silakan Mbak Rika.
2: Itu yang Christmas song.
0: Christmas song. Saya enggak buka request ini. Saya mau ini apa? Anda mau saya mau ajak untuk apresiasi tahu tentang Michael Bolton kah? Sosoknya seperti apa?
2: Rambutnya gondrong. Irang.
0: Ciri-ciri fisik ya.
2: Negara mana itu?
0: Lagu-lagunya.
2: Negara mana itu, Bang Jo?
0: Negara mana dari Amerika Serikat? Negara mana? Dari Amerika Serikat dia.
2: Amerika Serikat. Apa Meksiko?
0: Amerika Serikat ya. Amerika Serikat tuh banyak ya, besar ya, macam-macam. Tapi dia dari Amerika Serikat yang saya tahu. Dari New Haven lahirnya.
2: Berapa istrinya?
0: Istrinya satu. Mbak Rika tahu nggak sosok lagu-lagunya Michael Bolton ini seperti apa gitu? Apa aja?
2: Father and Doctor. Father and Doctor.
0: Terus apalagi yang ditahu lagu-lagu?
2: Christmas song.
0: Oke.
2: Kalau di gereja biasanya.
0: Oh gitu ya.
2: Biasanya diputer. Ya pas perayaan Natal kakak.
0: Terus apalagi?
2: Yang di gereja ada. Pas waktunya Christmas.
0: Terus apalagi?
2: Kalau pincu suka yang apa?
0: Banyak. Kalau saya mah lagu-lagunya banyak yang suka ini.
2: yang paling favorit buat teman tidur?
0: Teman tidur ya, bukan lagu lah. Teman tidur ya bantal sama guling enak. Kalau tidur nggak usah dengerin lagu. Tapi lagu-lagunya Michael Bolton enak sih, saya suka. Yang ya hampir semuanya suka.
2: Duet ya. Michael Bolton nggak ada yang duet.
0: Apa? Apa? Mbak Barika apa? Yang diketahui apa?
2: Saya belum seberapa tahu kalau yang duet.
0: Terus kiprah Michael Bolton apa yang diketahui? Misalnya pernah nonton konsernya atau pernah
2: nggak
0: punya lagu-lagunya?
2: Nggak pernah. Di Surabaya pernah tak?
0: Nah, ya saya tanya.
2: Michael Bolton pernah konser di Surabaya?
0: Saya tanya Mbak Rika pernah nonton nggak atau pernah paling tidak punya ininya apa? Pernah beli kasetnya? Zaman dulu kan kaset ya?
2: Bukan, tapi CD.
0: Oh pernah DVD. Punya. DVD. Pernah. Sampai sekarang masih ada DVD-nya.
2: DVD-nya ada. Ada mesin DVD pemutar.
0: Oke, kalau gitu. Makasih banyak ya. Apresiasinya
2: makasih
0: ya.
2: Sama.
0: Ya, ya, makasih.
2: Tetap semangat. Yo, BNSD.
0: Ya. Yo, makasih. Mbak Rika Herlin ya sudah bergabung. Michael Bolton ini merupakan seorang penyanyi sekaligus penulis lagu yang lahir di New Haven, Connecticut, Amerika Serikat, tanggal 26 Februari tahun 1953 ya. Dia dikenal sebagai seorang penyanyi dengan genre musik slow rock gitu. Ya, halo, selamat petang musik kita.
3: Warta musik.
0: Warta musik.
3: Iya, warta musik. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Bang Kilo, Adi Yuanda, baik sehat tentunya ya.
0: Tentu.
3: Masya Allah dari sore sampai hingga nanti kosong-kosong. Subhanallah, mudah-mudahan barokah sehat, barokah umur dalam dan bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, terima kasih.
3: Yang saya tahu memang dia penulis dan penyanyi ya. Dia dari kalau enggak salah vokalis band hard rock ya. Terus genre musiknya itu kalau nggak salah pop rock, soft rock, blues gitu loh. Nah, saya suka tadi sudah diputer yang said I love you, but tadi kan sudah di play ya. Oke, saya kepingin tapi panjang nih. How am I supposed to love without you?
0: How I'm supposed to live without you? Yeah, okay.
3: Yeah, atau all for love. When a man loves a woman, and to love somebody kan udah, wah, udah biasa lah. Love so beautiful juga enak. Ya sudah, Bang Jo berbagi dengan yang lain.
0: Baik,
3: ya.
0: Baik, terima kasih.
3: Sehat terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warta Musik bersama dengan Michael Bolton ya, betul. Tadi Om Yanti Queen sudah menyampaikan bahwa Michael Bolton ini memang genre musiknya lebih luas gitu ya. Jarang yang mengetahui bahwa pada pertengahan tahun 80-an ya, Michael Bolton pernah membawakan lagu-lagu bergenre hard rock, bahkan heavy metal gitu ya, nge-thrash, jazz gitu. Bolton merupakan salah satu musisi yang sukses dan berprestasi karena albumnya telah terjual hingga jutaan kopi di berbagai negara. Dia juga pernah masuk dalam nominasi American Music Award atau EMA dan juga Grammy Awards. Pada dekade tahun 80-an, Michael Bolton juga mencapai puncak popularitasnya. Dia terkenal dengan lagu-lagu yang mendunia seperti Over the Rainbow, kemudian To Love Somebody, When a Man Loves a Woman. Dan sepanjang karirnya hingga saat ini Michael Bolton telah merilis dengan banyak sekali album ya, dan bahkan album-album ini masuk dalam 10 besar. Wah, luar biasa. Pernah tahun di sekitar tahun 75-an gitu ya, Michael Bolton pernah merilis album yang namanya berasal dari keluarga, yaitu Bolotin ya, Bolokhin atau Bolotin. Salah satu hit besar karya pertamanya adalah karya klasik Otis Redding atau Sitting on The Dock of the Bay. Dan tahun 1991 Bolton merilis album Time, Love and Tenderness. Michael Bolton juga kerap berkolaborasi dengan artis lain dalam menulis lagu. Kemudian single top 40 terakhir Bolton adalah Go the Distance ya, Go the Distance, yang menampilkan atau yang ditampilkan juga dalam sebuah film animasi Disney Hercules dan menduduki nomor satu tangga lagu Amerika Serikat. Luar biasa. Ya, pada tahun 2006 Michael Bolton dan Nicolette Sheridan, tunangannya saat itu ya, berduet membawakan lagu The Second Time Around untuk Bolton Swing Sinatra. Nah, itu dia ya. Jadi dia pernah nyanyi bareng tunangannya waktu itu tahun 2006. Selain menyanyi menulis lagu, dia juga pernah berperan dalam sebuah film layar lebar televisi seperti Wally Spork tahun 97, kemudian Snow Dog tahun 2002, Online ya, tahun 2008, Two and a Half tahun 2012. Jadi dia ini juga bintang film loh pendengar, bukan hanya sekedar bernyanyi saja, dia juga seorang bintang film, bintang pop ya. Kemudian film juga Never Stopping tahun 2016 dan masih banyak film-film lain yang di mana itu Michael Bolton pernah berperan di dalamnya. Wah, keren ya. Nanti kita akan coba hadirkan untuk Anda pendengar fakta-fakta menarik seputar Michael Bolton yang pastinya Anda tetap bersama kami di Warta Musik malam hari ini.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kalau lagu ini berjudul Georgia in My Mind ya, dari Michael Bolton. Kita masih di program Warta Musik. Untuk spesial performnya ini adalah Michael Bolton. Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan kalau Anda mengenal sosok seorang Michael Bolton ya, ternyata dia ini adalah penyanyi rock yang benar-benar heavy metal gitu loh. Jadi benar-benar yang, waduh, suaranya yang keras banget, yang rock abis gitu ya. Tapi ternyata kesini-kesini dia semakin populer dengan solo karirnya. Suaranya tuh laki banget gitu ya. Halo, selamat petang, Pro 1.
1: Warta Musik.
0: Warta Musik.
1: Mas Ju, selamat ya. Petang.
0: Selamat petang, Abah Hawi. Ya.
1: Apa aja mas yang belum diputar mas?
0: Oh, saya tidak menyediakan request ya, tidak menyediakan request. Ini hanya apresiasi. Kalau Anda tahu sosok Michael Bolton, boleh silakan. Requestnya nanti di PPH ya.
1: Iya.
0: Belum waktunya.
1: Love Somebody sudah diputar mas.
0: Kenapa?
1: Love Somebody sudah diputar.
0: Sudah tadi barusan ya. Ya
1: barusan mantep.
0: Oh begitu ya. Oke. Mau apresiasi saja Michael Bolton, tahu sosok seorang Michael Bolton?
1: Kurang begitu akrab.
0: Kurang ya, begitu akrab, berarti saya kenalkan ya, biar tambah akrab, tambah dekat ya. Oke, gitu aja ya Abawi ya.
1: Iya, makasih mas.
0: Yuk, ya. Dari Abawi. Bicara soal Michael Bolton, mendengar sebelum terkenal, dia memang sempat juga mengganti nama aslinya, nama awalnya itu adalah Michael Bolotin, ya Bolotin. Dia kemudian mempersingkatnya menjadi Bolton agar lebih mudah diingat dan terdengar lebih sederhana dalam industri musik. Jadi lebih dikenal banget gitu ya. Michael Bolotin jadi Michael Bolton, itu nama aslinya. Kemudian terima telepon dulu ya. Halo, selamat petang, Warta Musik.
2: Iya, selamat petang. Teringat beberapa tahun silam ya. Kalau dengar si Michael Bolton ini, kok berapa tahun silam?
0: Berapa puluh tahun yang lalu?
2: 35 tahun silam.
0: Wah, ini sebentar ini dengan siapa ini?
2: Ini favorit saya ini Michael Bolton.
0: Iya, sebentar ini penyanyi apa yang telepon siapa namanya dulu?

0: Selfie.
1: Oh, ibu selfie. Uh-uh. Ya.
0: Yeah. Ada lagi kaset satunya. Uh-uh. Uh-uh. Kenny G, judulnya Forever in Love. Waduh, saya punya kaset dua itu.
1: Mantap ya.
0: Uh-uh. Tapi sekarang ya sudah ketinggalan di Jakarta.
1: Oh.
0: Dulu kan di Jakarta. Jadi mengenang 35 tahun silam. Sekarang sudah terdampar di pelosok Sidoarjo.
1: Wah, Sidoarjo pelosok ya, Sidoarjo di hutan-hutan gitu maksudnya.
0: Iya, saya di hutan, blok-blokan soalnya sini. Jadi saya tersendiri di hutan.
1: Oh, iya.
0: Punya koleksi tak dijual tak RRI?
1: Oh, tidak dijual, kalau koleksi kami kita simpan.
0: Oh, saya suka Michael Bolton ini. Terus apa? pasangannya ya, judulnya Everybody tadi.
1: Oh, ini apa namanya, mengenang 35 tahun yang lalu itu apa? Pernah nonton konsernya kah? Atau pernah apa gitu, tahu?
0: Tidak.
1: Lagu yang sangat berkesan banget apa?
0: Ya itu Everybody tadi, terus apa? Kalau Kenny G, Forever in Love.
1: Oh, iya.
0: Ya pokoknya dua itu. Kalau aja sering-sering di RRI ya. Wow. Mengenang-enang terus ini.
1: Iya. Tapi koleksinya udah hilang ya sekarang ya, Bu Selfie ya.
0: Kenapa?
1: Koleksinya udah nggak ada, ketinggalan di Jakarta ya?
0: Iya, ketinggalan sudah diambil saudara.
1: Ya wes gitu lagi. Aja ya. Ya, makasih banyak ya Bu Selfie ya.
0: Iya.
1: Malam Bu Selfie. Iya deh. Tadi Bu Selfie dari Sidoarjo punya koleksi 35 tahun yang lalu. Wah, tahun 90-an ya berarti ya. Ya itu masih apa ya, masih moncer-moncernya, masih hits-hitsnya, masih top-topnya Michael Bolton ya, seperti How I'm Supposed to Live Without You, kemudian When a Man Loves a Woman, Said I Love You But I Lied ya, itu yang hits di era tahun 90-an. Kemudian ini yang fakta yang jarang diketahui, tapi nanti akan saya kasih tahu aja setelah yang satu ini. Kita akan ikuti Kumandang Azan Salat Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Iya, baik, Anda masih bersama kami, bersama di program Warta Musik ya, bersama dengan Michael Bolton ya. How I'm supposed to live without you ya, sudah kita nikmati bersama. Beberapa karya-karya dari Michael Bolton memang sangat luar biasa, tapi tahukah Anda ternyata selain sebagai seorang penyanyi, Michael Bolton pun juga dikenal sebagai seorang pencipta lagu. Dan lagu-lagunya pun juga banyak dinyanyikan oleh para musisi atau para penyanyi papan atas dunia, seperti Barbara Streisand, kemudian Cher, kemudian Kenny Rogers, dan juga band Kiss begitu ya. Ini merupakan sedikit contoh saja lagu-lagu yang dibawakan oleh yang diciptakan oleh Michael Bolton, yang dibawakan oleh para penyanyi top ya masa tahun 80-an 90-an. Dan dia juga pernah memenangkan beberapa penghargaan Grammy Award, termasuk kategori vokal pop pria terbaik. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa karakter vokal dari Michael Bolton ini memang luar biasa ya. Karakternya sangat kuat dan sampai sekarang pun sepertinya masih belum ada yang mampu menandingi kemampuan vokal dari Michael Bolton. Dia juga telah menjual lebih dari 75 juta rekaman di seluruh dunia, sehingga menjadikannya salah satu penyanyi pop terlaris dari generasinya. Kemudian generasi muda saat ini juga banyak mengenalnya lewat video komedi bersama grup The Lonely Island berjudul Jack Sparrow, di mana Bolton tiba-tiba menyanyikan tema film bajak laut secara dramatis. Jadi Gen Z pun juga mengenalnya lewat tayangan yang viral saat ini bersama dengan grup musik The Lonely Island begitu. Selain menciptakan lagu, selain bernyanyi, ternyata dia juga pernah mendirikan The Michael Bolton Charities ya. Jadi sebuah badan amal begitu yang fokus membantu perempuan dan anak-anak korban kekerasan serta kemiskinan. Jadi kegiatan sosialnya memang sangat luar biasa gitu ya. The Michael Bolton Charities ini memang fokus untuk membantu para perempuan dan anak-anak gitu ya, dan mengangkat derajatnya dari kemiskinan. Dan masa kejayaannya, Michael Bolton punya salah satu ciri visual yang sangat ikonik seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Rika Herlin ya, rambut panjang, pirang gitu ya. Ini merupakan salah satu ciri visual dari Michael Bolton yang sangat ikonik di dunia musik pop kala itu. Dan sampai sekarang pun meski popularitasnya sudah menurun ya, tapi dia tetap aktif mengadakan konser, kemudian merilis album dan tampil di berbagai acara televisi di Amerika, sehingga menjadikannya termasuk artis atau penyanyi yang memang sangat produktif begitu ya hingga saat ini. Itu tadi beberapa fakta-fakta menarik dari seorang Michael Bolton yang mungkin saja jarang kita ketahui. Kita hanya kenal lagu-lagunya saja, tetapi bagaimana kiprah dia ya, kiprahnya dalam dunia sosial, dalam juga dalam kehidupan sehari-hari begitu. Ini memang sangat luar biasa sekali. Michael Bolton di tahun 2006, Michael Bolton bersama dengan Nicolette Sheridan ya, tunangannya yang pernah juga membawakan lagu bersama itu ya. Selain bernyanyi dan menulis lagu, dia juga berperan di beberapa film, tadi sudah saya sampaikan. Jadi bukan hanya menyanyi saja, tapi film pun juga dia pernah ikuti gitu. Jadi kalau misalnya Anda pernah nonton filmnya, wah ini sangat luar biasa sekali gitu ya. Seorang Michael Bolton, seorang soloist legendaris yang juga pernah tergabung dalam grup heavy metal dengan suara yang sangat tinggi gitu ya, sangat ngerok gitu. Ternyata adalah seorang yang sangat peduli dengan lingkungan sosialnya. Baik, mendengar dengan demikian, maka tuntas sudah kebersamaan kita di Warta Musik ya. Warta-warta seputar penyanyi-penyanyi legendaris sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami akan mengajak Anda terus bersama kami. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran sentral Warta Berita Pro 3. Dan selepas itu nanti akan ada siaran berikutnya, yakni Mimbar Agama Kristen yang akan kami rangkai dengan Ngobras. Dan juga ada program PPH, Pustaka Piringan Hitam, yang akan menghadirkan satu tokoh yang juga legendaris, yaitu Frank
Sinatra. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Lagu terakhir dari Michael Bolton, Winter Shade of Pale. Selamat menikmati. Sampai jumpa.

Sinatra adalah salah satu artis paling populer di abad ke-20. Dia meniti karir sebagai penyanyi dan aktor film, serta mendapat sejumlah penghargaan di bidang tersebut. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, Frank merilis rangkaian lagu dan album hits yang memikat banyak orang. Beberapa lagunya yang terkenal antara lain Love and Marriage, Strangers in the Night, My Way, dan Fly Me to the Moon. Frank juga pernah mendapat penghargaan Piala Oscar untuk kategori aktor pendukung terbaik dalam film From Here to Eternity. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: cantik dan lain-lain.
1: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
2: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
2: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Lintas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan
2: semua sekolah pun akan kita renovasi ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
0: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
2: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
0: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
0: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan, dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
6: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
5: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
7: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah. Makanya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti TV dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
9: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
8: Koskadi. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 808.

0: Hubung dengan siaran RRI di mana saja. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah siap
2: menyambutkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
3: Ayan. Ya, Ayan.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
4: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56, asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service, yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
5: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari imigrasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
4: Ya, dan pendengar, ada pun Fitri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatma, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
7: Siapa di ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sudah bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Ritiloli. Niar.
9: Baik, terima kasih dan terdengar saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta di mana langsung partai kita menghadapi gagal yang besar dalam laga final atau partai final dari saat ini kita mencetak gol pertama mereka dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa disampaikan kondisi di Maguwoharjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan gak informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak di

demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan selepas ini akan Anda bisa ikuti Mimbar Agama Kristen GKJW Karya Kasihnya Membawa Damai Sejahtera oleh Diaken Wino.

Shalom, para pendengar RRI dimanapun berada, selamat bertemu kembali dalam siaran mimbar agama Kristen pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang dalam kesempatan saat ini mengambil tema Cinta Allah melahirkan kelimpahan syukur, mari kita bersama-sama satukan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia yang Engkau berikan pada kami. Hari demi hari, kalaupun kami boleh memiliki nafas sampai saat ini, semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang besar. Kami bersyukur Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan melalui siaran ini. Dan kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan tatkala kami belajar dan membaca firman Tuhan. Tolonglah dan mampukanlah sehingga kami memperoleh kasih yang besar untuk dapat mengasihi Engkau dan juga untuk mengasihi sesama kami. Berkati para pendengar di berbagai tempat, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui pembelajaran firman Tuhan melalui siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 8 ayat 13 sampai 19. Yang demikian pernyataannya. Pada tahun ke-601 bulan pertama, tanggal 1 bulan itu, air itu sudah kering dari atas bumi. Nuh kemudian membuka penutup bahtera itu dan melihat sekeliling. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Pada bulan kedua, tanggal 27 bulan itu, bumi telah kering. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera, engkau bersama istrimu, anak-anakmu, dan istri anak-anakmu, serta segala binatang yang bersama engkau, segala makhluk, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata di bumi. Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi seperti berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, juga keluar dari bahtera itu. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya berada di dalam sebuah kapal kecil terombang-ambing berhari-hari di tengah banjir besar tanpa kepastian kapan semuanya akan berakhir? Bayangkan seorang ayah yang memandang anak-anaknya tertidur di malam hari, tetapi di dalam hatinya penuh kegelisahan. Di luar kapal hanya ada air, tidak ada rumah, tidak ada sawah, tidak ada jalan, tidak ada suara kehidupan selain bunyi air dan angin. Setiap pagi ia bangun dengan pertanyaan yang sama. Tuhan, sampai kapan? Mungkin itu yang dirasakan Nuh. Selama berbulan-bulan ia hidup dalam keterbatasan. Tidak bebas berjalan. Tidak tahu kapan air surut. Tidak tahu bagaimana keadaan bumi setelah air bah selesai. Namun satu hal yang membuat Nuh tetap bertahan adalah ia percaya Tuhan tidak meninggalkan dirinya. Para pendengar, hidup kita pun kadang seperti berada di dalam bahtera. Ada masa ketika kita merasa terkurung oleh persoalan. Ada masa ketika doa terasa belum dijawab. Ada masa ketika kita kehilangan arah dan bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih memelihara hidupku? Hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa kasih Allah tidak pernah berhenti bekerja. Kesetiaannya tidak berubah. Bahkan ketika dunia terasa hancur, Tuhan tetap menyediakan pemeliharaan dan pemulihan bagi umat-Nya. Para pendengar RRI yang terkasih, dalam kitab Kejadian 8 ayat 13-19 dikisahkan bahwa air bah mulai surut. Nuh membuka penutup bahtera dan melihat tanah mulai mengering. Bayangkan momen itu. Setelah sekian lama hidup dalam keterbatasan, akhirnya Nuh melihat harapan baru. Tetapi menariknya, Nuh tidak langsung keluar dari bahtera. Ia menunggu perintah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Nuh percaya penuh kepada pemeliharaan Allah. Seringkali manusia ingin cepat keluar dari masalah dengan caranya sendiri. Ketika tekanan datang, kita mudah panik. Kita ingin segera mengambil keputusan tanpa menunggu Tuhan. Namun Nuh memberi teladan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan belajar sabar menantikan waktunya. Dan benar, Tuhan tidak pernah terlambat.
Ketika waktunya tiba, Tuhan berkata kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera." Kalimat itu sederhana, tetapi penuh makna. Itu adalah tanda bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Para pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang berada dalam bahtera kehidupan. Contohnya seperti pergumulan ekonomi, sakit penyakit, masalah keluarga, pekerjaan yang belum pasti, pelayanan yang melelahkan, atau hati yang sedang kecewa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Allah tidak pernah lupa kepada umat-Nya. Kalau Tuhan sanggup memelihara Nuh di tengah air bah, Tuhan juga sanggup memelihara kehidupan kita hari ini. Mungkin pertolongan Tuhan tidak selalu datang secepat yang kita mau, tetapi Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Air bah telah menghancurkan bumi, banyak hal hilang, banyak kehidupan musnah. Namun di tengah kehancuran itu, kasih setia Tuhan tetap ada. Dunia bisa berubah, keadaan ekonomi berubah, kesehatan bisa berubah, relasi manusia bisa berubah, bahkan hati manusia bisa berubah. Tetapi satu yang tidak pernah berubah adalah kesetiaan Allah. Kadang manusia menilai kasih Tuhan hanya ketika hidup berjalan lancar. Ketika berkat melimpah, kita berkata, "Tuhan baik." Tetapi ketika kesulitan datang, kita mulai meragukan Tuhan. Padahal kasih Allah tidak diukur dari mudah atau sulitnya hidup kita. Kasih Allah terlihat dari penyertaan-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Nuh dipelihara bukan karena ia kuat, tetapi karena Allah setia. Begitu pula kita. Hari ini kita masih bisa bernapas, masih diberi kesempatan hidup, masih bisa beribadah, semua itu karena kemurahan Tuhan. Para pendengar, seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki sampai lupa mensyukuri apa yang masih Tuhan pelihara. Padahal, tubuh yang masih kuat, keluarga yang masih ada, kesempatan bekerja, makanan hari ini, bahkan udara yang kita hirup, semuanya adalah bukti cinta Tuhan. Karena itu, tema kita hari ini sangat indah. Cinta Allah melahirkan kelimpahan syukur. Orang yang menyadari cinta Allah tidak akan mudah mengeluh. Ia belajar bersyukur dalam segala keadaan. Setelah air bah selesai, Tuhan tidak membiarkan bumi tetap rusak selamanya. Tuhan memulai pemulihan. Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera untuk memulai kehidupan baru. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang memulihkan. Mungkin ada orang yang merasa hidupnya sudah rusak. Masa lalu yang kelam, kegagalan, luka batin, kehilangan, dosa, maupun hubungan yang retak. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, Allah sanggup memulihkan. Tidak ada keadaan yang terlalu hancur bagi Tuhan. Bumi yang pernah dihancurkan air bah saja bisa dipulihkan Tuhan, apalagi kehidupan kita. Kadang pemulihan Tuhan memang tidak instan. Tuhan bekerja sedikit demi sedikit. Seperti tanah yang perlahan mengering setelah banjir, demikian juga Tuhan memulihkan hidup manusia tahap demi tahap. Dan di dalam proses itu, Tuhan mengajarkan kita untuk percaya. Para pendengar RRI, Tuhan tidak hanya ingin kita selamat dari masalah,
Tuhan ingin kita bertumbuh setelah melewati masalah. Nuh keluar dari bahtera sebagai pribadi yang lebih mengenal Tuhan. Demikian juga penderitaan hidup seharusnya membuat iman kita semakin dewasa. Ketika seseorang sadar bahwa hidupnya dipelihara Tuhan, maka respon yang muncul adalah syukur. Syukur bukannya sekedar ucapan terima kasih. Syukur adalah sikap hati yang percaya bahwa Tuhan tetap baik dalam segala keadaan. Orang yang bersyukur tidak mudah iri, tidak mudah putus asa, tidak mudah mengeluh karena ia tahu Tuhan sedang bekerja. Dunia hari ini dipenuhi banyak keluhan. Sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit merasa kurang. Tetapi firman Tuhan mengajak kita memiliki hati yang penuh syukur. Mengapa? Karena cinta Allah selalu lebih besar daripada masalah kita. Kalau hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa mendengar firman Tuhan, itu sudah alasan besar untuk bersyukur. Kadang kita menunggu mujizat besar baru mau bersyukur, padahal setiap hari sebenarnya kita sedang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Nuh kita belajar tiga hal penting. Allah setia memelihara umatnya, Allah tidak pernah meninggalkan janjinya, dan Allah sanggup memulihkan kehidupan dan bumi yang rusak. Karena itu, janganlah kehilangan pengharapan. Mungkin hari ini hidup kita belum sepenuhnya pulih. Mungkin doa kita belum semua terjawab, tetapi percayalah, Tuhan sedang bekerja. Sama seperti Tuhan membuka pintu bahtera bagi Nuh, Tuhan juga mampu membuka jalan baru bagi kehidupan kita. Maka marilah kita hidup dengan hati yang penuh syukur. Bukan karena semua keadaan sudah sempurna, tetapi karena kita percaya kasih Allah tidak pernah berhenti menyertai kita. Kiranya melalui hidup kita, orang lain juga dapat melihat bahwa di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, ada Tuhan yang tetap setia memelihara umatnya. Amin. Demikian pembacaan dan perenungan kita saat ini. Sebelum mengakhiri pertemuan, mari kita kembali berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan Tuhan di dalam kami bersama-sama belajar dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami agar tetap teguh. Iman percaya kami hanya kami serahkan sepenuhnya hanya kepadamulah saja. Seperti juga pada apa yang telah Nuh dan keluarganya lakukan. Menyadari akan keterbatasan diri kami, tolonglah kami Tuhan, agar kiranya Engkau sendiri yang memampukan diri kami dalam mengalami kehidupan ini seturut rencana dan kehendak-Mu. Pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi, kiranya Tuhan memberkati. Secara khusus bagi Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Surabaya, tempat kami berpelayanan, kiranya Tuhan juga memberkati. Demikian juga untuk para pelayan jemaat-Mu yang lain, pendeta, majelis, pengurus blok, pengurus kelompok, dan semua warga yang turut ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menopang dan memampukan dalam menjalankan program jemaat agar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk RRI Surabaya yang menyiarkan acara ini. Kiranya Tuhan turut memberkati. Biarlah semuanya ini dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Dan RRI tetap jaya di udara di sepanjang masa. Demikian doa permohonan dan syukur kami yang kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Para pendengar yang terkasih, pada akhirnya selamat berpisah.
sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan Yesus memberkati.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak. Aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
0: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu?
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini, kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. kalau kau ngambek. Dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya.
1: Jangan
0: pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustaznya saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 8290 masih di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, dengar apa kabar Anda malam hari ini. Senang sekali saya Juwadi Yuwanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 ya. Dan malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai di program Ngobras bersama bersama saya Juwadi Yuwanda. Dan kita bakal ngobrolin hal-hal yang mungkin aja ingin Anda obrolin ya. Apa ya? Boleh, apapun ya. Gak kalau misalnya malam hari ini Anda punya rencana nih ya, punya rencana itu biasanya kan dirundingkan dulu ya, dirapatin gitu ya. Kita mau jalan-jalan kemana atau kita mau pergi kemana, rapat dulu. Itu biasanya lebih suka diskusi atau langsung tancap gas gitu ya. Langsung pergi gitu aja, udah gak usah pakai rencana, langsung aja kemana gitu. Jadi apa enggak, gak ngerti juga gitu kan. Boleh bergabung bersama kami mendengar malam hari ini. Saya tunggu atensi-atensinya di 0315345474 dan juga 0813314-99. Kalau punya rencana, dirunding-rundingkan ya, sampai direncanakan sampai mateng gitu, atau dadakan. Suka rencana dadakan atau yang yang pakai pertimbangan ini itu gitu ya. Baik, sembari menunggu atensi Anda, saya juga punya satu kabar yang akan diinformasikan oleh rekan reporter kami Faiz Putra seputar Festival Rujak Ulek gitu ya. Update ya, Festival Rujak Ulek dalam rangka menyambut hari jadi Kota Surabaya. Akan ada informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Faiz Putra. Dan kita langsung saja dengarkan, ini dia informasinya Faiz.
1: Saat ini sudah berlangsung perayaan Festival Rujak Ulek tahun 2026. Dan kali ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah memasuki area panggung guna menyaksikan beberapa pertunjukan yang disuguhkan pada perhelatan Festival Rujak Ulek tahun 2026 kali ini. Dan perlu diketahui pendengar, perayaan Festival Rujak Ulek tahun 2026 kali ini merupakan serangkaian hari jadi Kota Surabaya. Dan pada penggelaran tahun ini, festival akan digelar lebih meriah dengan beberapa

0: pakai playlist biasanya kalau ini PPH. I've got love to keep me warm. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Iya, salamnya Bu Siti, Bu Dewi, Bu Titi Damiati, juga Bu Yani Jaya, Bu Istikaro, siapa lagi tuh? Bang Kobar, Mas Ali, Pak Idris, Pak Bambang, Mas Bandi, ada itu ibu atau mbak Ina ya, yang di Makassar sana ya.
0: Moncolowe ya.
1: Iya, Moncolowe di Makassar.
0: Makassar.
1: Ya. Itu bilang, kalau tidak salah bilang itu ada keluarganya di Merauke.
0: Oh ya. Oh. Nah,
1: beliau ada sebutkan dua alamat.
0: Oh ya, ya, ya, ya.
1: Salam kenal saja ya. Mudah-mudahan bisa datang ke Merauke ya.
0: Wow.
1: Silaturahmi ke saudara.
0: Betul.
1: Kalian berarti kan jumpa fans dengan saya.
0: Oh, boleh, iya, boleh lah. Nanti salam-salam ya. Saya titip salam aja gantian.
1: Iya, jadi sekarang titip salam saja ya.
0: Yeah.
1: Semoga bisa bergabung ya. Ada ibu Sofia Saat juga yang di Makassar ya. Dan Mbak Ayu Masohi, Mbak kok saya lupa Mbak Diona yang di Kupang, Mbak Teteh Dinda juga di Bogor. Oke, untuk semuanya tanpa kecuali, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur.
0: Amin.
1: Makasih Mas Jo.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bung Freddy dari Merauke sudah bergabung malam hari ini ya. Atuh, oh ternyata ada saudara juga ya. Siap, terima kasih banyak Merauke. Saya sudah catat ya. Halo, selamat malam PPH.
2: Pustaka Piringan Hitam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Juwanda.
0: Selamat malam Ibu Wira.
2: Request lagu Gang of Softly.
0: Ah, sebentar, saya mesti cari dulu nih. Keluar playlist ini. Iya, iya, sebentar. Apa namanya King?
2: King of Softly.
0: Oh, King
2: atau
0: of Softly.
2: Sandra Lolita.
0: Apalagi? Apalagi itu? Itu apalagi, saya enggak pernah tahu itu, atau King of Softly kok, atau Sandra Lolita itu apalagi?
2: Kan ada S-nya, ada L-nya. Jadi begitu, lihat ada di TikTok, ada Sandra Lolita.
0: Ada, kalau itu di TikTok ada, tapi kalau King of Softly nggak ada.
2: Oh iya, King of Softly, khususnya Frank Sinatra.
0: Ya, salamnya buat siapa Ibu Lolita? Ibu Lolita.
2: Kalau 50 tahun. Selamat malam untuk Mas Bandi, Mas Asal, Mas Andi, Pak Mariono,
0: okay.
2: Pak Idris, siapa tuh?
0: Siapa?
2: Ya baru
0: saja. Oh, Bung Freddy.
2: Di Irian Barat.
0: Merauke, Papua.
2: Merauke, yeah. Pak Freddy. Iya, Pak Freddy sekeluarga. Terus untuk Pak Mariono, Pak Mulyono, Bung Freddy Muardini.
0: Kalau ngomong jangan cepat-cepat.
2: Bu Siti Rumia. Bukusia. Nanti kalau
0: Lalu, gitu.
2: Bu Siti di Pasuruan, Bu Siti Group ya. Terus siapa Bapak kok ingatin siapa? Oh, Pak Sujud Nusantara, Bu Kustian Ningsi, Bari Kairini, Bodor Fadila, and siapa?
0: Siapa lagi?
2: Sudah. Mas Andi katanya, Mas Andi. Mas Andi, dirimu di mana nih? Kok copleknya Pak Heri lo selalu mengingatkan dirimu.
0: Halah.
2: Dari persembunyian.
0: Ngaku koncoplek, udah enggak pernah main catur bareng.
2: Iya benar, koncoplek waktu kita seatap dalam sepenanggungan.
0: Apalagi
2: Pak Bambang ya, Pak Awi. Kayaknya udah Pak Bu Istikaro.
0: Udah semuanya udah disebutin, diulang lagi nanti dua kali. tadi
2: Bang
0: tuh.
2: Jo, Bang Jo.
0: Ya.
2: Halo.
0: Halo, halo.
2: Udah jadi kirim. Masa masih tunggu apa tuh apa haji tadi? Itu akhir bulan.
0: Kelamaan, Bu. Kelamaan.
2: Saya menunggu sekarang itu Bu Ikaro menginformasi saya segera.

0: berangkat.
1: Itu langsung bungkus lima.
0: Enggak. Janganlah malam-malam besok aja.
1: Oh iya,
0: jangan
1: ya. Budana juga ya. Apa yang belum ya? Budana. Buati ya.
0: Ya wes semua ya.
1: Semua wati sayang, cintaku, negeriku, negaraku.
0: Oke.
1: Ya. Terima kasih Bang Jody Wanda.
0: Sama-sama Ibu.
1: Healing of Sandra Lolita. Terima kasih atas waktu.
0: Lahirlah kegajelasan, gak jelasan. Iya, iya, itulah di Bu Sandra ya. Kadang-kadang maksudnya kemana, ngomongnya kemana gitu ya. Killing apa? Killing of Sandra Lolita katanya. Saya mau baca dulu WhatsApp ya. Oke, WhatsApp dulu ya. Sebentar aja, sabar. Ibu Siti Rumia di Tuban. Halo Ibu, request lagunya Ladies Know. Adakah Ladies No? Oh, L-A is my lady. Ya, oke, siap. Nanti saya putarkan. Selanjutnya buat Om Yanti Queen, Bu Wira, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Nana. Buat semua pendengar Pro 1, buat Mas Mr. Joe. WZ. Terima kasih ya, Mr. Joe. Thank you so much. Ya, you are welcome. Thank you so much. Ibu Sri Suhartini, selamat malam. PPH Pustaka Piringan Hitam. Riko Jafrang Sinatra, you and me. Selanjutnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mus, Bu Nur Fadila, Bu Istikaro, Om Ayanti. Buat Mas Jo Adi Yuanda, terima kasih ya. Terima kasih ya. Apa tadi? Lupa kan? Oh, you and me. You. Adakah? Oke, nanti saya cari dah. Gampang ya. Oh, terputus. Ya udah kalau begitu, langsung saja saya mainkan ya. Kali ini ada satu lagu dari Frank Sinatra yang disuka tadi. Ada Something Stupid. Spesial untuk Anda.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
2: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
1: Ah, masa?
2: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
1: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
2: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real-time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
1: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
2: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
1: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Ini gongnya ya, gong gitu ya. Gongnya dari Frank Sinatra, yaitu adalah My Way. Tapi banyak juga lagu-lagu yang enak yang sayang banget untuk Anda lewatkan. Di antaranya ada Come Fly With Me, I Get A Kick Out Of You, ada It Was A Very Good Year. Kemudian juga ada Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Love Been Good To Me, Make The Knife, Summer, Summer Wind, That's Life, The Best Is Get You To Come. Ada The Girl From Ipanema juga enak ya. Team From New York, They Can't Take That Away From Me. Ya. Kemudian juga ada What Now My Love, ada juga Summer Wind. Halo, selamat malam PPH.
1: PPH,
0: iya, selamat malam Ibu Yuni. Solo Tigo.
1: Iya mas. PPH ya mas ya.
0: Frank Sinatra bu.
1: Frank Sinatra.
0: Betul.
1: Itu iramanya jazz ya mas.
0: Betul, jazz. Kemudian ya pop gitu, soul gitu.
1: Tapi banyak jazz ya saya mas.
0: Iramanya begitu, banyak ya. Jazznya, swing gitu. Lebih tepatnya
1: mas,
0: swing.
1: Yang sama Natalie Cole apa mas?
0: Tadi sama Natalie Cole itu sudah They Can't Take That Away From Me, sudah saya putarkan tadi.
1: Oh iya.
0: Oh belum bu. Sebentar saya cek lagi. Oh belum bu, ini mau saya putarkan.
1: Iya. Natalie Cole saya kan itu ya jazz kita ya. Oke itu loh mas.
0: Yes.
1: Oh ini yang ada apa mas?
0: Yang ada itu tadi sama Natalie Cole dan they can't take that away from me. Ada Come Fly With Me. Ada I Get a Kick Out of You. Ada It Was a Very Good Year. Ada Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Kemudian juga ada Love Been Good To Me. Make The Knife. Ada Summer Wind. Ada That's Life. Kemudian yes. The Best Is Yet To Come. Yang mana? Ada
1: Fly me to the moon.
0: Fly me to the moon. Saya coba cari dulu ya bu ya. Oke.
1: Fly me to the moon.
0: Fly me to the moon. Ya. Yes, siap.
1: Saya di bulan ya mas ya.
0: Fly me to the moon. Sayangi aku sampai bulan gitu ya. Bukan sayangi aku, bawa aku ke bulan maksudnya bu. Bukan sayangi.
1: Oh, yeah.
0: Bawa aku terbang ke bulan. Ya. Yeah. Ada bu ada.
1: Itu aja ya mas.
0: Boleh.
1: Sing orang elangnya.
0: Sing orang elangel ya kui rada rangel nggih.
1: Iya.
0: Iya. Mau mas, salam?
1: Iya mas. Bu Nana, Ibu Mimi, Ibu Titi, terus Om Apin, Pak Wandi, Ibu Wati, ada Bang Kober. Bu Nunung, tadi yang semua nyalami saya, makasih. Anu untuk Mas Ju.
0: Ya.
1: Tugas.
0: Iya Ibu.
1: Sehat selalu ya Mas.
0: Terima kasih.
1: Tuhan memberkati. Ya.
0: Iya sama-sama Ibu, doa terbaik. Sehat ya. Selalu ya.
1: Iya. Mari. Iya. Tunggu lagunya Mas.
0: Siap. Monggo. Iya terima kasih Ibu Yuni dari Solo Tigo ya. Kemudian saya mau beralih dulu ke Mbak Rika Herlin PPH Pustaka Berikan Hitam. Saya pilih To The Moon. Nah, ini aneh lagi To The Moon apa? Spesial untuk teman-teman juga tamu saya juga salam kenal untuk Bu Isti. Oh, belum kenal ya. Salam kenal tuh Bu Isti dari Mbak Rika Herlin ya Bu Isti Karo ya. Terima kasih Fly Me To The Moon ya Mbak ya. Tadi juga ada yang moon tadi itu apa ya? Mana tadi ya? Oke deh, kita lewati dulu ya. Saya kok jadi hilang, mana tadi sudah saya siapkan. Oh, enggak ada. Emang betul ya Fly Me To The Moon. Halo, selamat malam. Selamat malam PPH.
2: Pustaka Piringan Hitam.
0: Selamat malam.
2: Sinatra.
0: Iya. Abah Awi ini.
2: Iya, Mas.
0: Siap. Monggo Abah Awi.
2: Kalau enggak salah.
0: Summer Wind. Oh, ada.
2: Iya.
0: Summer Wind.
2: Aja, Mas.
0: Siap.
2: Salamnya untuk Om Ayanti, Pak Bambang, Bu Lady.
0: Iya.
2: Pak Eri, Bu Nana, Bu Isti, Mama Yu, Bu Watik Ramli, Mas Bandi, dan Mas Ali Asyik. Gak ketinggalan Opa Mulyono yang digembili.
0: Oke, siap.
2: Mas Yu, matur nuwun.
0: Sama-sama Mbak Wi. Ya, Mbak Wi, terima kasih sudah bergabung ya. Mbak Wi namanya. Lebih suka dipanggil Mbah ya. Sudah Mbah katanya, Mbak Wi. Terima kasih Mbak Wi atau Abah Awi ya sudah bergabung malam hari ini. Atas atensinya nanti saya akan coba putarkan ya. Summer Wind begitu katanya. Kalau bicara soal Frank Sinatra. Meski dia ini menjadi salah satu legenda musik ya. Legenda loh, karena lagu-lagunya itu sampai sekarang pun juga masih banyak orang yang membawakannya. Artinya lagu-lagunya ini everlasting, gak akan pernah bisa hilang. Sampai kapanpun juga masih orang itu pasti suka. Sinatra tidak bisa membaca not musik dengan baik dan belajar bernyanyi secara otodidak lewat mendengarkan rekaman. Jadi dia ini penyanyi tapi gak bisa baca not musik. Aneh ya. Selegenda itu tapi baca not musik gak bisa. Tapi kalau buat lagu itu langsung lep. Nah, langsung jos ya kan. Itu luar biasa ya, ada plus minusnya lah ya. Dan dia gak pernah nyanyi bener-bener pakai guru vokal. Enggak, jadi sama rekaman didengerin. Rekaman didengerin, luar biasa. Halo, selamat malam PPH.
3: Selamat malam PPH, Pustaka Piringan Hidup.
0: Ya, selamat malam Pak Idris ini ya.
3: Betul.
0: Betul, tidak salah. Monggo Pak Idris.
3: Frank Sinatra.
0: Betul.
3: Joker.
0: Pak Jokernya nggak ada. Tadi sudah di request, coba saya coba cari dulu ya. Oh. Joker ya. Oke. Sebentar Pak, Frank Sinatra. Oke, siap.
3: Siap.
0: Oh, Joker ini namanya That's Life.
3: Bukan Frank Sinatra.
0: Frank Sinatra, tapi judulnya itu That's Life.
3: That's Life.
0: Itu Joker, itu filmnya. That's Life, judul lagunya That's Life, ya. Yeah.
3: That's Life,
0: itu aja. Soalnya buat siapa, Pak?
3: Yang barusan turun siapa, Pak?
0: Yang barusan turun tadi Abah Awi.
3: Abah Awi. Salam juga Omayanti, terima kasih Omayanti. Ada Bu Dewi, Bu Siti, dan semuanya saja maju.
0: Ya.
3: Sambil mendengarkan ruang apa? PPH ini.
0: Ya, oke.
3: Terima kasih Pak Tersun, Mas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nikmati salah satu lagu yang saya juga suka ini. Dari Frank Sinatra dengan Fly Me to the Moon, Let Me Sing.

0: You.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

Dari Frank Sinatra dengan That's Life ya, sudah kita mainkan bersama malam hari ini. Pukul 22 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, pendengarannya masih bersama saya Juadi Yuanda di program PPH Pustaka Piringan Hitam, di mana Anda bisa mendengarkan lagu-lagu legendaris dari seorang penyanyi pop ya, penyanyi jazz, penyanyi swing yang sangat legenda, yaitu adalah Frank Sinatra. Bicara soal Frank Sinatra, banyak sekali lagu-lagu yang populer ya, yang belum keluar tadi apa ya? Banyak ternyata. Ada Come Fly With Me, ada juga I Get a Kick Out of You. Kemudian juga ada It Was a Very Good Year, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Love's Been Good to Me, Mark the Knife, Make the Knife ya. Kemudian juga The Best Is Yet to Come, The Girl from Ipanema, ini juga enak. Team from New York, They Can't Take That Away From Me. Why Now My Love, Summer Wind, itu juga sudah ada, tapi ini versi single kayaknya. Tadi kan kalau tadi duet ya, ini versi yang single, yang solo ya. Bicara soal lagu-lagu Frank Sinatra, ada lagu-lagu yang mungkin menginspirasi Anda atau Anda sangat kenal sekali. Anda boleh bergabung bersama kami, boleh memilih satu di antara beberapa pilihan tadi ya, 0315345474. Ada My Way, Fly Me to the Moon tadi sudah, New York, New York sudah, Strangers in the Night ini belum ya. Ini juga enak juga, lagu Fly Me to the Moon ini yang tadi di request menjadi musik pertama yang diputar di bulan selama misi Apollo 11 ya, Moon Landing. Jadi Fly Me to the Moon yang tadi sudah saya putarkan itu tadi ya, itu adalah lagu yang pertama diputar ketika misi Apollo 11 yang pergi ke bulan itu. Fly Me to the Moon, ya itu dia ya. Biasanya kan kalau orang buat lagu itu untuk film ya, biasanya begitu ya, buat lagu terus untuk keperluan film, nah soundtrack namanya. Tapi ini enggak, dibuat lagu tapi untuk peluncuran Apollo yang benar-benar meluncur, jadi dibuatin lagu Fly Me to the Moon gitu. Dan pada akhir tahun 1940-an popularitas dari Frank Sinatra ini sempat menurun drastis ya, turun ya, jadi udah gak terkenal lagi tahun 40-an bahkan. Namun dia bangkit kembali lewat film From Here to Eternity, dan kemudian dia memenangkan Academy Award sebagai aktor pendukung terbaik. Di samping itu juga Sinatra atau Frank Sinatra terkenal sebagai pemimpin kelompok entertainer legendaris seperti Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lovett, dan Joey Bishop ya. Kelompok-kelompok ini identik dengan hiburan mewah Las Vegas era tahun 60-an. Jadi dia kayak semacam apa ya, EO gitu ya. Jadi kayak pimpinan gitu kan. Kalau misalnya kita dengerin orkes Melayu atau orkes pimpinan. Nah dia pimpinannya itu tadi ya. Dia punya beberapa grup musik yang memang sasarannya itu kalangan-kalangan bukan menengah lagi, kalangan-kalangan atas. Nah itu dia. Dan Frank Sinatra juga punya hubungan banyak dengan politisi terkenal, termasuk ketika itu dengan Presiden John F. Kennedy. Dia juga sering dikait-kaitkan dengan rumor hubungan mafia, meski sampai sekarang hal itu pun juga tidak pernah terbukti gitu ya. Nanti kita akan berikan beberapa fakta-fakta yang lain seputar Frank Sinatra. Tetap bersama kami di PPH Pustaka Piringan Hitam. Kali ini adalah Come Fly With Me.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira tahun 2024, dari penerbit Litera Mediatama. Kisah Rama dan Julia, karya Huraira, menghadirkan cerita cinta remaja yang tidak sekedar manis, tetapi juga syarat makna. Melalui tokoh Julia Gandes Larasati, pembaca diajak menelusuri pergulatan seorang remaja yang tumbuh di tengah kuatnya tradisi Jawa. Kehidupan Julia yang penuh aturan kontras dengan sahabatnya Eka yang justru kehilangan perhatian orang tua. Perbedaan latar belakang ini menumbuhkan dinamika pertemanan yang hangat sekaligus penuh warna. Novel ini menggambarkan keseharian sekolah yang ringan dan relatable, mulai dari tawa, keusilan, hingga konflik khas remaja. Namun di balik itu tersimpan isu mendalam tentang kebebasan, batasan, dan keberanian Julia menjaga prinsip di tengah arus pergaulan bebas. Latar Yogyakarta yang kental budaya menjadi kekuatan tersendiri. Penulis menyelipkan bahasa dan nilai-nilai Jawa yang menambah kedalaman cerita tanpa membuatnya terasa berat. Kehadiran sosok pemuda berprinsip Islami mempertemukan Julia dengan dilema baru, cinta, keluarga, dan penilaian sosial. Konflik yang tercipta bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang pentingnya jati diri, nilai luhur, dan integritas di tengah perubahan zaman. Sebuah kisah cinta yang sederhana namun mendidik, Kisah Rama dan Julia layak dibaca remaja, orang tua, maupun pendidik. Demikian esensi buku Kisah Rama dan Julia, karya Huraira.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

merasa lebih bahagia setelah makan coklat? Menurut berbagai penelitian, termasuk di bidang ilmu gizi dan kesehatan, coklat mengandung senyawa seperti flavonoid dan juga fenilatilamin yang dapat membantu merangsang pelepasan hormon perasaan senang di otak. Selain itu, rasa manis dan teksturnya juga memberi efek nyaman secara psikologis. Tak heran, coklat sering dikaitkan dengan rasa rileks dan bahagia. Dan mungkin itu sebabnya, dalam potongan kecil coklat, kita menemukan jeda manis di tengah hari yang padat. Kadang, kebahagiaan datang dari hal yang sederhana.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

Oke, baik. Dari Frank Sinatra dengan Mac the Knife ya, sudah kita nikmati. Ini ramanya rancak banget, jadi enak banget kalau dibuat dansa gitu ya. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami di PPH ya, Pustaka Piringan Hitam bersama dengan Frank Sinatra. Pendengar, nama Frank Sinatra barangkali sudah tidak asing lagi bagi para penggemar musik ya, terutama mereka yang menggemari musik era tahun 40-an hingga tahun 80-an. Selain sebagai seorang penyanyi, Frank Sinatra juga tenar melalui dunia film layar lebar. Dia bahkan menjadi salah satu penyanyi dan aktor yang pernah meraih piala Oscar sekaligus penghargaan Grammy Award. Dan namun tidak hanya kisah sukses yang dialami oleh Frank, karena dia juga memiliki masa-masa sulit dan juga masa-masa kelam begitu ya. Salah satunya saat dituduh memiliki hubungan dekat dengan mafia. Dia lahir dengan nama Francis Albert Sinatra pada tanggal 12 Desember 1915 di Hoboken, New Jersey, Amerika Serikat. Frank adalah anak semata wayang dari pasangan Italia, Natalia Dolly Graventa dan Antonio Martino Sinatra. Sejak kecil, Frank Sinatra telah tertarik terhadap musik, terutama kelompok jazz. Penyanyi idolanya adalah Bing Crosby ya. Dan Frank juga bukan sosok anak yang menyukai belajar di sekolah. Dia beberapa kali pindah sekolah, di antaranya David A. Rue Junior High School pada tahun 1928 dan juga A.J. Demarest High School pada tahun 1931. Di sekolah terakhir, dia dikeluarkan setelah hanya pernah masuk selama 47 hari karena dianggap telah membuat kegaduhan. Demi sang ibu, dia pun kembali masuk sekolah. Kali ini Drake Business School, namun dia hanya bertahan 11 bulan sebelum akhirnya memilih untuk keluar. Frank kemudian memilih bekerja, salah satunya menjadi pengantar koran di kantor surat kabar Jersey Observer, di mana ayah baptisnya yaitu Frank Gehrig bekerja. Setelahnya dia juga bekerja di sebuah galangan kapal sebagai buruh pengencang baut kapal di Chichen and Lang. Namun, Frank tetap tidak melupakan bakat dan minatnya di dunia musik. Sesekali dirinya tampil di klub dan stadion, di stasiun radio begitu ya. Dia juga berlatih cara berbicara di hadapan orang banyak dari seorang pelatih vokal bernama John Quinian yang kemudian menyadari bakat dan kemampuan vokal Frank. Dan bicara soal kemampuan Frank yaitu menyanyi, pendengar, dia telah mengawali karir bernyanyinya sebagai seorang profesional sejak masih remaja. Sejak tahun 1935, berkat bujukan sang ibu, Frank dapat bergabung dengan grup lokal bernama Three Fleeces yang kemudian mengikuti audisi untuk sebuah acara radio, kala itu berjudul Mayor Bowes Amateur Hour. Saat itu grup mereka berganti nama menjadi Hoboken Four yang keluar sebagai pemenang kala itu ya. Dan grup ini mendapatkan kontrak 6 bulan untuk tampil di sejumlah tempat di Amerika Serikat. Kemudian di tahun 1938, pendengar, Frank kemudian diterima bekerja sebagai pelayan sekaligus penampil di sebuah kedai New Jersey dengan bayaran $15 Amerika Serikat dalam satu minggu. Kemudian pada bulan Juni tahun 1939, Frank bertemu dengan Harry James yang kemudian mengajaknya bergabung dengan bandnya dengan kontrak selama 2 tahun. Nah, kemudian bersama dengan band inilah Frank merilis rekaman komersial pertamanya yang berjudul From the Bottom of My Heart. Tidak puas ya dengan hasil yang diperolehnya bersama dengan band Harry James, kemudian Frank beralih ke band lain. Bahkan, sebelum kontrak 2 tahunnya usai, dia kemudian bergabung dengan band milik Tommy Dorsey di tahun 1939. Nah, setelah cukup ya mendapat popularitas dan juga kesuksesan di sana, Frank kemudian bernyanyi solo pada Januari 1942. Dibantu oleh Axel Stordahl sebagai pengarah musik, sekaligus konduktor, Frank merekam sejumlah lagu yang diantaranya berjudul Night and Day, kemudian The Night We Called It a Day, kemudian juga Lamplighter Serenade ya. Frank bergabung dengan Columbia Records di tahun 1944 dan menghasilkan sejumlah karya andalan seperti If You Are But a Dream, kemudian Nancy, dan lagu andalannya yaitu Put Your Dreams Away.
Nah, masa-masa itulah disebut sebagai penggemar Frank Sinatra sebagai era Columbia ya, antara tahun 1943 sampai dengan 1952. Dan selama masa itulah Frank masih bekerja sama dengan Strudel yang memutuskan meninggalkan Dorsey pada akhir 1942. Bersama Strudel, Frank kemudian merekam lagu-lagu hit seperti You Go To My Head tahun 1945, kemudian These Foolish Things tahun 1945, dan That Old Feeling tahun 1947. Jadi memang lagu-lagunya memang sudah banyak sekali ya. Sejak remaja ini memang dia suka membuat lagu-lagu yang hits begitu. Berlanjut terus sampai sekitar tahun 1948 pendengar, popularitas Sinatra pun menurun dalam tahun-tahun berikutnya. Karena ini dipengaruhi juga perubahan selera penikmat musik kala itu. Pada tahun 1947 hingga 1948, kemudian beredarlah kabar miring tentang Frank Sinatra seputar lingkungan pertemanannya yang diduga banyak terdapat tokoh-tokoh organisasi kriminal. Frank dikabarkan kenal dekat dengan sejumlah tokoh dunia hitam seperti Lucky Luciano, Sam Gracie Giansana, Joseph Fiennesi, dan masih banyak yang lain ya. Frank kemudian bahkan masuk dalam daftar pengawasan FBI selama beberapa dekade. Jadi memang karena dia ini suka ini ya, berteman, temannya banyak, kemudian malah masuk ke teman-teman yang dari kalangan ini ya, kejahatan atau kriminal begitu ya, orang-orang mafia. Setelah bertahun-tahun akhirnya dia kemudian menyanyikan kembali lagu-lagunya, kemudian dia merasakan dampaknya ketika dia tidak populer gitu ya, tidak terkenal lagi. Kemudian pada tahun 1950-an dia sempat kehilangan suaranya akibat pendarahan pada pita suara. Jadi sempat ada insiden gitu ya, dia gak bisa nyanyi sama sekali. Itu tahun 1950-an, jadi sudah ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Masih mau naik, mau tenar, kemudian diterpa gosip miring, ditambah dengan kesehatannya yang menurun pendengar. Cobanya bertambah lagi ya, kemudian dia bercerai dengan istri pertamanya yaitu Nancy di tahun 1951. Meski kemudian kembali menikah dengan aktris terkenal Eva Gardner di tahun yang sama, namun masa 6 tahun pernikahan mereka bersama istri kedua ini dianggap sebagai masa-masa suram yang semakin merusak popularitasnya. Frank kemudian kehilangan kontrak dengan Columbia Records yang dia sudah bangun pada tahun 1952 akibat tidak diperpanjang lagi karena kemudian memang popularitasnya menurun ya, dan sejumlah acara televisi pun batal mengundangnya. Begitulah ya, paling tidak akhir karir dari Frank Sinatra, dan sekaligus juga menutup jumpa kita untuk PPH malam hari ini. Saya Juwadi Yuanda pamit, lagu terakhir saya berikan untuk Anda, The Girl from Ipanema. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Nisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
1: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
0: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
1: Iya, bener banget itu. Bukan cuma seru aja sih, permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.
0: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
1: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
0: Berarti melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
1: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, bener juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

0: Rumahnya hancur semua. Tapi untung semuanya selamat ya.
1: Iya, berkat warga saling bantu sejak malam. Ada yang mengevakuasi dan ada yang masak di dapur umum.
0: Di saat begini, baru terasa betapa pentingnya kebersamaan dan kesiapsiagaan.
1: Betul, bencana memang datang tiba-tiba. Tapi kepedulian kita selalu jadi cahaya di tengah gelap. Tanggap bencana bukan hanya tentang kesiapan, tapi juga tentang hati yang sigap menolong dan peduli sesama. Mari saling menjaga, saling membantu, karena kemanusiaan tak pernah padam.

0: Kadang aku takjub banget ya, di bawah langit yang sama, kita itu berdoa dengan cara yang berbeda.
1: Iya betul, tapi tujuan kita satu, memohon kebaikan untuk diri sendiri dan sesama.
0: Betul, kalau semua mengingat itu, mungkin takkan ada lagi ya yang saling menyalahkan.
1: Benar banget, perbedaan kan bukan jarak, tapi jembatan untuk saling memahami.
0: Kita mungkin berbeda dalam keyakinan, tapi sama dalam kemanusiaan. Mari jaga toleransi, hormati ibadah sesama, dan rawat damai di bumi Indonesia.

0: sadar nggak? Sekarang industri kreatif Indonesia makin maju ya. Mulai dari filmnya, musik, bahkan sampai kerajinan lokal. Kualitasnya itu benar-benar meningkat.
1: Iya ya Mel. Dan yang menarik, banyak anak muda terlibat. Mereka menggabungkan teknologi dengan ide segar. Hasilnya, karya yang bukan hanya keren, tapi juga bernilai ekonomi.
0: Betul. Bahkan produk lokal sudah menembus pasar luar negeri. Artinya, kreativitas kita itu tidak kalah bersaing ya.
1: Makanya, kita juga harus mendukung. Mulai dari memakai karya lokal, membagikan konten kreatif mereka, atau memberi ruang agar ide baru bisa tumbuh.
0: Karena ketika industri kreatif berkembang, kesempatan kerja ikut bertambah, dan citra Indonesia semakin kuat.
1: Dukung karya anak bangsa, majukan industri kreatif Indonesia.

0: Bu, sekarang warung ibu laris banget ya. Pembelinya sampai dari luar kota loh.
1: Iya, Dek. Alhamdulillah. Semua berkat anak saya. Katanya, sekarang jualan bisa lewat internet.
0: Wah, keren. Jadi, warung sederhana bisa berkembang lewat digital ya?
1: Iya, ternyata teknologi itu bukan cuma buat orang muda ya, tapi buat siapapun yang memang mau belajar.
0: Betul, Bu. Semoga makin laris manis terus ya, Bu, warungnya.
1: Amin. Terima kasih ya, Dek. Ekonomi digital membuka peluang tanpa batas. Dengan kreativitas dan kemauan belajar, siapapun bisa tumbuh bersama teknologi.

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real-time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

Carilah motivasi untuk memulai sesuatu dan jadikan sebagai pendorong untuk konsisten menjalaninya.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz kembali di udara. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Surabaya pagi ini. Kami akan hadirkan rangkaian program menarik untuk Anda. Kita akan simak bersama bagaimana Mutiara Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Kami akan hadirkan beberapa program menarik selain Mutiara Pagi. Nanti kami juga akan hadirkan Warta Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Dan tidak lupa pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi kita juga akan bergabung bersama dengan teman-teman yang sudah bertugas di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus untuk mengikuti ibadah di Minggu pagi hari ini, 10 Mei 2026. Dan pada pukul 9 pagi, Idola Anak RRI juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz, karena sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya bersama dengan Ustadz Abdul Ghani Al-Hafidz. Beliau adalah mentor Hafidz Komunitas Rumah Jeda Ruang Rasa dan anggota DPD BKPR MI Sidoarjo dengan topik Pintu Langit Itu Bernama Toharoh. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Mutiara Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya kembali hadir menjumpai Anda di edisi hari ini 10 Mei 2026. Sesaat lagi kita akan simak tausiah dan juga interaktif bersama dengan Ustadz Abdul Ghani Al-Hafidz. Beliau adalah mentor Hafidz Komunitas Rumah Jeda Ruang Rasa dan anggota DPD BKP RMI Sidoarjo. Dan topik yang akan kami ketengahkan untuk Anda berkaitan dengan satu hal, pintu langit itu bernama Toharoh. Pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami, baik di 534-5474, 534 atau 081-3314-992. Baik pendengar, kita akan awali terlebih dahulu dengan pengajian Al-Quran berikut ini bersama dengan Ustadz Abil Malik.

0: masih Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya, kami sudah bersama dengan Ustadz Abdul Ghani Al-Hafidz. Beliau adalah mentor Hafidz Komunitas Rumah Jeda Ruang Rasa dan anggota DPD BKPRMI Sidoarjo. Topik hari ini yang akan kami ketengahkan adalah pintu langit itu bernama Toharoh. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu di pagi hari ini. Mungkin di program Mutiara Pagi, di kesempatan pagi hari ini, nanti diawali dengan mukadimah terlebih dahulu dari Ustadz Abdul Ghani. Setelah itu baru nanti kita akan tanya jawab bersama dengan para pendengar, begitu ya. Monggo silahkan Ustadz.
2: Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6 menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara kita untuk menghadap secara benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ayatnya Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ash-shalati faghsilu wujuhakum wa aydiakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum Al-Ayat. Pendengar Radio RRI dirahmati oleh Allah SWT. Zaman yang bising oleh ambisi, kita sebagai manusia sebaiknya lihai membersihkan wajah kita. Namun terkadang kita lupa mendidikkan jiwa kita, sehingga kita hidup di tengah peradaban yang membalas tubuh dengan kemewahan, tetapi membiarkan hati dipenuhi karena hasud, iya, dan kesombongan. Betapa banyak manusia berjalan menuju masjid dengan pakaian yang paling indah, namun jiwanya atau ruhnya topang camping karena dosa yang tak pernah disesali. Padahal di hadapan Allah bukan sekedar tubuh yang ditutup besi, apalagi kan batin yang bening, hati yang selamat, hati yang hidup dan tunduk kepada Allah Subhanahu. Nah, disitulah toharoh atau berwudu atau sesuci menjadi lebih dari sekedar ritual fikih atau ritual. Ya, bukan hanya tentang air yang membasuh anggota tubuh, melainkan juga cahaya yang membasuh jiwa. Wudu bukan semata-mata syarat sah sholat, melainkan jalan pulang seorang menuju kemuliaan rohani. Toharoh adalah hajat pertama sebelum mengetuk pintu langit, sebab Bagaimana mungkin seorang hamba berdiri di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu Wataala, sementara punya nafsu dipenuhi najis dan jiwanya masih tenggelam dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ikhlasul salat at-tuhuru, fatahrimuha at-takbiru, fatahliluha at-taslimu." Yang artinya, kunci salat adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam. Dengar budiman, hadis ini bukan sekedar penjelasan hukum, tapi isyarat rohani yang sangat dalam. Salat memiliki pintu, dan pintu itu bernama poharo atau berwudu. Maka siapa yang meremehkan poharo, sejatinya ia sedang meremehkan kehormatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Korelasinya betapa menjadikannya kita sebagai manusia begitu berani menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan wudunya terburu-buru, akhirnya terkena najis, namun diabaikan, hatinya dipenuhi dengki, tetapi merasa diri inilah tragedi spiritual terbesar kita sebagai pemeluk agama Islam. Tubuh bersuci namun hati masih najis, sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah SAW yang di hadis itu at-tuhuru syatrul iman, yang artinya bersuci itu setengah daripada iman. Para pendengar yang budiman, dari hadis ini para ulama tasawuf memandang hadis ini bukan hanya makna lahirnya saja, tapi juga hakikat batinnya dari bersuci itu sendiri. Sehingga Al-Imamul Ghazali dalam banyak penjelasannya mengisyaratkan bahwa kebersihan anggota tubuh hanyalah permulaan, sedangkan tujuan akhirnya adalah kesucian hati dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab najis yang paling berbahaya bukanlah yang tampak di bagian, melainkan yang bersama yang dalam jiwa. Kadang kita gopoh atau merasa jijik apabila badan atau baju kita terkena najis atau terkena kotoran. Tapi kita tidak panik apabila kotoran atau najis kecil tersebut bersemayam di dalam hati kita. Najis kecil atau kotoran itu ya benci, hasud, sombong, minta pujian pada manusia, tak penyakit dengan kita secara berenya. Sehingga dari ujung kita bisa mengambil sebuah pelajaran agar kita tidak sibuk hanya mencuci tangan namun lupa mencuci niat, agar kita tidak lupa hanya saja membasuh kaki Namun biarkan langkah-langkah kita menuju kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum bih. Yang artinya Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Ingat para ahli ma'rifat, memandang air bukan hanya benda fisik, melainkan simbol rahmat ilahi atau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia turun dari langit sebagaimana hidayah turun ke dalam diri. Air membersihkan tubuh sebagaimana taufan membersihkan Quran. Maka setiap tetes air wudhu seharusnya menjadi momen rohani kita. Ya, kita membasuh wajah, kita ingat seberapa sering wajah kita berpaling dari Al-Quran. Ketika kita mencuci tangan kita, kita harus ingat seberapa sering kalau kita pakai tangan kita untuk mencuci. Atau ketika kita membasuh kaki kita, kita akan lupakan berapa banyak langkah kaki kita yang membawa diri kita menjauh dari Allah Subhanahu. Mendengar suara radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu, hingga suatu saat ada momen sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah memvalidasi tata cara wudu beliau kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hingga ketika Sayyidina Utsman meminta validasi kepada Rasulullah SAW, artinya barang siapa yang berwudhu dengan sempurna, maka dosa-dosanya keluar bersama tetesan air. Entah itu akhirnya agama ini mengajarkan kepada kita bahwa air yang jatuh dari ujung-ujung jemari kita membawa serta pula dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pendengar yang budiman, karena rutinitas kita yang seolah-olah padat, yang seolah-olah tidak berwaktu, terkadang kita itu secara tergesa-gesa, sehingga terkadang untuk kita kehilangan ruhnya, untuk kita hanya menjadi sekedar gerakan mekanis tanpa penghayatan, sehingga kadang kita berwudu sambil ngomong, sambil bergurau, atau kata lain hal karena majunya teknologi sambil bisa pakai telepon untuk ngomong aja berteriak-teriak dan lain sebagainya. Kadang yang terkubur-kubur dengan urusan dunia kita. Terus bagaimana cara agar tubuh kita, untuk kita itu bermakna? Ya, kita nikmati, kita rasakan. Sehingga ketika kita berwudu, anggap saja kita bersoleh untuk menumbuh zat yang paling kita rindukan dan kita cintai, sehingga kita berwudu, kita akan melakukannya secara sungguh-sungguh, secara tahyati dengan penuh, ya benar-benar wujud kita sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, air wudhu akan menghapus dosa-dosa yang telah kita. Pendengar yang budiman, mereka bertanya, kenapa sih kok sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita berwudu? Dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala ingin akhir ayat Al-Maidah itu, kalau kita baca secara lembut, nanti bisa dengar lihat di surat Al-Quran. Bagaimana ni'matahu alaikum wa'alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu ingin menyempurnakan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita lewat tata cara bertuhara. Sehingga kita menjadi hamba yang pintar bersyukur. Di awalnya memang wudu, tapi poin akhirnya kita diberi Allah Subhanahu Wa Taala sebuah kenikmatan. Dan kenikmatan itu akan mengajarkan kepada kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Pendengar Radio RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terkadang kita juga perlu memaknai perbuatan-perbuatan yang, atau langkah-langkah yang diajarkan Allah itu bukan hanya secara lahirnya saja, tapi juga secara batinnya. Kita maulah bersyukur dan itu yang menampakannya jika kita dapat apa ajaran agama itu secara benar atau tidak, bagaimana akhirnya, bagaimana marifatnya itu. Dalam salah satu surat tasawuf memang terus memanangi dua dimensi dalam setiap ritual agama yang kita lakukan, yang lahirnya dan batinnya. Dalam bertoharoh lahirnya yaitu membersihkan tubuh, pakaian, dan dapat sholat. Dan toharoh batinnya membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati seperti syirik, ia untuk begitu pahmer tersombong semua pada kita mandi kita persiapan kita mengaji kaji setiap perangkat kita dan status kita tanpa sadar kita akan memunculkan penyakit hati dalam diri kita. Para pendengar yang beriman, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah pernah berkata bahwa dosa meninggal melalui tanda hati, jika dosa terus dilakukan tanpa tobat, agar hati menjadi gelap dan mati, inilah najis rohani yang lebih mengerikan daripada najis di bagian. lahiriah ya, yang mengadanya sahnya sholat, sedangkan najis batinnya dapat pangkalan diterimanya. Jadi antara wudu sama sholat itu korelasinya atau hubungannya akan terus kita akan merasakan sholat itu khusyuk, nikmat, dapat mengaturkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: nanti kita kepada Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan ya. Anda bisa mengakses 08133144992 karena untuk line telepon kita gunakan untuk menghubungi Ustadz begitu ya, sehingga Anda bisa menghubungi kami via WhatsApp di 08133144992. Kita langsung ke pendengar begitu Ustadz ya, karena kebetulan sudah ada yang bergabung via WhatsApp di kesempatan kali ini. Ada Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apakah toharoh syarat sahnya sholat dan bagaimana cara menjaga toharoh ini agar mencerminkan kesucian hati untuk menghadap Allah? Baik, bagaimana Ustadz?
0: Nah, terima kasih untuk Bu Hartini. Bagaimana cara kita bertuah ketika itu? Seperti yang itu sampaikan. Nah, kata saya boleh mengharapkan itu, ibu nanti bisa menghadirkan hati. Jadi ketika kita berawal melakukan toharoh, kita berwudu, kita buang hubungan kita pada hal-hal yang bersifatnya materi, dan kita menyatukan antara wudu itu dengan roh kita. Jadi yang untuk anak pesantren itu memang mudah karena diajarkan bisa dikatakan juga sesuatu secara umum, yaitu paling gampang kita harus melepaskan kemelekatan kita kepada hal-hal yang bersifatnya materi, terus kita menarik hal-hal yang bersifat badaninya. Termasuk itu yang dilakukan diajarkan kepada kita yang soleh, yaitu mungkin jawabannya bisa diterima.
1: Baik, ya Ustadz, suaranya agak jauh begitu ya.
0: Oh, iya, iya.
1: Siap, baik. Kita bersama dengan pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami. Ada Ibu Wira di kesempatan kali ini yang menghubungi via telepon, via WhatsApp begitu ya. Kita akan simak bersama. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ibu feedback ya. Iya.
2: Iya, maaf. Iya. Soalnya tadi suaranya kecil tadi Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Saya besarin sampai 10 loh.
1: Silakan. Okay.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Amin. Terima kasih. Secara spiritual wudu apa ya, membasuh dosa-dosa kecil bersamaan dengan jatuhnya air dari anggota tubuh, serta memberikan rasa percaya diri dan ketenangan. Pertanyaan dari saya, apa makna dari berwudu tersebut?
1: Baik, itu saja.
2: Iya, itu aja. Cukup satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ira. Silahkan Ustadz, makna dari berwudu seperti apa?
0: Berwudu itu bukan kata itu. Adalah toharoh itu. Nama lain berwudu itu adalah bersuci. Tapi memang kita sebenarnya dengan berwudu itu kita bersuci, mensucikan diri kita. Bagaimana hadis yang saya ucapkan tadi dari peristiwa Sayyidina Utsman meminta dari kepada Rasulullah. Jadi ketika kita berwudu, kita bersuci, makanya saya akan mengatakan, menjelaskan

0: tidak melepaskan kemelekatan itu kita cepat dapat hal yang si pendayaan yang bersifat sangat tinggi, terus kita mendapat energi yang batin atau energi ilahi, sehingga ketika kita berwudu benar-benar wudu kita secara sempurna dalam keadaan sempurna itu baik tata caranya, niatnya sudah tarikan energinya. Melihatnya kita dari wudhu bersih, maka air wudhu itu akan menarik atau melunturkan energi-energi buruk yang telah kita lakukan dalam tempat energi buruk dan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Jadi esensi berwudhu dia bersuci pengumpan dan tidak perlu berpikir kalau paling mudah seperti itu, bahwa berwudhu adalah lain bersuci, mensucikan dari hadas suci, juga mensucikan tubuh atau jiwa kita dari dosa-dosa kita. Semoga jawaban ini bisa mencerahkan atau bisa menerangkan itu ya.
1: Baik. Kita bergeser ke pendengar selanjutnya begitu ya Ustadz. Ada Ibu Nur Islami ini menanyakan, Mbak Fresi selamat pagi dan juga Ustadz, mohon penjelasannya, kalau misalnya berwudu itu kan tidak hanya menggunakan air ketika air itu tidak ada, lantas hal apa yang bisa kita lakukan selain juga tayamum begitu, apakah ada alternatif lain berwudu yang juga tidak menggunakan air yang juga bisa menjaga kesucian kita saat ingin melaksanakan sholat baik. Bagaimana Ustadz?
0: Caranya kewajin Mbak, bisa diulangi.
1: Ya baik, ini ada Bu Nur Islami yang menanyakan, jadi pada intinya sebenarnya kalau untuk berwudu itu kan menggunakan air, tapi ada tidak cara untuk mensucikan diri kalau misalnya air itu tidak ada begitu ya, atau mungkin dalam kondisi yang misalnya tidak di rumah tapi ingin melakukan sholat tapi di perjalanan begitu ya, bagaimana Ustadz? Apakah ada cara lain begitu untuk bisa mensucikan diri selain dengan berwudu dengan menggunakan air begitu ya?
0: Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya ayat itu tadi kan yang saya baca itu Al-Ma'idah ayat 6 itu kan panjang, tapi saya potong hanya menjelaskan pada wudu. Di situ sudah Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya tidak baca ayatnya, saya berharap para pendengar budiman selain mendengarkan juga mau mengambil kitab Al-Qur'annya untuk membaca. Di situ kan nanti ada yang terjemahan tepat itu bisa dibaca. Itu jelas sekali betapa Gusti Allah itu rahmannya kepada kita apabila kita tidak bisa berwudu dengan air atau tidak bisa menemukan air. Allah Subhanahu wa taala memberi opsi untuk kita bertayamum. Nah, jadi pertanyaan bagaimana tayamum yang baik? Sekali lagi ya, tayamum yang baik itu ya, kita harus bertayamum benar-benar dengan debu yang melekat pada benda atau sesuatu. Jadi di dalam mobil ini kita banyak khilaf lah, para ada yang mengatakan ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi esensi debu itu benar-benar harus kita rasakan ya, berjalan bersucinya. Kalau ibu bersucinya untuk jenis kelasnya untuk berwudu, maka ya apabila tidak bisa berwudu ya bertayamum. Kalau dalam kita fikih, kalau bersucinya dari setelah buang air kecil atau air besar, selain dengan air ya ada dengan batu. Kenapa? Kalau seperti itu, dikarenakan debu itu apabila kita melihat secara mata kasat terus dari jauh kan seolah-olah debu itu seperti air, atau bahasa gambar itu seolah-olah menjadi fata morgana air. Sehingga itu kenapa opsinya kok selain berwudu kita diarahkan atau dituntun Allah Subhanahu wa taala dengan bertayamum. Semoga jawabannya bisa menambah azana keilmuan. Saya sendiri juga ibu yang bertanya.
1: Baik Ustadz, kita bergeser ke pertanyaan lainnya. Ini Bu Hartini kembali mengirimkan pesan singkat begitu ya Ustadz ya, menanyakan soal Ustadz mohon penjelasannya, bagaimana jika lupa membaca doa setelah wudu, apakah wudunya sah? Baik, silakan Ustadz.
0: Terima kasih. Untuk baca doa setelah wudu ini tuh hukumnya sunnah, sehingga tidak membatalkan wudu. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah itu sudah jelas sekali menjelaskan kepada kita cara wudu yang benar. Sehingga juga menerangkan di situ apa saja yang membatalkan wudu. Terus apabila kita tidak berwudu, opsinya kita bertayamum. Tata caranya bertayamu. Memang terkadang orang itu kalau sudah istiqomah membaca doa wudu terus setelah berwudu tidak dibaca, seolah-olah ada sebuah kehilangan. Tapi tidak akan membatalkan wudu kita, hanya saja akan mendatangkan ketidaknyamanan atau rasa kehilangan kita karena ya komanya seseorang itu membaca doa. Jadi jawabannya tidak membatalkan wudu. Terima kasih. Baik. Pertanyaannya.
1: Kemudian juga ada pertanyaan lain begitu ya, yang sudah dikirimkan melalui pesan singkat, tapi ini tidak disebutkan nama, hanya dituliskan hamba Allah begitu Ustadz, menanyakan Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya. Kebetulan satu minggu yang lalu saya dan keluarga keluar kota. Saya masih punya anak bayi berusia 6 bulan. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika saya akan melaksanakan sholat, kebetulan si bayi ini tidak secara sengaja pempesnya bocor, sehingga airnya itu atau air pipisnya itu kena di baju saya. Saya hanya basuh dengan menggunakan air Ustadz, tapi tidak saya cuci. Kemudian saya melaksanakan sholat. Saya lupa kalau misalnya baju itu bekas kena ompol anak saya. Nah, karena ketidaktahuan saya ini, apakah sholat saya ini juga diterima beserta dengan wudu yang tadi sudah saya lakukan? Mohon penjelasannya. Baik, bagaimana Ustadz?
0: Secara hukum fikih, orang yang tidak tahu itu kan tidak ada hukumnya. Secara hukum fikih, jadi ketika kita tidak tahu atau lupa, maka kita dimakfu atau diberi keringanan secara hukum fikih, atau diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingat dari ketidaktahuan kita atau kelupaan kita, maka hal yang baik gitu ya, kita mengulangi sholat kita karena kita tahu terus bahwa ada step atau langkah yang tidak benar dalam ibadah kita. Cara gampangnya ya kita kodok, kecuali memang secara kondisi mungkin anak kita terus sakit, terus hanya baju itu yang kita miliki, ya maka maafunya akan berbeda lagi sesuai dengan keadaan kita. Wa itu maha asyibok, tidak akan memberatkan kepada kita. Ya seperti ayat Ma'idah yang saya jelaskan tadi, bila kamu sakit terus dalam perjalanan tidak menemukan air, ya ganti saja dengan tayamum. Sama Saya kira kita melakukan hal yang tidak kita ketahui, karena kita tidak tahu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelonggaran kepada kita. Tapi ya dari hal itu kita akan harus berhati-hati agar kita tidak sembrono. Sembrono ini yang akan mengakibatkan kita meremehkan atas apa yang Allah perintahkan kepada kita. Semoga jawabannya dapat diterima oleh para pendengar.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian kita ke Ibu Wilujeng yang sudah mengirimkan pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya. Ustadz, apakah ada batasan ketika kita berwudu? Mohon maaf, dalam artian jadi wudu itu masih bisa kita gunakan itu apakah dalam jangka waktu yang lama, misalnya seperti ini. Jadi saya habis sholat subuh, kemudian saya ini tidak melakukan apapun, saya tidak tidur, saya hanya ngaji begitu ya. Dan tapi ngajinya ini tidak di ruangan di mana saya sholat begitu ya. Saya ngajinya itu di ruang tamu begitu. Nah, untuk dari jeda sholat subuh ke sholat duha itu saya melaksanakannya pada pukul 6:30 pagi. Nah, air wudhu saya ini masih ada atau sudah batal ya Ustadz? Karena saya sudah pegang banyak hal begitu ya. Baik. Baik.
0: Itulah keistimewaan wudhu ya. Dalam kitab fikih pun wudhu itu tidak punya batasan selagi kita tidak melakukan atau mengerjakan perbuatan yang membatalkan wudhu. Maka meskipun anggota tubuh kita itu kering, itu wudhunya tetap, hukum berwudhu itu tetap melekat kepada kita. Selagi kita tidak melanggar aula mastumun nisa, atau kita tidak digoda oleh suami kita, tidak ada ibu-ibu, atau tidak digoda oleh, atau tidak dipersentuhan dengan orang yang membatalkan wudhu kita, tetap itu, atau tidak membuang angin, atau tidak buang angin kecil, maka hukum wudhu itu tetap akan melekat kita. Istimewanya wudhu kita, satu kali berwudhu bisa kita buat untuk sholat fardu seperti kita berwudhu maghrib. Kita buat sholat isya bisa. Beda kalau tayamum. Kalau tayamum itu kalau hanya berlaku untuk satu sholat fardu saja. Jadi jawabannya apakah wudhu kita tetap masih selagi kita tidak melakukan perbuatan yang membuat wudhu kita itu batal, maka hukum berwudhu itu melekat kepada kita tanpa aturan waktu, tanpa batasan waktu.
1: Baik, Ustaz.
0: Semoga bisa diterima jawaban ini.
1: Baik. Ya, Ustadz Goni, ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan pagi hari ini, banyak sekali informasi yang kita dapatkan begitu ya, hal-hal yang penting yang juga kita harus ketahui berkaitan dengan berwudu begitu. Ustadz, sebagai penutup jumpa kita, mungkin ada juga pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar berkaitan dengan topik kita di hari ini, pintu langit itu bernama Toharo. Monggo silakan.
0: Pada mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wudu memang seolah-olah perbuatan yang remeh, tapi kita tidak boleh menyepelekannya. Balik lagi kita harus menelaah dan mengkaji Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk menjadi pedoman kita. Semoga para pendengar bisa nanti bermutolaah dengan surat Al-Maidah ayat 6 itu. Setelah jadi bermutolaah, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga menjaga thaharah lahir dan batin, membersihkan tubuh dengan air dan bisa membersihkan jiwa kita dengan tobat, menyucikan anggota badan dari najis dan menyucikan hati dari syirik dan maksiat, agar setelah kita berwudu, sholat kita, takbir pertama kita yang terucap, kita benar-benar berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang bening, hati yang hancur karena cinta, dan ruh yang siap pulang ke badan. Semoga bermanfaat, jadikan kita benar-benar hamba yang bersyukur sebagaimana akhir ayat surat Al-Maidah ayat 6 yang telah difirmankan oleh Allah Taala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi Persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya bersama dengan Ustadz Abdul Ghani Al-Hafidz. Beliau adalah mentor Hafidz Komunitas Rumah Jeda Ruang Rasa dan anggota DPD BKP RMI Sidoarjo dengan pintu langit itu bernama Thaharah. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur mengajak seluruh elemen memperkuat posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional. Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Inilah warta pagi selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur mengajak seluruh elemen memperkuat posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional serta menginstruksikan seluruh jajaran untuk aktif menyisir anak-anak yang belum bersekolah. Ani Hasanah berikut melaporkan.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh elemen memperkuat posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional melalui pembangunan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berdampak nyata. Untuk itu, ia menginstruksikan seluruh jajaran aktif menyisir anak-anak yang belum bersekolah agar dapat kembali mengakses pendidikan tanpa beban, terutama bagi keluarga kurang mampu.
3: Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi kepada semua guru di Jawa Timur yang dengan ketulusan dan ketekunan terus membimbing serta mendampingi siswa hingga mampu mencapai prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kami juga ingin menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut juga diperkuat dengan intervensi program yang terarah dan inklusif. No one left behind. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal.
2: Saat upacara peringatan Hardiknas di Jawa Timur, Dinas Pendidikan Jawa Timur juga mendapatkan penghargaan dari MURI atas gerakan minum tablet tambah darah TTD secara serentak yang melibatkan total lebih dari 1,5 juta siswa. Piagam tersebut diserahkan secara langsung oleh Direktur Operasional MURI, Yusuf Ngadri.
4: Mohon izin kami laporkan dengan hormat bahwa pembagian dan minum bersama tablet tambah darah oleh 1.572.404 siswi SMA dan sederajat MURI catat sebagai rekor Indonesia.
2: Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kofifah juga meluncurkan pencanangan 40 sekolah berintegritas, berkarakter, dan berprestasi menuju zona integritas mewujudkan Jatim cerdas, SDM unggul, dan berdaya saing.
0: Pendengar, informasi tersebut dari reporter Ani Hasanah dan dibacakan oleh Dita Silvia. Kita bergeser ke informasi lain. Komisi Nasional Perlindungan Anak mengapresiasi peran Radio Republik Indonesia, RRI Surabaya, dalam menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Atit Sasono melaporkan.
5: Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya mengapresiasi peran Radio Republik Indonesia dalam menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak termasuk bullying serta pemenuhan hak-hak dasar anak. Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya Saiful Bahri menilai media memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan anak.
6: Yang pertama bahwa kami mengapresiasi terkait dengan RRI Jawa Timur Kota Surabaya ya Bapak, terkait peran terhadap pengembangan informasi dan bagaimana pencegahan terkait dengan kekerasan pada anak.
5: Selain memberikan edukasi, sinergi antara media dan lembaga perlindungan anak juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Sementara itu, Kepala RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, menegaskan komitmen RRI untuk terus berkolaborasi dalam kampanye perlindungan anak di tengah masyarakat.
7: Harapan kami dari Pak Saiful dan jajaran di sana ya, di perlindungan Komnas Anak, tetap berkolaborasi dengan RRI, berkolaborasi mengedukasi masyarakat ke depannya. Jangan pernah patah arang, jangan pernah putus asa di tengah jalan. Apapun yang kita hadapi, ayo kita hadapi sama-sama.
5: Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan edukasi mengenai perlindungan anak dapat semakin luas menjangkau masyarakat, sehingga kasus kekerasan maupun bullying terhadap anak dapat dicegah sejak dini. Atit Sasono melaporkan.
0: Pendengar, cegah kekerasan pada anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, DP3AKB Lamongan, memperketat pengawasan terhadap lembaga penitipan anak atau daycare. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
8: Upaya mitigasi mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan pengasuhan dilakukan PMK Lamongan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan memperketat pengawasan terhadap lembaga penitipan anak atau daycare. Kepala Dinas P3AKB Lamongan, Aini Mas Ida, mengatakan pengawasan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor. Pembinaan difokuskan pada lembaga-lembaga baru yang masih membutuhkan pendampingan, baik dari sisi manajerial, kualitas SDM, maupun pola pengasuhan.
9: Jadi memang dari yang baru ini banyak meminta masukan dari kita terkait dengan penyelenggaraannya, baik itu manajerialnya, SDM-nya, dan juga pola pengasuhannya. Yang tentunya yang pertama adalah evaluasi, kemudian ada pembinaan, kemudian mungkin nanti terberat mencabutkan izin, kalau memang itu perlu kita lakukan, ya harus kita lakukan. Ya tentunya daycare ini harapannya adalah memang satu melindungi hak anak, termasuk salah satunya adalah perlindungan terhadap kekerasan. Ya ada hak hidup, ada hak berkembang, dan itu semuanya harus terjamin secara utuh di daycare ini.
8: Sementara itu pengelola PAUD Golden School, Tri Nuryantini, menyambut baik langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah. Ia mengaku terbuka terhadap evaluasi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pengasuhan.
10: Berdampak ya, akhir-akhir ini akhirnya orang tua lebih was-was kita, padahal ya setiap kegiatan kita sampaikan, oh hari ini kegiatannya seperti apa, tapi tetap orang tua akan tanya, bu anaknya lagi apa, bu anaknya sedang apa.
8: Melalui pengawasan yang lebih ketat dan pembinaan yang berkelanjutan, baik dari dinas maupun pengelola PAUD berharap dapat memberikan layanan pengasuhan yang aman, nyaman, dan ramah. Fadin Reki melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, pemerintah kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik atau BPS. Data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional. Ermina Jane melaporkan.
11: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini ditujukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surabaya, Samsul Haryadi, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
12: Kenapa data-data ini perlu akurat untuk kita dapatkan? Karena nanti bisa menentukan arah kebijakan dan kira-kira penanganan apa yang akan kita ambil, yang akan diambil oleh pemerintah Kota Surabaya. Pengaruhnya nanti di pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menentukan arah kebijakan dari pemerintah kota.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan, menjelaskan data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha NIB, karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, Arief menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
13: Harapannya kita sukses di target kita 500 ribu usaha dan perekonomian di Surabaya yang sesuai dengan Pak Wali dan Pak Samsul, bahwa kita bisa meningkat perekonomian kita dan datanya sesuai, akurat, dan sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu.
11: Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415.000 unit usaha. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Kota Surabaya. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, pada pelaksanaan Festival Ruja Ulek 2026, RRI Surabaya turut memeriahkan acara dengan nuansa Piala Dunia yang menarik dan penuh warna. Berikut laporan selengkapnya bersama Faiz Putra.
14: Pendengar, saat ini sudah berlangsung perayaan Festival Ruja Ulek tahun 2026. Dan kali ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah memasuki area panggung guna menyaksikan beberapa pertunjukan yang disuguhkan pada perhelatan Festival Rujak Uleg tahun 2026 kali ini. Dan perlu diketahui pendengar, perayaan Festival Rujak Uleg tahun 2026 kali ini merupakan serangkaian hari jadi Kota Surabaya. Dan pada penggelaran tahun ini, festival akan digelar lebih meriah dengan beberapa pertunjukan kembang api. Dan saat ini juga sedang berlangsung drama teatrikal yang menunjukkan tentang tema hari ini. Dan pada perhelatan hari jadi Kota Surabaya dan juga Festival Rujak Uleg tahun 2006 kali ini, pemerintah Kota Surabaya memberi tema yaitu Rujak Poria, yang di sini akan menyuguhkan beberapa pertunjukan yang bernuansa bola, karena pada tahun ini juga bertepatan digelarnya perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Dan pada malam ini pendengar, ada total sebanyak 132 peserta lomba fashion tematik dan juga 136 kelompok peserta yang terlibat pada perhelatan Festival Rujak Uleg 2026 kali ini. Dan pada Festival Rujak Uleg tahun 2025 lalu, pemerintah Kota Surabaya sukses mendatangkan sebanyak 12.000 pengunjung dengan nilai perputaran ekonomi lebih dari 1,28 miliar. Dan pada tahun ini jumlah pengunjung ditargetkan meningkat lewat konsep yang cukup meriah dengan peralatan kembang api dan beberapa penampilan lainnya. Itu saja pendengar yang bisa kami sampaikan dari Surabaya Expo THR dalam perhelatan Festival Rujak Uleg tahun 2026. Faiz Putra kembali ke studio.
0: Kemudian DPRD Sidoarjo menerima banyak aduan masyarakat terkait dugaan ketidakadilan yang dilakukan panitia dalam tahapan pemilihan kepala desa Pilkada Serentak 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
15: Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasik mengakui pihaknya menerima banyak aduan masyarakat terkait dugaan ketidakadilan yang dilakukan panitia dalam tahapan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak tahun 2026. Aduan tersebut, kata Abdillah, mayoritas berkaitan proses administrasi, penetapan calon, hingga dugaan keberpihakan panitia di tingkat desa yang dinilai mencederai prinsip demokrasi.
16: Dalam pilkada tersebut, pemetaan ini kemudian penting, artinya karena biar kita semuanya bisa mengantisipasi secara tepat. Nah, beberapa contoh di desa-desa tertentu sudah sempat mengadu kepada kami, dan sempat kami juga selesaikan, kita undang kepanitiaannya, kemudian juga beberapa antar pendukungnya, ya. Nah, rata-rata awal-awalnya mereka mengadu pada sisi ketidakadilan ataupun bahasanya ya.
15: Pihaknya menegaskan DPRD melalui fungsi pengawasan akan menindaklanjuti setiap laporan tersebut, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik di masyarakat. Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi terbaru guna mencegah konflik kepentingan termasuk dalam pencalonan kepala desa oleh perangkat desa aktif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kediri mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
17: Pemerintah Kota Kediri pada saat ini mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih, KKMP, di wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Pramaswati, saat menyerahkan secara simbolis masing-masing satu unit kendaraan operasional kepada koperasi di Kelurahan Ngronggo dan Tosaren. Dalam sambutannya, Vinanda menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Kediri.
18: Yang pertama, kita yang sudah berdiri 46, kemudian yang menggunakan aset BUMD juga ada 3. Ada di Dandangan, Merican, satunya itu di Dandangan, Merican, satunya di Salubalabungan. Kemudian yang 3 ini kita bangun, dan selanjutnya kita tentunya bukan kita tidak mendukung, tentunya kita harus mendukung, tetapi di sisi lain lahan pemerintah kota ini kan terbatas.
17: Ditambahkan Vinanda bahwa pada saat ini telah terbentuk 46 koperasi dan 26 diantaranya sudah beroperasi. Selain itu juga ada 3 koperasi yang sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, Dandim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah mengatakan, ia sangat mendukung pula pemberian fasilitas yang diserahkan untuk koperasi Kelurahan Merah Putih. Di antaranya berupa satu unit kendaraan roda 6 Mitsubishi Fuso FE74HD, satu unit pick-up 4x4, dua unit motor D3, serta sarana pendukung lainnya seperti hanya berupa rak display, AC, dan juga sejumlah mebler. Adapun semua fasilitas ini dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
19: Ini kan itu ya apa yang sudah Mas tadi sampaikan, ini sudah impres instruksi presiden. Instruksi presiden, tapi kalau memang ada mungkin aturan lain selain itu, ada LP2P dan LSD, ya kita cari solusi yang lainnya. Mungkin ada aset-aset pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau BUMN yang sudah terbengkalai, mungkin bisa itu dimanfaatkan.
17: Lebih lanjut, Dandim 089 Kediri juga memastikan bahwa semua sarana-prasarana tersebut akan dipastikan telah dilengkapi sebelum tanggal 16 Mei mendatang. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri kembali membuka pendaftaran program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026 bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
20: Program pendaftaran tanah sistematis lengkap kembali digulirkan pemerintah Kabupaten Kediri guna memberikan kepastian hukum dan sertifikat tanah resmi bagi masyarakat. Salah satunya di Kecamatan Pare terdapat 4 desa yang mendapatkan kuota PTSL, yaitu Desa Tulung Rejo, Desa Tertek, Desa Pelem, dan Desa Darungan. Kepala Desa Tulung Rejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Mat Nur Kasan, menjelaskan tahun 2026 pihaknya menerima kuota PTSL sebanyak 1.672 orang. Kuota tersebut dialokasikan bagi masyarakat yang berada di 5 dusun, yaitu Dusun Tulung Rejo, Dusun Mulyo Asri, Dusun Mangun Rejo, Dusun Tegal Sari, dan Dusun Puh Rejo.
21: Desa Tulung Rejo bersama dengan panitia membuka pendaftaran pertama kali untuk PTSL. Hampir semua peserta memenuhi kelengkapan yang dibawa. 1. Fotokopi KTP, 2. Fotokopi KK, 3. SPPT plus pelunasan. Alhamdulillah ini bawa semua. Dari verifikasi teman-teman semua, hanya ada beberapa yang fotokopinya tidak jelas, perlu dikembalikan karena tidak bisa diinput oleh panitia ke laporan online.
20: Ia menambahkan pendaftaran PTSL di Desa Tulung Rejo dilaksanakan selama 10 hari, dan setelah pendaftaran, proses selanjutnya yaitu pengembalian berkas untuk kelengkapan, seperti kelengkapan surat pernyataan waris, jika tanah yang didaftarkan merupakan hasil waris, maupun bukti jual-beli tanah, serta lainnya. Sementara Ketua Program PTSL Desa Tulung Rejo Kecamatan Pare, Muhammad Wali Fatma mengatakan, setelah pendaftaran, masyarakat diberikan waktu sekitar 2 minggu untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses PTSL, yaitu kurang lengkapnya data yang menunjukkan asal-usul dari tanah yang didaftarkan.
22: Untuk melengkapi perlengkapan-perlengkapan yang harus dia lengkapi selama 2 minggu itu. Tapi kalau setelah 2 minggu masih ada kurang, kemungkinan dia masih dikembalikan lagi untuk mengadakan proses perlengkapan untuk kebutuhan ke BPN. Ya biasanya yang terjadi ada yang tidak punya petok C, ada yang tidak punya petok D. Lah itu nanti yang repot kepala desa, karena dia harus minta dan mencarikan. Repotnya nanti dari mana asalnya, ada yang dari ini ternyata begitu dicek tidak dari itu, ternyata datanya berbeda.
20: Mat Nur Kasan berharap kuota PTSL tahun 2026 dapat terpenuhi karena pihaknya telah menyampaikan sosialisasi terkait pendaftaran melalui medsos, selebaran, dan lainnya. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda dari reporter Faiz Putra bahwa RRI Surabaya berhasil meraih penghargaan kategori penyaji terbaik dalam Festival Rujak Ulek Surabaya dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
23: RRI Surabaya berkesempatan untuk ikut serta memeriahkan pergelaran Festival Rujak Ulek tahun 2026 yang diselenggarakan di Surabaya Expo Center Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Dengan tema tahun ini, yakni Rujak Poria, RRI Surabaya tampil dengan kostum meriah bernuansa sepak bola seperti jersey bola, bendera timnas, miniatur lapangan bola, dan pernak-pernik lainnya. Peserta Rujak Ulek RRI, Cahyana Febriangga, mengatakan alasan mengusung tema bernuansa bola tersebut karena pada tahun ini juga akan berlangsung perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Semangat kemeriahan bernuansa bola ini juga ditunjukkan tim Rujak Ulek RRI Surabaya, lantaran pada tahun ini RRI juga menjadi radio broadcaster resmi untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
24: Kami mengikuti acara ini sudah
2: ketiga kalinya. Motivasi kami ikut ini karena Kota Surabaya akan ulang tahun. RRI Surabaya adalah bagian dari Surabaya. Jadi kami harus ikut memeriahkan ulang tahun Kota Surabaya. Tema untuk Festival Rujak Ulek 2026 ini adalah Rujak Foria. Otomatis kami mengikuti tema tersebut, jadi serba bola. Karena RRI Surabaya juga media partner untuk Piala Dunia 2026, otomatis kami benar-benar totalitas dalam segala macam perbolaan yang ada di sini. Nggak ada yang ketinggalan satupun. Apapun yang berkaitan dengan bola, kami pasang di sini. Dari negara-negara yang mengikuti Piala Dunia. Makanya itu ada miniatur lapangan sepak bola, ada bola-bola balon ini, lalu ada juga bendera-bendera, ya bendera-bendera dari negara-negara yang... Ya, kami juga menggunakan jersey dan memang kami mengikuti konsep supporter ya, supporternya bola gitu.
23: Tahun ini merupakan tahun ketiga RRI Surabaya ikut berkontribusi memeriahkan pelaksanaan Festival Rujak Ulek. Dan secara spesial, RRI kembali meraih juara dengan kategori 40 penyaji terbaik setelah berhasil menjuari event yang sama dua kali secara berturut-turut. Faiz Putra melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, pengamat sepak bola menilai penyelenggaraan Piala Dunia 2026 hampir dipastikan tetap berjalan meski dunia tengah menghadapi berbagai konflik geopolitik. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Pengamat sepak bola Alif Safiar menilai penyelenggaraan FIFA World Cup 2026 hampir dipastikan tetap berjalan aman meski dunia tengah menghadapi berbagai konflik geopolitik. Menurut Alif Safiar, Sabtu siang secara panjang penyelenggaraan Piala Dunia menunjukkan ajang tersebut tetap berlangsung normal meskipun situasi politik internasional sedang memanas. Alif Safiar mencontohkan pada masa lalu berbagai perang dunia maupun konflik internasional tetap tidak mengganggu pelaksanaan turnamen sepak bola terbesar tersebut. Bahkan saat perang dingin berlangsung, kompetisi sepak bola dunia tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
4: 95-98% akan berjalan dengan baik. Piala Dunia ini kan tadi saya katakan di era perang dingin dulu, di era misalnya ketika Amerika nyerbu Vietnam atau apa kan, Piala Dunia berlangsung nggak ada masalah. Biasanya yang suka ada masalah itu di Olimpiade, nggak ada masalah. Kalau misalnya peristiwa masa lalu Black September atau apa itu kan bukan di Piala Dunia. Nah, itu pertama. Kedua, dari sejarah ya tadi. Yang kedua, penyelenggaraan ini kan akan diadakan di jauh lokasinya dari lokasi perang. Dengan dinamika geopolitik yang sangat jauh, saya kira itu juga ya hampir tidak mungkin lah ada peristiwa-peristiwa yang bagaimana kan, kecuali kalau Piala Dunianya digelar di Uni Emirat Arab.
3: Alif Safiar menambahkan untuk resiko gangguan mungkin lebih besar apabila turnamen Piala Dunia digelar di kawasan Timur Tengah yang sedang mengalami ketegangan militer. Alif Safiar optimis faktor keamanan dari tuan rumah, terutama Amerika Serikat, telah dipersiapkan secara maksimal untuk menjamin keselamatan seluruh peserta maupun penonton. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, tim Meta Putri mengalami perkembangan pesat dalam kompetisi sepak bola putri usai mengalahkan Persegres Putri dengan skor 12-0. Berikut laporan Agustin Irdiani selengkapnya.
6: Pelatih tim Putri Meta, Saidong, mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan telak 12-0 atas Persegres Putri dalam laga lanjutan kompetisi sepak bola putri Hydro Plus Soccer League yang berlangsung kemarin. Menurutnya hasil tersebut bukan sekedar soal skor besar, melainkan bagaimana para pemain mampu menjalankan sistem permainan yang selama ini terus dibangun dalam proses pembinaan tim. Ia menilai para pemain menunjukkan perkembangan yang positif baik dalam bertahan dan menyerang. Selain itu, disiplin pemain yang ditunjukkan para pemain juga menjadi poin penting yang paling ia apresiasi dalam pertandingan tersebut. Saidong menegaskan bahwa fokus utama tim bukan semata-mata mengejar hasil akhir, melainkan meningkatkan kualitas pemain dari hari ke hari. Ia ingin para pemain terus berkembang baik dari sisi skill, teknik maupun pemahaman bermain.
24: Kita mau baik itu defend maupun menyerang. Dan ya sebenarnya kita, apa ya, ini kan proses belajar ya. Jadi anak-anak ini saya senang ada progres, itu yang saya sukai. Dan kedisiplinan dalam bermain, memang mungkin lawannya hari ini memang kurang maksimal, tapi saya senang ini kesempatan untuk mengembangkan itu ke depannya, karena kita inginkan anak pembinaan terus berkembang baik itu secara skill, teknik maupun cara bermain, itu yang saya tekan. Ya saya harap apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa dipikir matang lagi, bisa anak-anak bisa lebih tenang lagi, karena pressure-nya kan beda dengan pertandingan hari dan besok. saya melihat permainan anak-anak terus berkembangnya, yang itu yang saya suka. Karena kita kan pembinaan itu aja, kami terus berorientasi pembinaan. Yang penting mereka meningkat hari demi hari, dan itu perkembangan semakin mereka semakin matang. Cara bermainnya lebih enak tonton.
6: Meski kini Meta bersaing di papan atas dan berpeluang menentukan posisi tiga besar, ia berharap para pemain tetap mampu tampil tenang menghadapi tekanan pada pertandingan berikutnya yang dinilai jauh lebih berat. Sejak awal Meta sebenarnya mentargetkan bisa lolos ke putaran final, namun ia mengakui timnya masih belum beruntung meski secara permainan terus menunjukkan peningkatan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, selamat pagi. Anda masih bersama kami dalam program Surabaya Pagi ini di edisi 10 Mei 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Kita akan awali dengan informasi berkaitan dengan cuaca. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda yang dirilis oleh BMKG Juanda di edisi hari ini 10 Mei 2026 bahwa pada pagi hari pendengar diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Begitupun juga kondisi pada siang hingga sore hari bahkan hingga malam hari. Jadi diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Dan ternyata kondisi serupa masih juga akan sama berlangsung hingga dini hari yang juga diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Suhu udara sendiri berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 100%. Arah angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Lantas, apakah semua daerah kondisinya sama di kesempatan hari ini? Tentu saja tidak jawabannya pendengar, karena dari apa yang disampaikan oleh BMKG atau rilisnya, tidak semua kondisi itu berpotensi, tidak semua daerah atau wilayah ini berpotensi turun hujan ringan. Justru malah hujan ringan itu hanya berada di beberapa wilayah atau daerah, tepatnya di Banyuwangi, kemudian juga Lumajang, serta Sumenep ya, tapi tidak menutup kemungkinan kondisinya itu akan berubah-ubah. Maka nanti Anda bisa simak bersama pantauan real secara real time dari pihak BMKG yang akan diupdate langsung begitu ya melalui media sosial @info BMKG Juanda, atau Anda